0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Man.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Pemerintah menegaskan bahwa melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat bukan disebabkan oleh lemahnya fundamental ekonomi Indonesia. Kondisi tersebut dipicu oleh situasi global, khususnya konflik di Timur Tengah antara Amerika Serikat dan Iran yang berdampak pada penguatan dolar Amerika. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Republik Indonesia, Maman Abdurrahman, saat berkunjung ke Kabupaten Sragen. Hal tersebut juga disampaikan terkait dengan kondisi ekonomi nasional dan dampaknya terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Menteri UMKM menyebut, pemerintah di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus melakukan langkah intervensi agar kenaikan dolar tidak berlangsung drastis. Upaya tersebut dilakukan melalui Bank Sentral guna menjaga stabilitas ekonomi nasional. Sementara itu, dampak pelemahan rupiah mulai dirasakan oleh sebagian pelaku UMKM, terutama yang menggunakan bahan baku impor seperti plastik. Menteri UMKM menjelaskan, untuk mengantisipasi kenaikan harga bahan baku, pemerintah telah melakukan sejumlah intervensi ekonomi, salah satunya dengan membebaskan bea masuk beberapa komoditas tertentu ke Indonesia. Kebijakan tersebut mampu menjaga kestabilan harga bahan baku sehingga pelaku UMKM tetap dapat menjalankan usahanya dengan baik di tengah tekanan ekonomi global.
3: Saya mau bilang bahwa melemahnya rupiah itu bukan dikarenakan fundamental ekonomi negara kita. Melemahnya rupiah atau dolar ini naik terus dikarenakan konflik di Timur Tengah antara Amerika dengan Iran. Dan di satu sisi Amerika juga tertekan juga dengan kondisi dolarnya yang naik terus karena ada beberapa situasi yang memang harus dilakukan oleh Amerika dalam menyikapi dengan konflik di Amerika. Namun pemerintah di era kepemimpinan Pak Prabowo tetap melakukan langkah-langkah upaya untuk melakukan intervensi agar dolar ini tidak terlalu naik secara drastis melalui Bank Sentral. Dan ini sekarang sudah dilakukan. Lebih detailnya tentunya itu wilayahnya Bank Sentral yang memang tugas dari mereka. Sampai hari ini memang ada beberapa impact, yaitu salah satunya impor komoditi bahan plastik, bahan raw material plastik, karena kan banyak UMKM kita pakai plastik. Namun kemarin kita sudah lakukan beberapa intervensi ekonomi, salah satunya membebaskan bea masuk ke Indonesia, dan ini untuk menjaga agar harga bahan baku raw material atau komoditi plastik ini tetap terjaga harga.
4: Program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD reguler ke-128 tahun 2026 di Desa Puro, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen resmi berakhir. Penutupan digelar melalui upacara di Lapangan Harmoni Plumbungan, Kamis 21 Mei 2026. Upacara penutupan dipimpin Kasdam 4 Diponegoro, Brigjen TNI Muhammad Andi Kusuma Esos MMMHan yang membacakan amanat Pangdam 4 Diponegoro Maijen TNI Akhirudin. Dalam amanat tersebut ditegaskan, TMMD mengangkat tema TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa. Tema ini menekankan pentingnya pembangunan desa sebagai dasar penguatan pembangunan nasional. Disampaikan, TMMD menjadi bentuk sinergi antara TNI, pemerintah daerah, Polri, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan. Menurutnya, pembangunan desa juga menjadi langkah strategis dalam pemerataan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah terpencil. Pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Bupati Sragen beserta jajaran Forkopimda, OPD terkait, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan TMMD reguler ke-128. Pada pelaksanaan TMMD reguler ke-128 tahun ini, Kodam 4 Diponegoro menggelar kegiatan ini di 4 daerah, yakni Kabupaten Purbalingga, Kulon Progo, Pati, dan Sragen.
5: Program TMMD kali ini mengusung tema TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa. Makna yang terkandung dari tema tersebut adalah menekankan pentingnya membangun desa sebagai fondasi pembangunan nasional. Membangun desa merupakan strategi pemerintah guna mewujudkan pemerataan ekonomi sekaligus peningkatan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Desa diharapkan menjadi pusat pertumbuhan yang berdaya saing di masa mendatang. Program TMMD ini merupakan wujud nyata sinergi dan kolaborasi yang terpadu antara TNI, Kementerian Lembaga Pemerintah, Pemerintah Daerah, Polri, serta seluruh komponen masyarakat dalam mempercepat pembangunan di daerah. Program ini juga menjadi bentuk kepedulian bersama untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan, wilayah terpencil, terisolasi, wilayah perbatasan, kawasan kumuh perkotaan, maupun daerah yang terdampak bencana. Selanjutnya, pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bupati Sragen beserta jajaran Forkopimda, OPD terkait, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa. Penghargaan dan apresiasi juga saya sampaikan kepada seluruh unsur TNI Polri, organisasi kemasyarakat, tokoh masyarakat, para pemuda, pelajar, dan seluruh warga masyarakat yang selama satu bulan penuh telah bekerja keras, bergotong royong, dan bahu-membahu menyelesaikan seluruh sasaran TMMD, baik fisik maupun non-fisik. Peserta upacara sekalian yang saya banggakan, pada penyelenggaraan program TMMD, Kodam 4 Diponegoro melaksanakan kegiatan di 4 lokasi, yaitu di Kabupaten Sragen, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Pati.
4: Sementara itu, dan Satgas TMMD Reguler ke-128, Letkol Infantri Dindin Rohidin SIP menjelaskan, seluruh program fisik maupun non-fisik di Desa Puro telah rampung 100%. Sasaran fisik meliputi pembangunan cor jalan sepanjang 1.100 meter, talut 150 meter, rehab RTLH 10 unit, jamban sehat 10 unit, dan sumur bor 1 unit telah selesai. Selain pembangunan infrastruktur, TMMD juga menghadirkan berbagai kegiatan penyuluhan kepada masyarakat, diantaranya wawasan kebangsaan, kesehatan, pencegahan stunting, pelayanan posyandu, hingga edukasi bahaya narkoba dan penyakit tidak menular.
6: Pasaran 1, cor blok jalan, panjang 1.100 meter, lebar 3 meter, dan tebal 0,12 meter. Selesai 100%. 2, talut jalan panjang 150 meter, lebar 0,60 meter, dan tinggi 1 meter. Selesai 100%. 3, RTLH 10 unit, selesai 100%. 4, jamban sehat 10 unit, selesai 100%. 5, TNI Manunggal Air 5 unit, selesai 100%. Sasaran fisik meliputi sosialisasi dan penyuluhan. 1, wawasan kebangsaan. 2, kesehatan, posyandu, stunting, dan penyakit tidak menular. 3, Binkamtibmas dan bahaya narkoba. 4, peternakan dan perikanan. 5, pertanian dan perkebunan. 6, pembinaan rohani.
4: Usai upacara penutupan, kegiatan dilanjutkan dengan pembagian 80 paket sembako bagi keluarga anak stunting dan warga prasejahtera. Selain itu, juga dilakukan peresmian jamban sehat, rehab RTLH, sumur bor, dan jalan cor hasil program TMMD.
2: Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen menggelar Gebiar PAUD tahun 2026 di Gor Diponegoro Sragen, Kamis 21 Mei 2026. Kegiatan tersebut mengusung tema mewujudkan generasi emas yang sehat, cerdas, berkualitas, dan berakhlak mulia. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 690 anak dari jenjang PAUD dan TK sekabupaten Sragen. Acara dihadiri Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Bunda PAUD Kabupaten Sragen Nyonya Linda Sigit Pamungkas, Guru PAUD dan TK, serta orang tua murid. Acara dibuka langsung oleh Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA. Dalam laporannya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, Purwanti SPD-MPD mengungkapkan, kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kreativitas anak usia dini sesuai bakat dan minat mereka, sekaligus mendukung terwujudnya generasi emas Kabupaten Sragen. Peserta berasal dari lembaga PAUD dan TK sekabupaten Sragen dengan berbagai cabang perlombaan. untuk peserta PAUD dan nonformal, digelar lomba memakai baju dan lomba meronce. Sementara peserta TK mengikuti lomba kolase serta lomba puisi ciptaan guru dengan masing-masing lomba memperebutkan juara 1, 2, dan 3 serta juara harapan 1, 2, dan 3.
7: Gebyar PAUD tahun 2026 dengan tema mewujudkan generasi emas yang sehat, cerdas, berkualitas, dan berakhlak mulia. Kegiatan bertujuan untuk meningkatkan kreativitas anak PAUD sesuai dengan bakat, minat, dan mewujudkan generasi emas yang sehat, cerdas, berkualitas, dan berakhlak mulia. Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2026, bertempat di GOR Diponegoro Kabupaten Sragen dengan peserta sejumlah 690 anak. Terdiri dari PAUD dan nonformal, ada dua cabang lomba, yaitu memakai baju sebanyak 80 anak, meronce sebanyak 80 anak. Peserta dari TK ada dua cabang lomba, yaitu kolase 200 anak, puisi ciptaan guru sebanyak 40 anak.
2: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA dalam sambutannya menyampaikan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan pondasi penting dalam membangun masa depan bangsa. Menurut Bupati, masa usia dini merupakan fase emas perkembangan anak yang menentukan karakter dan kualitas generasi di masa depan. Bupati menegaskan, pendidikan PAUD bukan hanya soal kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga membentuk rasa ingin tahu, karakter, kemampuan bersosialisasi, hingga nilai akhlak mulia sejak dini. Selain itu, pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen terus mendukung pendidikan anak usia dini sebagai bentuk investasi jangka panjang bagi masa depan daerah. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sragen juga menyampaikan apresiasi kepada para guru PAUD atas dedikasi dan kesabaran mereka dalam mendidik anak-anak usia dini.
8: Anak-anak adalah masa depan kita. Masa usia dini sering disebut juga sebagai golden age, usia emas. Di fase inilah, Bapak-Ibu sekalian, otak anak-anak kita berkembang dengan sangat pesat. Sains telah memberitahu kepada kita, dan demikian juga psikologi telah membuktikan bahwa tahun-tahun pertama kehidupan seorang anak adalah saat di mana fondasi seluruh hidup mereka dibangun. Pendidikan anak usia dini bukanlah tentang menuntut anak untuk cepat membaca, menulis, atau berhitung. Lebih daripada itu, PAUD adalah tempat di mana kita menumbuhkan rasa ingin tahu mereka, membentuk karakter dan akhlak yang mulia, mengajarkan bersosialisasi, berbagi, dan menghargai sesama sejak dini.
4: Ketua TP-PKK Kabupaten Sragen, Linda Sigit Pamungkas, mengajak keluarga menjadi garda terdepan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Menurutnya, hubungan yang harmonis serta komunikasi terbuka antara orang tua dan anak menjadi benteng utama agar generasi muda terhindar dari pengaruh negatif narkotika. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua TP-PKK Kabupaten Sragen saat menjadi narasumber utama dalam sosialisasi P4GN atau Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Gedung Serbaguna Kecamatan Karangmalang, Rabu 20 Mei 2026. Kegiatan sosialisasi digelar untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait bahaya narkotika beserta konsekuensi hukumnya. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong keterlibatan aktif TP-PKK hingga tingkat desa dan organisasi siswa dalam upaya deteksi dini penyalahgunaan narkoba di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Sekitar 200 peserta mengikuti kegiatan tersebut. Mereka terdiri dari anggota TP-PKK, Kelompok Dasawisma, Duta Jendre Kabupaten Sragen, hingga perwakilan OSIS SMP sekecamatan Karangmalang. Dalam kesempatan tersebut, pihaknya berharap para ibu dan remaja dapat menjadi agen edukasi di lingkungan masing-masing. Ditegaskan, generasi muda Sragen harus tumbuh sehat, berprestasi, dan terbebas dari ancaman narkoba.
9: Karena pencegahan narkoba mutlak paling utama dimulai dari keluarga. Itu nomor satu. Pondasinya keluarga. Istilahnya keluarganya cemara gitu. keluarganya cemara, harmonis, komunikasinya bagus, insya Allah itu nanti jadi benteng pertama yang sangat kuat. Karena sebelum dia bertemu temannya, sebelum dia bergaul, nilai-nilai yang dianut itu dari keluarga, norma-normanya dari keluarga, pengetahuannya dari keluarga. Jadi keluarga ini yang paling pokok. Tunas bangsa, anak-anak kita itu sangat penting. Dia yang akan menjadikan seperti apa bangsa ini ke depan. Maka anak-anak muda ini tolong ya, anak-anak muda sebagai generasi muda, waktunya dimanfaatkan dengan baik. Pilih teman-teman yang baik, nggak usah FOMO-FOMO yang tidak baik. Syukur-syukur ikut mengajak temannya ke hal-hal yang baik. Yang genre-genre punya komunitas PR, yang di OSIS gitu ya, diajak ke teman-teman yang baik.
2: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Javamen.

Selamat pagi Mitra Buana, apa kabar? Dan senang sekali di kesempatan pagi hari ini saya Dwi bisa hadir untuk menemani suasana pagi Anda di gelaran info pagi dari 94,7 Buana FM. Dan tentunya Anda semua saat ini lagi disibukkan dengan aktivitas yang sedang menikmati suasana pagi. Nah, dan dengan sajian yang kita hadirkan mudah-mudahan bisa menemani aktivitas Anda lebih semangat ya di pagi hari ini. Nah, oke, salam sehat tentunya untuk semuanya yang saat ini sedang menikmati suasana pagi atau juga melaksanakan aktivitas pagi di pagi hari ini. Mitra Buana, Hari Keanekaragaman Hayati Internasional atau International Day for Biological Diversity diperingati setiap tanggal 22 Mei atas prakarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dan peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat global mengenai pentingnya menjaga keanekaragaman hayati dan juga kelestarian ekosistem bumi. Isu yang diangkat mencakup perlindungan flora dan fauna, perubahan iklim, kerusakan habitat, hingga ancaman kepunahan spesies. Keanekaragaman hayati memiliki peran penting dalam kehidupan manusia karena menjadi sumber pangan, obat-obatan, serta menjaga keseimbangan lingkungan. Melalui peringatan ini, berbagai negara dan organisasi lingkungan menggelar kampanye penghijauan, edukasi konservasi, hingga aksi pelestarian alam.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
3: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabah.
2: Lah malaine dikapake, Pak?
3: Didelok cabange, rapete, lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabah iki mesti apik.
2: Yalah, ben malaine iki rapet lan seragam, ngono.
3: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan. Nanti tuwo KCC Astro Spesial Padi dan Jagung Sakit Kapundut dateng Toko Abitani Ngajeng Pasar Paldaplang Rampal Sragen Toko Wijaya Tani 450 meter Sakilenipun Kantor Desa Japoh Jenar Sragen Toko Karyaman Nunggal 500 meter Sakitulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen Toko Podomoro 650 meter Sakwetanipun Kantor Desa Majenang Sukodono Sragen Toko Tani Jaya 3 120 meter Sakleripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen
4: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian Saktelah Panjenengan
5: Baiklah.

Terbuna, kita kembali lanjut lagi dan masih di info pagi ya. Mitra Buana, menekan tombol tunda dapat merugikan rutinitas pagi Anda ya. Nah, meskipun Anda mungkin hanya bermaksud tidur 5 menit lagi ya, menekan tombol tunda bisa dengan cepat menjadi setengah jam. Nah, hindari menunda alarm dengan membuka rutinitas bangun tidur saat alarm berbunyi pertama kali. Cara mendorong untuk kebiasaan ini meliputi menghitung sampai 5. Ketika bangun dari tempat tidur terasa mustahil, trik mudahnya adalah menghitung sampai 5. Setelah 5, paksa diri untuk bangun dan dari tempat tidur dan memulai hari Anda. Menyimpan sandal di dekat tempat tidur. Sandal dapat membuat bangun tidur sedikit lebih mudah di pagi hari yang dingin. Simpan sandal di samping tempat tidur sehingga Anda selalu dapat mengambilnya dengan mudah. Kemudian mengatur mesin kopi Anda. Nah, jika Anda peminum kopi, aromanya saja sudah cukup untuk memotivasi Anda untuk bangun. Atur mesin Anda agar kopi sudah menanti saat Anda bangun. Mematikan alarm kebiasaan yang dimiliki banyak dari kita, tetapi membuat rutinitas yang lebih sehat adalah cara terbaik untuk menghentikannya. Makin banyak waktu yang Anda miliki di pagi hari, makin banyak waktu yang Anda miliki untuk membuat rutinitas yang lebih produktif.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
1: Wow.
0: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
3: Fris, ada saran gak sih cari modal nih untuk realisasi ideku ini?
4: Apa sih idenya?
3: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
4: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
3: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
4: Kenapa? Nggak ke Bank Jateng saja. Di sana ada KUR, Kredit Usaha Rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta, dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
3: Oh gitu Fris, wah KUR Bank Jateng, memang mitra UMKM betulan nih.
5: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Baik, Mitra Buana, kita lanjut masih di Info Pagi. Dan Mitra Buana, perlu kami informasikan, nah, dalam rangka Hari Jadi Sragen yang ke-280, nah, ini akan digelar Tari Tayub di Beksan Tayub. Nah, yang mana untuk acara ini akan digelar pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026 jam 19.30 yang bertempat di lapangan Desa Ndawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, ya. Yang mana Anda akan dihibur, ya, seni beksan tarub dari bersama Karawitan Tayub Sragen Marti Budoyo, ya, dengan menampilkan seniwati di antaranya Yusumini, Jumiatun, Sari, Nilam, Retno, dan juga Nurul. Nah, untuk Anda silakan, ya, pecinta seni tarub, silakan bisa Anda berbondong-bondong datang untuk menyaksikan, nah, menikmati persembahan Tari Tayub, seni beksan Tayub bersama Karawitan Tayub Marti Budoyo, ya, yang akan digelar di lapangan Desa Dabung, Kecamatan Jenar, Sragen pada hari Sabtu 23 Mei 2026 jam 19.30. Dan acara ini digelar dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Sragen yang ke-280.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Ya, Mitra Buana, kita akhiri sampai di sini di Info Pagi dari 94,7 Buana Asar FM di gelaran edisi hari Jumat 22 Mei 2026. Maaf, 22 Mei 2026 ya. Terima kasih atas dan kebersamaannya. Jangan lupa yang masih terus ingin bergabung dengan kami, jangan geser gelombang, tetap di Buana Asar. Selamat pagi buat semuanya. Semangat dan yuk greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Selamat pagi Mitra Buana, untuk selanjutnya segera bisa Anda dengarkan Mimbar Agama Islam, dan kali ini bersama Medina Anggia Saptati STHI dari Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Sragen, yang akan menyajikan tema Zikir Penenang Hati. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan kepada kita berbagai nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta nikmat kesempatan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Para pendengar Radio Buana Asri yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ketakwaan inilah yang akan menjadi bekal terbaik bagi kita dalam menjalani kehidupan di dunia maupun di akhirat. Zikir penenang hati. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 41 sampai dengan 42. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Bagaimana ketenangan bisa datang? Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Barang siapa yang ditambah satu kenikmatan, maka harusnya ditambah juga ketaatannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sibuk berzikir hingga tidak sempat menggunjing tetangga atau orang-orang sekitar karena lisannya basah dengan zikir. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Barang siapa yang membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah yang maha tunggal. Tidak ada sekutu baginya, miliknya, kerajaannya, dan baginya segala puji, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Sebanyak 100 kali dalam sehari, maka baginya mendapatkan pahala seperti membebaskan 10 orang budak. Ditetapkan baginya 100 hasanah dan dijauhkan darinya 100 keburukan, dan baginya ada perlindungan dari godaan setan pada hari itu hingga petang. Dan tidak ada orang yang lebih baik amalnya dari orang yang membaca doa ini, kecuali seseorang yang dapat lebih banyak mengamalkan membaca zikir ini. Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca zikir La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali setiap hari, maka akan datang pada hari kiamat mukanya bagaikan bulan purnama. Kitab Lubabul Hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu majelis berdoa, Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabbku, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Beliau mengucapkan doa itu sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Daud. Zikir yang memiliki nilai keutamaan tinggi, Subhanallah, artinya Maha Suci Allah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wala ilaha illallah, tidak ada satu Tuhan pun yang disembah kecuali Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Wahai para ibu, sempatkanlah lisanmu berzikir di sela-sela aktivitasmu, sambil masak, sambil nyuci, sambil nyapu. Semoga dengan hal itu akan semakin berkah waktumu. Manfaat zikir, mendapat perlindungan Allah, mendekatkan diri pada Allah, dicukupi kebutuhannya. Manfaat berzikir selanjutnya yaitu bisa membuka pintu rezeki. Ini membuat segala urusan dunia dan akhirat terasa lancar dan mudah dilalui. Saat berzikir, Anda akan merasa selalu bersyukur dengan segala apa yang telah dimiliki. Ini membuat hati selalu merasa cukup dan jauh dari perasaan yang tamak dan serakah. Dijanjikan surga. Dari Syadad bin Aus radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan zikir ini di siang hari dalam keadaan penuh keyakinan, lalu ia mati pada hari tersebut sebelum sore hari, maka ia termasuk penghuni surga. Dan barang siapa yang mengucapkannya di malam hari dalam keadaan penuh keyakinan, lalu ia mati sebelum subuh, maka ia termasuk penghuni surga. Hadis riwayat Bukhari. Amalan yang disukai Rasulullah. Berzikir juga merupakan amalan yang disukai Rasulullah. Rasulullah tidak pernah melewatkan zikirnya setiap hari. Inilah mengapa zikir menjadi salah satu sunnah Rasul yang dianjurkan oleh umat Islam. Memberi ketenangan. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Manfaat selanjutnya yaitu menyehatkan otak. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa berzikir bisa mengaktifkan syaraf-syaraf otak. Zikir sebagai pembersih hati dan menghapus dosa. Manfaat berzikir yang terakhir adalah mencegah seseorang melakukan dosa dan menyelamatkan seseorang dari siksa Allah. Zikir tidak membuat orang pintar, tetapi membuat orang pintar menjadi lebih jernih dan bersih pikirannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas,
1: penebas
0: ya, Pak?
1: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
0: Potensine saka ngendi?
1: Saka malai sing metu bareng rumpune seragam lan wit parine isih kuat. Yen kuwi apik, biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen, toko Abi Tani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Gebyar promo toko kacamata Gangsar, beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi frame

0: Kacamata Gangsar, Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
1: Gebiar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
0: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
2: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.
0: Ini nih yang bikin ribet.
3: Hari gini masih aja setiap ama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet?
3: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
3: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
3: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Fris, ada saran gak sih cari modal nih untuk realisasi ideku ini?
1: Apa sih idenya?
0: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
1: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
0: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
1: Kenapa nggak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, Kredit Usaha Rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta. Dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
0: Oh gitu, Fris. Wah, KUR Bank Jateng. Memang mitra UMKM betulan nih.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
4: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
5: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
6: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas, penebas ya, Pak?
1: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
0: Potensine saka ngendi?
1: Saka malai sing metu bareng rumpune seragam, lan wit parine isih kuat. Yen kuwi apik, biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wow. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Man.
2: Buana Putri. Buana Putri.

Selamat pagi Mitra Buana, salam jumpa di Buana Putri, persembahan dari 94,7 Buana Asri FM di gelaran edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026. Bersama saya yang hadir untuk menemani suasana pagi Anda di Buana Putri, healthy and fresh. Dan kali ini kita coba sajikan yaitu tentang manfaat kencur untuk kesehatan yang harus dan wajib diketahui ya. Nah, Mitra Buana, kencur adalah tanaman yang rimpang aromatik yang termasuk dalam keluarga Cyperes sama seperti jahe dan juga kunyitnya. Tanaman ini tumbuh subur di wilayah tropis dan subtropis Asia, termasuk Indonesia, India, dan juga Tiongkok. Secara tradisional, kencur telah lama dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, bahan dasar jamu, dan juga ramuan obat herbal. Ciri khasnya adalah rimpang yang berukuran kecil, berwarna coklat muda, dengan aroma harum yang khas, dan rasa pedas yang tidak terlalu menyengat. Penggunanya dalam pengobatan tradisional sudah turun-temurun untuk berbagai keluhan kesehatan. Dalam konteks modern, kencur semakin banyak diteliti untuk mengkonfirmasi khasiat yang diklaim secara empiris. Kencur dikenal memiliki beragam manfaat kesehatan yang telah lama dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional. Penelitian ilmiah modern mulai menguatkan beberapa klaim tersebut, meskipun sebagian besar masih memerlukan studi klinis lebih lanjut pada manusia. Nah, apa saja manfaat kencur untuk kesehatan yang wajib diketahui? Yuk kita cari tahu bersama ya. Dan kita bahas sesaat lagi di Buana Putri hari ini. Dan sebelumnya kita simak dulu tembang pembuka di pagi hari ini. Sekali lagi tentunya di Buana Putri.

Mitra Buana, kita lanjut lagi ya. Anda masih menyimak Buana Putri dari 94,7 Buana Asr FM, Radio Publik Kabupaten Sragen, dan masih sajikan tema manfaat kencur untuk kesehatan yang wajib diketahui ya. Nah, Mitra Buana, ternyata kencur ini bisa meredakan peradangan dan nyeri loh ya. Nah, kencur memiliki sifat antiinflamasi dan analgesik atau pereda nyeri yang kuat. Nah, senyawa etil P metoksisinama di dalamnya berperan dalam menghambat jalur inflamasi dalam tubuh. Manfaat ini menjadikan kencur efektif untuk meredakan nyeri otot, nyeri sendi, sakit kepala, atau peradangan ringan lainnya. Banyak jamu tradisional menggunakan kencur untuk mengatasi keluhan ini.

Dan kandungan antioksidan ini bisa meningkatkan imunitas tubuh ya. Kandungan antioksidan dan senyawa aktif dalam kencur ini dapat membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh dengan imunitas yang baik. Tubuh lebih mampu melawan infeksi bakteri dan virus. Kencur sering digunakan sebagai bahan dalam ramuan herbal untuk mencegah flu dan juga batuk. Konsumsi secara teratur ini dapat membantu menjaga kesehatan secara keseluruhan. Manfaat kencur untuk kesehatan, nah pasti bisa Anda manfaatkan ya untuk kencur ini, yang mana memang selain itu kandungan nutrisi kencur ini ya tak lepas dari kandungan nutrisi di dalamnya, yang mana diantaranya adalah untuk kesehatan tubuh. Dan ini mengandung atau kencur ini mengandung juga protein, serat, nah mineral seperti kalium, fosfor, magnesium, zat besi, mangan dan juga zinc. Juga ternyata ini mengandung vitamin, nah termasuk vitamin C, vitamin B, vitamin K dan juga folatnya. Selain itu kencur juga mengandung minyak esensial dan senyawa yang bersifat antioksidan, anti radang, antibakteri dan juga anti nyeri. Dan beragam manfaat kencur untuk kesehatan ya, bisa ditemukan ya. Kemudian juga ini ternyata juga bisa sebagai obat herbal. Kencur juga banyak dimanfaatkan sebagai bahan campuran dalam produk ya. Dan di Indonesia ini kencur telah digunakan secara turun temurun ya sebagai bahan untuk membuat jamu. Nah, seperti jamu beras kencur. Nah, jamu ini terbuat dari campuran beras kencur, asam jawa dan gula merah. Selain itu, juga ada beberapa atau banyak manfaat kencur untuk kesehatan yang tak kalah dengan obat-obatan modern ya. Nah, tapi sebelum kita lanjut lagi, Mitra Buana, kembali kita simak dulu untuk tembang yang berikut ini.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Bapak, yen badhe nabung, ten pundi nggih sing sae?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe pratanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah dan aman.
4: Buana Putri. Buana Putri.

Ya, terima kasih Mitra Buana masih menyimak di Buana Putri ya. Masih bersama Sadwi yang masih menyajikan manfaat kencur untuk kesehatan. Dan yang berikutnya adalah kencur ini bisa meringankan gangguan pencernaan ya. Kencur dikenal dapat membantu mengatasi berbagai masalah pencernaan ya, seperti perut kembung, mual, dan diare. Sifat karminatifnya membantu mengeluarkan gas dari saluran cerna. Selain itu, kencur juga dapat meningkatkan nafsu makan, menjadikannya pilihan baik individu yang mengalami penurunan nafsu makan. Kencur dapat membantu melancarkan sistem pencernaan. Kemudian juga kencur ini bisa mengurangi rasa sakit gigi. Nah, kencur bisa dimanfaatkan untuk meredakan sakit gigi. Beberapa riset menunjukkan bahwa ekstrak kencur mengandung senyawa yang bersifat antibakteri dan juga anti radang. Kandungan antibakteri diketahui dapat membasmi kuman di gigi dan gusi. Sementara itu, kandungan zat anti radang pada kencur juga bisa meredakan nyeri dan bengkak di gigi dan gusi. Manfaat kencur ini sudah terkenal sejak dahulu, sehingga tanaman ini umum digunakan sebagai obat kumur untuk meredakan nyeri akibat sakit gigi. Dan selain itu, kencur juga bisa menurunkan demam. Nah, kencur secara turun-temurun juga dikonsumsi untuk menurunkan demam. Demam merupakan salah satu gejala penyakit infeksi. Menurut berbagai penelitian, ekstrak kencur memiliki kandungan antimikroba yang dapat melawan berbagai infeksi kuman. Terus yang berikutnya juga, kencur ini bisa meredakan sakit perut ya. Mengkonsumsi kencur juga dapat meredakan sakit perut. Manfaat kencur ini diduga berkat efek dari senyawa anti radang dan anti nyeri di dalamnya yang dapat meringankan rasa nyeri. Kemudian juga bisa membantu mengatasi diare. Manfaat kencur untuk meringankan diare diperoleh dari kandungan antibakteri yang dapat melawan bakteri jahat di usus. Selain itu, kencur juga mengandung prebiotik ya, yang dapat menyeimbangkan bakteri baik dan bakteri jahat yang ada di dalam usus.

0: Setiap anak berhak punya masa depan, pendidikan yang layak, dan harapan yang nyata.
1: Kini, kesempatan itu hadir melalui pendataan peserta didik baru Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen tahun ajaran 2026-2027 tahap 3.
0: Program ini gratis, tanpa dipungut biaya. Fasilitas lengkap, ruang belajar nyaman, TV smartboard, makan 3 kali dan snack 2 kali sehari, seragam, perlengkapan individu.
1: Asrama nyaman, fasilitas kesehatan, dan laptop pribadi untuk siswa.
0: Keunggulan, pendidikan formal dan karakter, pendampingan profesional, siap bersaing.
1: Ijazah setara sekolah formal bisa dilanjutkan ke jenjang berikutnya serta dukungan pemerintah pusat.
0: Syarat, fotokopi KK, akta kelahiran, KTP orang tua, sehat jasmani rohani.
1: Keluarga kurang mampu, terdaftar DTKS Dasil 1 atau 2. Usia SD 7-12 tahun, SMP maksimal 15 tahun, SMA maksimal 21 tahun.
0: Pendaftaran 1 Mei hingga 31 Mei 2026 jam kerja.
1: Tempat Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen, PLK BKPSDM Kabupaten Sragen, Jalan RA Kartini nomor 160 Sungkul Pelumbungan Karangmalang, Sragen.
0: Layanan informasi pendamping sosial PKH Kecamatan atau Dinas Sosial Kabupaten Sragen.
1: Kontak 0817-7948-6198 atau 0813-290-32791.
2: Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen. Gratis, berkualitas untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM.

Masih bersama saya Dwi yang masih setia menemani suasana Anda kali ini, yang masih hadirkan sesi manfaat kencur untuk kesehatan. Mitra Buana, untuk yang selanjutnya, ternyata kencur juga mempunyai manfaat, bisa mengatasi batuk dan juga sakit tenggorokan. Karena kencur memiliki efek ekspektoran yang membantu melonggarkan dahak dan juga meredakan batuk. Kemudian juga penurunan demam. Dan juga sifat antipiretiknya ini dapat membantu menurunkan suhu tubuh saat demam. Dan kencur ini juga bisa untuk kesehatan kulit ya. Beberapa ramuan tradisional menggunakan kencur untuk mengatasi jerawat dan juga mencerahkan kulit, karena ada ini ya, sifat antibakteri dan juga antioksidannya. Kemudian kencur juga dipercaya dapat membantu melancarkan sirkulasi darah, meskipun bukti ilmiahnya masih terbatas ya. Dan World Health Organization WHO mengakui pentingnya tanaman obat tradisional seperti kencur dalam sistem perawatan kesehatan global, namun menekankan perlunya penelitian ilmiah yang ketat untuk memvalidasi keamanan dan juga efektivitasnya. Dan juga ini kencur bisa meredakan sakit mah. Nah, Anda juga bisa mengkonsumsi kencur untuk meredakan sakit mah. Ekstrak kencur ini memiliki kandungan anti nyeri dan anti radang yang dapat mengurangi ketidaknyamanan di dalam perut akibat mah. Namun manfaat kencur yang satu ini masih perlu diteliti lebih lanjut ya. Kemudian juga menurunkan tekanan darah. Nah, kencur sejak lama dikonsumsi untuk mengobati tekanan darah tinggi atau hipertensi. Berbagai studi mendukung temuan ini karena kencur mengandung kalium, antioksidan dan juga senyawa yang bersikap atau bersifat diuretik. Kandungan di dalam kencur tersebut diketahui dapat menurunkan tekanan darah dan menjaganya tetap stabil. Oleh karena itu, kencur pun dikonsumsi untuk melancarkan sirkulasi darah. Kemudian yang berikutnya, kencur juga bisa menurunkan kadar gula darah ya. Nah, manfaat kencur ini juga dapat menurunkan kadar gula darah bagi penderita diabetes. Manfaat ini diperoleh karena kandungan polifenol di dalamnya yang bersifat anti-diabetik. Meskipun diketahui bisa menurunkan kadar gula darah, bukan berarti konsumsi kencur bisa menggantikan penggunaan obat-obatan medis yang diberikan oleh dokter. Manfaat kencur untuk diabetes pun hingga saat ini juga masih perlu diteliti dan lebih luas ya. Baik Mitra Buana, kita lanjut lagi nanti ya untuk yang tema yang kami sajikan tentang kencur pagi ini. Dan sebelumnya kembali kita hadirkan untuk tembang yang berikut. Buat yang masih setia menikmati suasana pagi ini, yang lagi disibukkan dengan aktivitasnya, atau yang lagi nikmati suasana pagi, atau Anda yang mungkin saat ini lagi bepergian keluar kota, nah sembari mengemudi, nah sembari mendengarkan musik di dalam mobil, nah, tembang-tembang yang kita hadirkan juga tip yang kita sajikan mudah-mudahan juga bermanfaat untuk Anda. Kali ini satu tembang yang bakal dihadirkan bersama Bintang.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Ya, Mitra Buana, kencur adalah rimbang dengan sejarah panjang. Dalam pengobatan tradisional dan kuliner, didukung oleh kandungan senyawa bioaktif yang menjanjikan. Manfaatnya meliputi pereda nyeri dan peradangan, peningkat imunitas, serta bantuan pencernaan. Meskipun umumnya aman, penting untuk memahami potensi efek samping dan interaksi obat. Konsultasi dengan dokter untuk mendapatkan diagnosis yang tepat dan rekomendasi penggunaan yang sesuai dengan kondisi kesehatan. Nah, Mitra Buana, demikian di sajian Buana Putri Health CN Fresh edisi hari ini dengan tema manfaat kencur untuk kesehatan yang wajib diketahui. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Buana Putri edisi selanjutnya ya. Selamat pagi dan tetap semangat buat semuanya. Yuk, keren.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Man.
2: Lelangen Campur Sari Sragen Asriku.
3: Ini nih yang bikin ribet.
4: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
3: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
4: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
3: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
4: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
3: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
4: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

Pemirsa, sampun katerakan ya lintang asmoro yang sampun kita laras atur lelahanipun. Kalau cingakan malih, tasih untuk atur seragian asriku, lumantar buan asri seragian. Lansam lagi kita pika mengang sampun kepada kita menikah ya. Kau sakan lumayan menikah ya, mengang sampun kepada mias. Sugeng siang Mas Dwi, enggak sugeng siang lagi menikah saking Bunda Fatimah, nyun sekarpun mangke tatu. Salam kagem setia bunda-bunda, setia monitor RPA tanpa terkecuali. Kagem Mas Dwi, sehat selalu, tetap semangat. Jangan lupa bahagia, yuk gereng oye. Katakan minggu kagem bunda Fatimah ye. Katakan sugeng siang, lantun tegak manggil mengatur lelanganipun. Sugeng siang, dalam Abjavamen, saking Bapak Jasmino request terus nawaranggono, kentun kagem.

0: nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
1: Lelangen campur sari. Sragen Asriku.

0: Fris, ada saran gak sih cari modal nih untuk realisasi ideku ini?
1: Apa sih idenya?
0: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
1: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
0: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
1: Kenapa nggak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, Kredit Usaha Rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta. Dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
0: Oh gitu Fris, wah KUR Bank Jateng memang mitra UMKM betulan nih.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Iya pemirsa, kalau cengakan, tak sebentar atur seragam asriku ya terus nawarang gono lan ugi teko lungo nah sampun gak terakan lelangan ipun sama ge ingkang badhe kepareng kenten malih menika nggih nah, kita pika ingkang sampun kepareng kenten menika antawisipun assalamualaikum waalaikumsalam sugeng siang Mas Dwi nggih saking bumi kok ingkang wonten katipira sambirejo nyuwun sekarpun mangke sigar kenalipun kagem sedaya monitor Buana Asri sugeng siang kagem Mas Dwi matur nuwun lan mugi mboten saya yuk gereng oh nggih katerakan ugi sugeng siang menika kagem bumika ingkang wonten ing Kadipiro Sambirejo ya lelanganipun ingkang pun kersakaken mangke wonten sigar nggih penegak mangke katerakan lelanganipun

0: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna? Ono sayur, ono woh-wohan. Nanging kok padha rep kabeh yo, Pak. Wapik lho.
1: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
0: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
1: Pupuk dasar tetep kudu ana, biasane nganggo urea. Nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine, mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
0: Oh ya wis, Pak, saiki aku mudeng tenan.
2: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
4: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
5: Performa, mewah, dan canggih.
4: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
5: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
4: Emang sudah ada di Sragen?
5: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
4: Wow, menyala Surya motorku.
5: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Jo.
1: Eh, kamu Bil.
0: Mukanya serius amat.
1: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
0: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
1: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
0: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
1: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
0: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
1: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
0: Bisa kok, DPLK Setia.
2: Program pensiun DPLK Setia.

0: Iya parimersa sampun gak terakan lelangan iya hingga ngelawu sampun gak biarsa tapi sepun wonten lintang ati iya hingga ugi kita terakan lan ugi kembang rawe kalau iya atur lan salah sepun mangke wonten ikhlas saking didi kempat hingga mangke badai gak terakan lan ingkang samangke ayo bapak pilih ingkang wonten berarti kepareng kinten malih menika gak aturaken sugeng siang Buana Sri Sragen.
1: Sugeng siang Radio Buana Sragen.
0: Ayo sugeng siang nggih monggo.
1: Jadan Asa Pamen.
0: Oh nggih monggo Mas Is nggih.
1: Ah Mas pas kabeh Mas selamatan.
0: Oh nggih monggo langsung mawon menika. Ah
1: kirim buat Mbak Rus.
0: Nggih.
1: Ah jadi ring.
0: Nggih.
1: Mbak Nana, buat Mbak WR, Mbak Wisda, Mbak Dalia, Mbak Tiongkong, terus buat semua monitoran di Buana semuanya tanpa kecuali.
0: Iya.
1: Lagu ini ikhlas, menurut mau suka mas ikhlas.
0: Oh iya. Iya, sakit nih ya.
1: Nah, gitu. Itu mas ini.
0: Oh iya. Oh iya.
1: Yuk,
0: kreng. Yuk, kreng. Matur nuwun kakak Mas Is. Nah, kelersan kalau wow. Bunda Yasman ugi ngersakaken lanipun ikhlas sama kayak pada ingkar katerakan, ya. Lan para miyarsa, sasampunipun atur lelangan ikhlas mangke kita punggul sawetawis lan ugi mangke sasampunipun kagumanaken adzan zuhur badhe kalah singaken malih nggih. Wonten ing Sragen asri kita dumugi tabuh kali welas, pramila pun geser gelombang tetep wonten ibu anak asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Java Men.
0: Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: The Land of Java Men.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

0: Halo Mitra Buana, selamat siang untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak banget nih di kesempatan siang kali ini Tin Sardi bisa menjumpai Anda kembali ya, yang pasti bakal menghadirkan Simfoni Kenangan sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, Mitra Buana, apa kabarnya di kesempatan siang hari ini? Harapan Atin Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya, tak kurang suatu apa. Yang pasti sekarang masih stay tune di sini untuk menikmati tebang-tebang lawas, tebang-tebang nostalgia ya, yang mungkin menjadi kenangan dalam kehidupan Anda. Baik Mitra Buana, untuk Anda yang ingin beratensi di sini ya, sekali lagi Atin buka di line telepon nih di 0271 890799, atau mungkin bisa berkirim WhatsApp juga SMS ya di 082 133 950 947. Oke, sementara yang sudah berkirim WhatsApp nih, Atin buka dulu ya. The Land of Java Man, ini dari Bapak Jasmino. Pengen request salam terakhir dari Ikang Fauzi. Salamnya buat Mbak Wiwi, Mbak Ros Anjarini, Ibu Satrio, Eyang Pono, kemudian Bapak Yon, dan buat Yang Siar, sukses selalu. Terima kasih Yukreng. Oke, terima kasih untuk Bapak Jasmino yang sudah beratensi juga di sini ya. Nanti salam terakhir dari Ikang Fauzi bisa ditunggu, yang pasti nanti bakal Atin hadirkan. Kemudian juga ada Mas Diat nih, The Land of Java Man. Ini Mas Diat request Nada Kasih dari Faris RM. Oke, salamnya buat Eyang Pono, Bapak Ion, Bapak RT, Bunda Yasmin, Bunda Gini, Bunda Ninu, Bunda Natali. Kemudian juga ada Mbak WR, ada Mbak Rus Anjarin nih. Terima kasih Ukraine. Oke, terima kasih juga ini untuk Mas Diat ya. Nanti Nada Kasih bisa ditunggu, yang pasti nanti bakal Atin hadirkan juga ya. Kemudian juga ada Bunda Fatimah yang cantik. Sugeng siang Mbak Atin, Mbak tolong Bunda di play Senandung Rindunya Teti Kadi ya. Salamnya buat semua bunda-bunda dan semua monitor RBA tanpa terkecuali. Buat Mbak Atin sehat selalu, tetap cantik, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Terima kasih Yuker. Oke, Mitra Buana, sementara yang mau beratensi di line telepon nih, Atin terima dulu ya. Selamat siang, Buana Asri Sragen.
1: Halo, halo Bandung.
0: Halo, halo Bandung. Bunda Kini, silakan Bunda. Iya. Oke, selamat siang Bunda. Silakan Bun. Iya, sehat ya Bun ya. Oh, iya, kenapa Bun? Oke, Bunda, silakan Bun, nanti lagunya apa ini?
1: Merana.
0: Oke. Iya, dari Yulia Yasmin ya Bun. Iya. Silakan ini Bun, kirimnya buat siapa? Oke, Bunda. Iya. Oke. Oh ya. Bapak Ion, oke. Iya. Tanpa kecuali ya Bun. Oke. Iya deh. Oke, Bunda, terima kasih. Yuk, keren. Aduh, terima kasih nih untuk Bunda Kini yang ada di Balu ya, yang sudah beratensi juga di sini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Oke, sekarang bakal Latin hadirkan, ini ada salam terakhir untuk Pak Jasmino ya, yang tadi merequest bagi ini. Sekarang bisa disimak dulu, tetap di Simponi Kenangan dari Buana Asri FM.

0: Fris, ada saran gak sih cari modal nih untuk realisasi ideku ini?
1: Apa sih idenya?
0: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
1: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
0: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
1: Kenapa nggak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, Kredit Usaha Rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta. Dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
0: Oh gitu Fris, wah KUR Bank Jateng memang mitra UMKM betulan nih.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Oke, Mitra Buana, sementara 15 menit lepas dari pukul 12. Yang pasti masih di Simponi Kenangan, juga masih bareng Atin Sardi di sini ya, yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Baik, silakan untuk Mitra Buana yang ingin beratensi di sini ya, mungkin ingin kirim salam buat teman-teman atau mungkin juga sekedar request tembang yang ada suka ya. Masih Atin buka di line telepon di 0271 890 7999, atau mungkin bisa berkirim WhatsApp juga SMS di 082 1339 50 947. Oke, selamat siang juga ini untuk bunda-bundaku. Ada Bunda Kun yang cantik di Bonggo, Bunda Nuni, Bunda Nino, Bunda Yasmin juga, kemudian Bunda Suraidi, ada Bunda Ngatmi, kemudian juga ada Bunda Anna Happy, Bunda Kayatri juga, kemudian juga ada Mbak Widaningsih, ada Mbak Putri, kemudian juga ada Mbak MM, Mama Rafael juga. Kemudian untuk Mbak Martini rasa stroberi, ada Pak RT Membo, Mas Brahma, kemudian Mbak Timbul juga, terus ada Mas Andri Setiawan, Mas Roni di Tangerang, Mas Anto juga, kemudian ada Mbak WR Dahlia yang ada di Hongkong. Selamat siang juga ya, semoga juga masih setia sama Buana Asri FM tentunya. Kemudian juga selamat siang untuk Pak Pono yang ada di Sambirjo, untuk bapaknya Mita juga ya, semoga juga masih setia ini sama Buana Asri FM. Kemudian juga selamat siang untuk Bunda Lis yang ada di Sragen juga ya, semoga semuanya sehat-sehat saja dan pastinya masih tetap setia sama Buana Asri FM. Oke, Mitra Buana, untuk timbang berikutnya kali ini ada Nada Kasih yang tadi direquest sama Mas Diat yang ada di Jaten ya. Sekarang bisa disimak dulu, tetap di Simponi Kenangan dari Buana Asri FM.

0: Pak, kok parinilan jagungnya Kang Marji? Ijo royo-royo, teruslan panennya kuapi tenan lho, Pak.
1: Jelas toh, Bu. Merga oleh ngopeni ape, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro, spesial parinilan jagung. Mula parine ora gabuk, jagungnya ora bule lan ora bokap.
0: Apa ya bisa nganggo pupuk dasar kaya orea lan sak panunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib, merga urusane pati lan uripe tanduran. Ora ono pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging, ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plubuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
4: Oke, Mitra Buana, sementara 25 menit lepas dari pukul 12. Yang pasti masih di Simponi Kenangan, jiwa masih bareng Atin Sargi ya, yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Oke, Mitra Buana, sebelum kita ketemu

dan memberi rasa pedas. Tentunya hal ini kemudian menjadikan cabai merah menjadi bahan makanan yang eksistensinya cukup penting ya untuk kebutuhan dapur. Lalu bagaimana sih tip memilih cabai merah berkualitas baik? Yuk cari tahu di sini ya. Yang pertama adalah berwarna merah segar dan tidak keriput. Yang kedua, batang berwarna kehijauan yang kokoh. Kemudian yang ketiga, pilih cabai yang tidak melengkung untuk rasa pedas maksimal. Yang keempat, memiliki kulit yang tebal. Dan yang kelima, aromanya pedas yang khas. Nah, dengan memperhatikan 5 hal tersebut, maka diharapkan dapat menentukan jenis cabai seperti apa sih yang berkualitas dan bagus untuk dipilih. Selamat mencoba ya. Dan tip ini bersumber dari www.times.com.

0: Oke, sementara selamat siang untuk bunda kunya yang cantik yang ada di Bonggo. Terima kasih jelangnya Mbak Atin. Oke deh, sama-sama ya untuk bunda kun yang pasti tetap setia juga sama Buana Asri FM tentunya. Kemudian juga ada Bunda Suradi. Ini selamat siang untuk Bunda Suradi ya. Selamat siang cantik, selamat tugas. Gimana kabarnya? Tolong diputarkan Kau Yang Sangat Kusayang dari Rano Karno ya. Salamnya buat Bunda Yasman, Bunda Nuni, Bunda Ninu, ada Bunda Kini, Bunda Li sekalian, sama Pak Mursidinya ini ya. Kemudian juga untuk Bunda Gun, untuk Bunda Natali, Bunda Ros, ada Bunda Fatimah, kemudian juga ada Bunda Ismi, Bunda Harjono, Toto, kemudian Bunga Tmi, ada Mbak WR, Mbak Martini, Mbak Putri, Mbak Titi yang ada di Sragen, kemudian Mbak Ani tiga-tiganya, ada Pak Pono, Pak RT, Bapaknya Mita, ada Cak Roto, Mas Eko yang digundang, juga Mas Kis, Mas Is, Mas Roni, Mas Andri Setiawan, dan semuanya. Selamat siang aja, terima kasih Mbak Atin. Oke, sama-sama untuk Bunda Suradi yang ada di GSA ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Nanti lagunya Kau Yang Sangat Kusayang bisa ditunggu. Sementara yang mau beratensi di line telepon nih, Atin terima dulu ya. Selamat siang Buana Asri Sragen. Halo.
1: Halo.
0: Halo, selamat siang cantik.
1: Siang Mbak Asri.
0: Ada si kecil kah di situ di pangkuan Bunda?
1: Enggak.
0: Oh enggak. Ternyata enggak ya.
1: Tadi barusan Mbak, nanti kayak nggak di pangkuan gitu kan, nanti kaget katanya.
0: Wah, kaget gitu. Ya. Oke, silakan Bunda.
1: Ternyata cabai itu ya bagusan ya.
0: Iya. Gitu ya. Ternyata
1: kayak
0: memilih.
1: Manusia itu kayak Bunda itu udah kisut.
0: Enggak, kalau Bunda masih celing ya.
1: Enggak, udah kisut loh usianya.
0: Enggak,
1: udah
0: kisut. Enggak, masih celing kok, masih mulus.
1: Ternyata ya, baru merasakan aku memilih lombok tadi. Ternyata yang bagus sih yang kenceng.
0: Iya.
1: Kalau Bunda udah gitu.
0: Apa-apa tuh yang bagus yang kenceng ya Bunda.
1: Iya.
0: Masih mulus gitu ya. Betul. Oke Bunda.
1: Ya sekarang itu yang gantian kenceng mulusnya itu anak-anak.
0: Iya. Yang menggantikan ya Bunda.
1: Iya. Dulu pernah mungkin. Dulu pernah mungkin.
0: Pernah. Pernah mulus juga, Bun. Oke deh. Silakan ini Bunda nanti lagunya ya, apa ini? Alhamdulillah, Bun, sehat.
1: Iya, puji Tuhan.
0: Iya. Yang penting sehat ya, Bun, dan selalu bahagia.

0: Sehatlah batinnya Mbak.
1: Iya, betul.
0: Oh, yang sehat cuma lahirnya aja ya.
1: Iya, batinnya merana ya, Bun.
0: Iya.
1: Oke.
0: Lagunya Rasa Cinta dari Cindy Claudia.
1: Oke, Rasa Cinta. Silakan Bun, kirimnya buat siapa ini?
0: Buat Mbak Atinya di Lumetugan. Tetap semangat. Ini tuh Ben kok, ini kan hari Jumat.
1: Iya, harusnya Mbak Iva ini gantiin Bun. Soalnya Mbak Ivanya ada acara.
0: Oh gitu. Ya gak apa-apa ya kalau gantian gitu.
1: Iya, gantiin temen yang lagi repot.
0: Tetap semangat.
1: Iya.
0: Sebatinya jangan lupa bahagia.
1: Iya Bun, harus
0: sehat selalu bersama keluarga tercinta.
1: Iya deh.
0: Ya, buat Bunda Surati terima kasih tadi
1: selamat siang. Iya.
0: Mungkin kalau Bunda Surati jam segini masih layak-layak persiapan.
1: Persiapannya nanti sore ya.
0: Iya. Kalau Bunda jam segini ini lagi anu, malah nyantai ini.
1: Nyantai nih ya Bun ya.
0: Karena si kecilnya bubuk.
1: Bubuk soalnya ya.
0: Ini kok agak putus-putus gitu ya.
1: Mungkin sinyalnya ya Bun ya.
0: Iya. Soalnya sini mendung terus Mbak.
1: Oh iya, di sini juga mendung ini Bun. Enggak panas ini.
0: Iya, kemarin tuh hujan berkali-kali tapi kok awalnya juga panas.
1: Iya, ungkep gitu ya Bun ya.
0: Iya.
1: Betul.
0: Sampai si kecilnya itu ya level juga. Padahal udah pakai pendingin itu juga.
1: Masih tetap level. Ini ya.
0: Ya.
1: Masih tetap panas.
0: Buat siapa itu Bunda Yasmah Mas yang juga. Buat tadi Bunda Suradi juga.
1: Bunda Suradi.
0: Mbak Putri si Blacknya itu kok lama enggak kedengaran suaranya toh? Apa repot mungkin?
1: Repot kayaknya Bun. Iya.
0: Ya, buat Mbak WN-nya yang jauh di sana, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Oke.
0: Buat Bunda Ngatmu yang matiang, buat Bunda Fatima,
1: iya.
0: Bunda Rohman ini saya lupa terus lupa. Serta Pak Rohmannya
1: iya.
0: Itu saya lupa terus.
1: Lupa terus ya Bun ya.
0: Awalnya itu nanti Bunda Rohman gitu.
1: Iya.
0: Kadang bercanda gitu jadi
1: Okay, Bunda
0: Esmi juga mestinya. Buat Bunda Miko.
1: Bunda Miko, oke.
0: Itu sebenarnya Bunda Jat Miko kok.
1: Oh iya.
0: Kalau diambil Mikan
1: Mikonya.
0: Iya. Buat Miko. Pokoknya buat Mas E juga mesti
1: iya.
0: Ya. Ini yang sering terbang kok nggak pernah landing.
1: Iya tuh kayaknya sibuk terbang terus ini Bun.
0: Sibuk berduaan soalnya.
1: Iya.
0: Itu berduaan.
1: Iya gitu.
0: Buat siapa lagi ya?
1: Pokoknya siapa semuanya. Lagi semuanya.
0: Semuanya
1: tanpa terkecuali.
0: Semuanya saya rangkul.
1: Oke.
0: Yang mau ya.
1: Iya. Pokoknya yang mau dirangkul semua ya Bun ya. Oke.
0: Biasanya Bunda enggak ngomong dibongkok gitu enggak.
1: Dirangkul. Kalau dibongkok kasihan ya Bun ya.
0: Kalau dibongkok itu kayaknya kayu apa
1: kayu
0: apa?
1: Ya. Kayu bongkokan itu ya Bun.
0: Ya, kadang-kadang itu demi yang habis panen itu ya di
1: iya.
0: Habis dibongkok toh.
1: Betul.
0: Tapi kalau manusia kan ya dirangkul. Buat Pak Atinya tetap semangat.
1: Oke okay, Bunda, terima kasih.
0: Sukses selalu.
1: Amin.
0: Diberkati Tuhan dalam keserahan.
1: Iya, terima kasih. Amin Bunda doanya. Pokoknya doa yang sama juga untuk Bunda.
0: Ya,
1: oke. Okay. Amin.
0: Terima kasih waktunya.
1: Iya.
0: Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang. Jogja.
1: Yuk, keren. Aduh, terima kasih untuk Bunda Natalia yang cantik yang ada di Jogja saat ini ya. Terima kasih sudah beratensi juga di sini. Nanti lagunya bisa ditunggu, Rasa Cinta dari Cindy ya. Oke, sekarang langsung aja kita ke tembang berikutnya. Ada Senandung Rindu untuk Bunda Fatimah yang ada di Teguhan. Yang mau beratensi di line telepon, nanti setelah tembang bisa masuk lagi.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Oke, Mitra Buana masih di Simponi Kenangan, cuma masih bareng Atin Sardi ya, yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Oke, selamat siang dulu nih untuk Mbak Ani yang cantik dan gemoy, sama Tante Ani yang hari ini lagi happy. Oh ya, yang lagi happy Tante Ani ya, soalnya hari ini merayakan ulang tahunnya. Aduh, masakannya luar biasa enak Tante Ani. Terima kasih banyak somethingnya. Pokoknya untuk Tante Ani, selamat ulang tahun, semoga panjang umur, selalu sehat, lancar rezekinya, dan yang pasti selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Gitu ya. Pokoknya lemah terus nih ya, untuk Tante Ani juga Mbak Ani yang cantik dan gemoy. Oke, Mitra Buana, untuk Anda yang mau beratensi sekali lagi, sebuka di line telepon di 0271-890-799. Atau mungkin bisa berkirim WhatsApp juga SMS di 082-133-950-947. Oke, sekarang selamat siang dulu untuk Bunda Kini yang cantik yang ada di Balu. Yang tadi merquest tembang Merana dari Yulia Yasmin ya. Silakan ini untuk Bunda Kini, bisa disimak dulu temannya. Semoga juga masih setia di Buana Asri FM yang pasti di Simponi Kenangan.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Oke, Mitra Buana, sementara jarum jam saat ini menunjukkan pukul 12 lebihnya 50 menit ya. Masih ada waktu lebih kurang 10 menit sebelum kita nanti break dulu ya untuk mengikuti warta berita dari Jakarta pukul 13 waktu Indonesia Barat. Mungkin kali ini masih bisa kita simak dua tembang mungkin ya. Tapi sebelumnya ada WhatsApp lagi yang masuk nih. Selamat siang Buana Asistragen, The Land of Java Men. Halo Mbak Atin, saya request Selain Dayang To Love You More. Salamnya buat semua pendengar Buana Asri FM di siang hari ini. Semoga sehat semuanya. From me, Satrio Madang Bendino. Aduh, namanya antik sekali ya. Satrio Madang Bendino. Kalau enggak Madang Bendino juga lapar nih pastinya. Oke, terima kasih. Tapi kayaknya lagunya nanti saya hadirkan selepas warta berita ya. Soalnya ini tinggal 10 menit dan antriannya masih panjang nih. Sementara ada Pak Joko di Ampel. The Land of Java Men. Selamat siang, Mbak. Kalau masih ada waktu, minta lagu Birunya Cintaku dari Helen Suparingan. Salam-salamnya, semoga aja Mbak Atin sekeluarga sehat selalu, juga pendengar semua tanpa terkecuali. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Pak Joko yang ada di Ampel. Tapi kayaknya lagunya nanti habis berita juga ya, karena ini waktunya tinggal 10 menit. Paling tinggal 2 tembang yang bisa Atin hadirkan gitu ya. Kemudian juga ada Mbak Ani yang cantik dan gemoy yang ada di Teguh Jajar ya. Assalamualaikum Mbak Atin. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah sampai rumah. Oh, ternyata cepat sekali sudah sampai rumah ini ya. Mbak Ani ya, sudah bisa stay dengerin Mbak Atin siaran. Mau minta diputerin lagu Tak Ingin Sendiri, Mbak. Maunya rame-rame terus kayak tadi ya. Seru dan asyik nih. Terima kasih semuanya. Salamnya buat semua kru juga monitor RBA ya. Terima kasih buat Mbak Atin, selamat tugas. Jangan lupa dahar siang lo. Tadi Mbak Ani enggak makan lo. Ya, enggak jadi makan kan tadi. Oke, Mbak Atin selamat tugas aja ya. Oke deh. Oh iya, sama kriuk-kriuknya enak sekali, Mbak Ani. Pokoknya kriuk-kriuknya seperti yang punya ini. Kemeripik, kemeremyes, dan guyih. Oke, pokoknya nanti Tuhan yang balas ya Mbak Ani. Terima kasih buat somethingnya tadi ya. Terima kasih yuk kreng. Oke, terima kasih. Sekali lagi nanti lagunya habis warta berita ya Mbak Ani yang cantik dan gemoy. Soalnya waktunya ini sudah mepet nih. Kali ini untuk Bunda Natali, Rasa Cinta dari Cindy Claudia. Kalau waktunya cukup nanti Kau Yang Sangat Kusayang untuk Bunda Suradi. Cuman kalau cukup ya, kalau gak cukup nanti habis warta berita ya Bunda Suradi. Gak apa-apa kan, yang penting setia sampai jam 3 sore. Oke, silakan ini untuk Bunda Natali, bisa disimak dulu ada Rasa Cinta dari Claudia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di Perpres 98, sistem registri yang digunakan adalah Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim atau sering disebut SRNPPI.
2: Pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan.
0: Otoritas Jasa Keuangan merevisi aturan perdagangan karbon. KPK belum memastikan langkah pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai. IRGC menyebut lebih dari 30 kapal melintasi Selat Hormuz dalam 24 jam terakhir. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia. Otoritas Jasa Keuangan OJK merevisi aturan perdagangan karbon untuk meningkatkan likuiditas pasar karbon nasional. Laporan disampaikan reporter Zahrotin Aljana.
3: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merevisi Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2023 tentang perdagangan karbon melalui bursa karbon. Revisi aturan ini dilakukan untuk mendorong peningkatan likuiditas pasar karbon nasional. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan potensi perdagangan karbon domestik masih sangat besar. OJK mencatat terdapat puluhan proyek baru pengurangan emisi yang diproyeksikan menghasilkan jutaan ton karbon untuk diperdagangkan. Menurut Friderika, total tambahan unit karbon yang berpotensi diperdagangkan mencapai lebih dari 9 juta ton CO2 ekuivalen. Nilainya diperkirakan bisa mencapai lebih dari 1 triliun rupiah.
1: Di Perpres 98, sistem registri yang digunakan adalah Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim atau sering disebut SRNPPI sebagai sistem registrasi tunggal yang sepenuhnya berada pada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup. Sedangkan di Perpres yang baru, sistem registri yang digunakan adalah SRUK, Sistem Registri Unit Karbon, yang terdesentralisasi, terintegrasi, dan aksesibel bagi semua kementerian terkait.
3: Meski demikian, OJK mengakui nilai transaksi pasar karbon nasional saat ini masih relatif kecil. Total transaksi bursa karbon domestik baru mencapai sekitar 93 miliar rupiah. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fauzi, mengatakan keterbatasan suplai unit karbon masih menjadi tantangan utama. Ia menyebut banyak proyek karbon yang masih menjalani proses sertifikasi.
4: Dalam mekanisme baru ini, kementerian terkait memberikan rekomendasi atas unit karbon hasil sertifikasi domestik, serta dapat memberikan persetujuan atas unit karbon yang berasal dari sertifikasi internasional untuk selanjutnya dapat dicatatkan dalam SRUK ini. Sehingga dengan mekanisme baru tersebut, proses penerbitan unit karbon kami pandang nanti tentu akan jauh menjadi lebih efisien dan diharapkan memiliki waktu penyelesaian yang lebih singkat.
3: OJK berharap implementasi Perpres Nomor 110 Tahun 2025 dapat mempercepat pencatatan unit karbon dalam sistem registri nasional. Sistem tersebut nantinya akan terhubung langsung dengan Bursa Karbon Nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK belum memastikan langkah pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Jaka Budi Utama. Langkah tersebut terkait namanya disebut dalam persidangan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, DJBC. Chairul Umam melaporkan selengkapnya.
5: Ini kan terakhir udah disebutin bahwa dia menerima aliran uang dari Blue Ray Cargo. Untuk langkah dari KPK seperti apa untuk?
2: Ya pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi belum memastikan langkah pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Langkah tersebut terkait namanya disebut dalam persidangan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ketua KPK Setio Widianto mengatakan penyidik masih mempelajari seluruh fakta persidangan dan mencocokkannya dengan hasil pemeriksaan. Menurut Setio, proses persidangan terhadap pihak penerima suap saat ini masih berjalan. Karena itu, KPK memilih menunggu hasil pengolahan informasi oleh tim penindakan sebelum menentukan langkah lanjutannya.
2: Ya pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
6: Sementara itu, Jaksa KPK M. Takdir berharap agar penyidikan kasus ini tidak ada intervensi, apalagi mengganggu kesaksian para saksi yang nantinya akan bersaksi di persidangan.
7: Bahwa dalam penanganan perkara ini, khususnya di tingkat penuntutan, kami sampaikan kepada siapapun, karena kami mendapatkan informasi adanya dugaan pihak-pihak yang kemudian memanfaatkan perkara ini untuk mendapatkan sesuatu, sehingga mengapa kami tegaskan di depan persidangan supaya pihak-pihak tersebut ataupun pihak-pihak yang diduga memiliki maksud untuk mengintervensi kemudian memberikan iming-iming akan mendapatkan imbalan sesuatu, kami tegaskan di depan sidang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan.
6: Diketahui nama Jaka Budi Utama muncul dalam sidang dugaan suap importasi barang dengan terdakwa pemilik PT Blue Ray Cargo, Johnville. Fakta itu terungkap saat JPU memeriksa kasih intelijen ke Pabayanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC Orlando Omenangan alias Ocoy. Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Orlando mengaku menerima amplop coklat bertuliskan kode angka dari Johnville. Jaksa menjelaskan berdasarkan barang bukti yang disita, amplop bernomor 1 ditujukan kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama. Sementara amplop bernomor 2 disebut untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penjualan hewan kurban sapi dan kambing mulai digencarkan untuk pembeli dalam kota Kupang maupun di luar Nusa Tenggara Timur menjelang Idul Adha. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Wiwin Ngari dari RRI Kupang.
8: Menjelang Hari Raya Idul Adha, distribusi hewan kurban dari Nusa Tenggara Timur ke berbagai daerah di Indonesia mulai meningkat. Ketua Himpunan Pengusaha Peternak Sapi dan Kerbau atau HP2SK NTT, Dono Sufari Sutami mencatat, pengiriman sapi kurban tahun ini mencapai lebih dari 6.000 ekor, dengan permintaan terbesar datang dari Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Jakarta. Menurutnya, NTT masih menjadi salah satu pemasok sapi terbesar di Indonesia karena kualitas ternaknya dinilai baik.
9: Tahun ini mungkin agak berkurang sedikit, sekitar 6.000-an lebih kalau digabung di asosiasi kami. Kalau kuota untuk seluruh NTT, kisaran 50.000-an tahun ini. Tapi itu nanti ada penambahan lagi di bulan Juli atau Agustus atau September antara itu. Biasanya ada penambahan kuota karena ada permintaan lagi dari provinsi lain. Karena kita ini, NTT ini salah satu, istilah orang bilang tuh apa ya, gudang ternak. Jadi kita ini termasuk pemasok sapi lokal terbesar di Indonesia ini, kita salah satunya NTT ini.
8: Sementara itu penjualan kambing kurban di kota Kupang juga mulai berlangsung, meski belum seramai tahun sebelumnya. Salah seorang penjual kambing kurban, Umar Jeff, mengaku saat ini dirinya menyediakan sekitar 50 ekor kambing dengan harga mulai 1,5 hingga 4,5 juta rupiah per ekor. Menurut Umar, daya beli masyarakat tahun ini menurun sehingga penjualan belum seramai biasanya.
10: Kalau untuk kambing, untuk sementara kita punya barusan 50 sekian ekor. Dari 1,5 sampai 4,5. Beta rasa kayaknya tahun ini agak berkurang sedikit, kakak. Kalau kemarin kita punya bisa lebih dari 100 ya. Kali ini kita punya, kita pasang target paling 70-an.
8: Meski demikian, para pedagang memastikan seluruh hewan kurban yang dijual telah memenuhi syarat kesehatan dan usia untuk kurban. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Stan KP Kota Batu, Jawa Timur melakukan pemeriksaan hewan kurban. Informasi disampaikan reporter Rizky Darmawan dari RRI Malang.
11: Laksana Tugas atau PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Distan KP Kota Batu melakukan sidak pemeriksaan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah lapak penjual kambing kurban di Jalan Patimura dan Jalan Sultan Agung Kota Batu. Dalam kegiatan tersebut, Heli Suyanto didampingi Kepala Distan KP Kota Batu Hendri Suseno dan tim tenaga kesehatan hewan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi hewan kurban tetap sehat menjelang Idul Adha tahun 2026. Heli Suyanto mengatakan, hasil pemeriksaan sementara menunjukkan seluruh hewan kurban dalam kondisi yang sehat. Pemeriksaan dilakukan langsung oleh tim dokter hewan dari Distan KP Kota Batu.
12: Diperiksa satu persatu, pemerintah Kota Batu juga memeriksa dan membuat kambing kurban. Setelah nanti diperiksa satu persatu, sudah dinyatakan sehat, akan ada keplek ID card itu selesai diperiksa oleh tim dari Dinas Pertanian. Kita 5 dokter.
11: Sementara itu, dokter hewan Distan KP Kota Batu, Utami Kurniawati, mengingatkan kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku atau PMK. Penyakit tersebut masih menjadi perhatian utama dalam pengawasan hewan kurban.
13: Kalau sekarang PMK, makanya kalau dari luar kota atau dari luar kabupaten, datang ke kami, akan kita tanyakan dulu surat keterangan kesehatannya dari dokter hewan yang dari asal itu ada apa tidak. Kalau tidak ada, kita suruh balik, dia suruh menyertai SKKH itu. Kita cari bagaimanapun, kita kan pengen amannya. Kalau sampai PMK merebak lagi di Kota Batu, itu suapnya penyelidikan bagi kami.
11: Pemerintah Kota Batu akan terus melakukan pemeriksaan secara berkala di sejumlah titik penjualan hewan kurban. Langkah ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pasar hewan Sibre di Aceh Besar mulai ramai dipadati berbagai kalangan untuk mencari hewan kurban. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri dari RRI Banda Aceh.
14: Pasar hewan Sibre yang berlokasi di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar, menjadi pusat perdagangan ternak terbesar di Aceh dan dipadati berbagai kalangan untuk mencari hewan kurban maupun memenuhi kebutuhan daging untuk tradisi mak megang atau megang, memasak dan menyantap daging bersama keluarga jelang hari raya. Pasar ini menyediakan berbagai jenis hewan ternak seperti sapi, kerbau, dan kambing. Koordinator pasar hewan Sibre, Indra Gunawan, menyampaikan bahwa pasar tersebut memiliki daya tampung untuk sapi sebanyak 1.000 ekor, kerbau 500, dan kambing hingga 700 ekor. Adapun rata-rata ternak berasal dari Aceh Besar, Aceh bagian barat, selatan, timur, bahkan dari Sumatera Utara.
15: Kalau daya tampung, kalau sapi itu sekitar 1.000. Jadi kalau kerbau sekitar 500, kalau kambing sekitar 5-700.
14: Sementara itu, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar, Uzir, menegaskan sudah melakukan pemantauan ke seluruh sentra produksi ternak dan dipastikan terpenuhinya kebutuhan hewan kurban maupun megang pada Idul Adha tahun ini.
16: Kita Aceh Besar sesuai dengan data yang memang kita rekap dari masing-masing desa dan kecamatan sampai kabupaten kita rekap. Kita memiliki ketersediaan sapi megang kurban itu 3.500 lah. Kalau kambing mendekati 3.000 ya kambing, karena itu kesiapan kurban. Domba ya sekitar 800. Kita sudah berkunjung ke semua kepada sentra-sentra produksi. Alhamdulillah cukup.
14: Bahkan khusus untuk ayam ras broiler pada sentra produksi yang tersedia mencapai 11 juta ekor. Tidak hanya mampu mencukupi kebutuhan Aceh Besar, tapi dapat berkontribusi terhadap kebutuhan kabupaten kota sekitar. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perajin besek bambu di Bantul, Yogyakarta kebanjiran pesanan menjelang Idul Adha. Berikut laporan Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
17: 2 bulan saya sudah pada pesen, kurang 2 bulan itu 500 lembar, kurang 18 senti.
18: Sepekan menjelang hari raya Idul Adha, perajin besek bambu di Padukuhan Galiputih, Pendawaharjo, Sewon, Bantul kebanjiran pesanan. Bahkan, lonjakan permintaan yang signifikan membuat para perajin kewalahan dan terpaksa menolaknya. Salah satu perajin, yakni Jumini, mengaku jika peningkatan pesanan sudah mulai terjadi sejak 2 bulan terakhir. kebanyakan didominasi oleh pesanan besek berukuran 18 cm untuk kebutuhan wadah daging kurban. Selain ukuran kecil, pesanan juga datang untuk besek ukuran besar dengan diameter 25 cm dengan kapasitas 5 kg daging kurban. Wanita berusia 65 tahun ini menyebut, sebagian besar pesanan berasal dari pelanggan lama yang rutin melakukan pemesanan setiap Idul Adha. Untuk memenuhi permintaan tersebut, dirinya dibantu 5 orang perajin lainnya.
19: Yang kecil itu harganya ini satu kodi 65. Yang besar itu satu tangkap 10.000. Ukurannya 25 cm, tapi agak dalam. Kalau ada bambunya ya bisa jadi. Kadang bambunya itu sulit ya, Mas. Belum ada ya.
20: Tapi kalau kayak gini, satu hari bisa berapa kodi bekerja?
19: Aduh, enggak pasti ya, Mbak. Saya itu kalau sudah selesai baru mulai. Selesai dapur baru keluar.
18: Meski begitu, Jumini mengaku jika harus menolak sejumlah pesanan karena waktu yang terbatas. Mengingat, proses pengerjaan masih dilakukan secara manual, serta bergantung pada ketersediaan bahan baku berupa bambu.
19: Sampai nolak-nolak nih, kalau pas rame, tapi kalau sepi ya numpuk. Itu ada mau yang pesan 400 biji, tapi beseknya kecil. Cuma berapa senti ya, 10 senti. Buat nasi megono, buat makan itu habis sholat Idul Adha, makan itu ya saya nggak bisa.
21: Kemarin ya. Sekarang sama selanjutnya
19: iya,
21: udah terima lagi ya?
19: Enggak, udah enggak.
21: Enggak
19: bisa.
21: Berarti hari ini cuma mengerjakan kan?
19: Iya.
18: Walaupun permintaan membeludak, Jumini mengaku harga besek tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Kenaikan harga hanya berkisar Rp5.000 per kodinya untuk menjaga agar pelanggan juga tetap bertahan.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Yayasan Burung Indonesia mendorong penguatan strategi pelestarian keanekaragaman hayati melalui lokakarya lintas sektor di Kupang. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Sengge dari RRI Kupang.
22: Sebetulnya kalau kita lihat keragaman hayati itu sebetulnya aset pembangunan, Pak. Aset pembangunan. Ya, contoh yang paling nyata dan tangible adalah pembangunan kita di bidang pariwisata. Kita boleh
23: berbicara tentang pariwisata. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Yayasan Burung Indonesia mendorong penguatan strategi pelestarian keanekaragaman hayati melalui lokakarya lintas sektor di Kupang. Forum ini menekankan pentingnya integrasi isu lingkungan ke dalam arah pembangunan daerah berkelanjutan. Kegiatan ini menghadirkan pemerintah daerah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, media hingga pemangku kepentingan sektor lingkungan dan pembangunan. Flores Program Manager Burung Indonesia, Tibur Tiusani, mengatakan Indonesia telah memiliki dokumen strategi dan rencana aksi keanekaragaman hayati atau IPSAP sebagai bentuk komitmen nasional dan global terhadap konservasi lingkungan. Namun menurutnya dokumen tersebut akan menjadi dokumen mati apabila tidak diterjemahkan ke tingkat daerah melalui kebijakan dan aksi nyata.
22: Misalnya di timur ini kan Taman Nasional Mutis itu kan, itu ekosistem yang menyediakan air. Apa jadinya kalau itu tidak kita jaga dengan baik, nah, itu akan sangat mengancam.
23: Sementara itu, Kepala Baperida Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Baperida NTT, Yohanes Paut menegaskan keanekaragaman hayati kini menjadi bagian penting dalam arah pembangunan nasional maupun daerah. Menurutnya pembangunan konvensional tidak lagi memadai menghadapi ancaman eksploitasi lahan, pencemaran lingkungan, spesies invasif, dan dampak perubahan iklim.
24: Keanekaragaman hayati tidak saja berfungsi sebagai penyangga sistem kehidupan, tetapi juga menjadi modal dasar pembangunan nasional, sumber penghidupan masyarakat, serta penopang ekonomi dan budaya.
23: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga menargetkan penguatan profil keanekaragaman hayati daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan berkelanjutan dan integrasi ke dalam dokumen perencanaan daerah. Melalui lokakarya ini, seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat memperkuat kolaborasi lintas sektor dan menjaga kekayaan hayati Nusa Tenggara Timur yang dinilai menjadi fondasi penting pembangunan ekonomi, pertanian, pariwisata, hingga ketahanan lingkungan di masa depan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC menyatakan lebih dari 30 kapal melintasi Selat Hormuz dalam 24 jam terakhir di bawah pengamanan Angkatan Laut Iran di tengah meningkatnya ketegangan konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Eskalasi di kawasan itu memicu blokade de facto Selat Hormuz yang berdampak pada terganggunya pasokan minyak dunia serta kenaikan harga bahan bakar dan produk industri di berbagai negara. Beralih ke informasi olahraga, sebanyak 4 atlet para taekwondo Indonesia mengikuti kejuaraan Asia Para Taekwondo Championship yang berlangsung di Mongolia. Ajang ini sekaligus menjadi babak prakualifikasi menuju ASEAN Para Games 2026 di Nagoya, Jepang. Berikut laporan Joko Saputra dari RRI Medan.
1: Kedua atlet kita ini berharap nantinya bisa lolos.
2: 4 atlet para taekwondo National Paralympic Committee Indonesia NPCI kembali berlaga di kejuaraan Asia Para Taekwondo Championship 2026. Dan kejuaraan yang berlangsung di Mongolia mulai tanggal 24 hingga 26 Mei mendatang, sekaligus babak prakualifikasi menuju ajang ASEAN Para Games 2026 yang berlangsung di Nagoya, Jepang pada Oktober mendatang. Pelatih Kepala Para Taekwondo NPCI, Basuki Nugroho, memastikan keempat atlet Indonesia sudah melalui tahapan seleksi secara ketat di daerah. Keempatnya juga memiliki peluang emas bisa otomatis lolos ke ASEAN Para Games. Peraih medali emas SEA Games 2011 ini juga mengatakan keempat atlet sudah berlatih dengan baik yang dipusatkan di daerah. Dari hasil evaluasi jelang keberangkatan, Basuki memastikan jika kondisi seluruh atlet fit 100% dan siap berjuang untuk bisa lolos ke ajang ASEAN Para Games.
3: Memang cukup berat ya, karena atlet-atlet elit dari seluruh Asia akan bertanding di sini untuk memperebutkan tiket. Ya, persaingan yang paling ketat itu akan datang dari Iran, China, Korea, Uzbekistan, dan Kazakhstan. Harapan dan target kami bagaimana bisa meloloskan atlet sebanyak-banyaknya dari keempat atlet ini. Ya, kami sangat berharap, kita sangat berharap bisa lolos ke Jepang nantinya.
2: Dari 4 atlet yang tampil di kejuaraan nanti, 2 diantaranya merupakan atlet NPCI Sumatera Utara, yakni Sarudin Simamora yang bertarung di kelas under 80 kg dan Muhammad Rizki di kelas under 70 kg. Ketua NPCI Sumatera Utara Alan Sastra Ginting berharap para atlet bisa meraih prestasi terbaik dan lolos menuju ajang ASEAN Para Games. Terkhusus bagi Rizki dan Sarudin, memang menurut Alan sangat layak untuk berkesempatan berlaga di level Asia.
1: Kedua atlet kita ini berharap nantinya bisa lolos mengikuti ASEAN Para Games di tahun 2026 ini di Oktober nanti. Secara fisik dan mental, Rizky dan Sarudin ini sudah mengalami peningkatan progres yang baik. Ya, mudah-mudahan di World Para Taekwondo di Mongolia ini mereka berdua bisa bersaing, membuktikan mereka juga layak nanti bisa bersaing di level ASEAN Para Games nanti.
2: Selain diperkuat 2 atlet asal Sumatera Utara, Indonesia juga diperkuat 2 atlet asal NPCI Provinsi Jawa Tengah, di antaranya Alvin di kelas 58 kg serta Suryani di kelas over 65 kg putri. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
3: Ke Jepang nantinya.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo para rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen. Nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: tindak pundi, Kong?
1: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput esok, mesti engkau antene suwe. Gua ni aduh sisan.
0: Walah, Kong. Saat niki pembayaran pajak kendaraan bermotor, saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat, lan seluruh kantor cabangipun lho, Kong.
1: Oh, iya ta. Ya wis, tak neng BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang, pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso, lan aman. Saya nduk.
2: BPR BKK Karangmalang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karangmalang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Orang bijak, bayar pajak. Pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
3: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
4: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
3: Malaine dikapake, Pak?
4: Didelok cabange, rapete, lan metu bareng apa ora. Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
3: Lah, ben malaine iki rapet lan seragam, ngono.
4: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Abitani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen, toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen, toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen, toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
5: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

Dan Mitra Buana sekali lagi sampai kok pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tadi untuk Bunda Suradi, kok yang sangat kusayang sudah hadirkan ya. Semoga sudah disimak sebagai teman beristirahat juga bersama keluarga tercinta. Sementara yang sudah berkirim WhatsApp nih, ada Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Selamat siang Kak Atin, gimana kabarnya Kak Atin? Semoga selalu sehat, dimudahkan segala rezeki, juga berlimpah kebahagiaan. Lagunya Menanti Kejujuran dari Nike Ardila Kak Atin. Salamnya ikut gandul saja sama Bunda Natalie. Oke, terima kasih untuk Mas Andri Setiawan ya. Menanti Kejujuran nanti bisa ditunggu. Kemudian Mama Fajar, Birunya Rindu. Nanti bisa ditunggu ya untuk Mama Fajar. Terima kasih juga kebersamaannya di sini. Yang penting setia sampai jam 3 sore. Kemudian juga ada bapaknya Mita di Bomati Masaran nih, mau minta lagu Kangen dari Lydia Natalia. Salamnya buat semua pecinta simponi kenangan tanpa terkecuali. Keren.

0: Oke, sementara yang mau beratensi di line telepon, Natin terima lagi ya. Selamat siang, Bu Ana Asri Sragen.
1: Saluran informasi Jalan Afja Famen.
0: Iya, cantik Kak Ros. Apa kabarnya Kak Ros?
1: Kabarnya meletre Mbak Ati.
0: Waduh, kenapa nih meletre Kak Ros?
1: Capek pol.
0: Rehat dong kalau capek.
1: Iya, ini bangun bubuk Mbak Ati.
0: Iya, pokoknya nggak boleh diforsir. Kalau capek, iya, istirahat dulu gitu.
1: Dari bubuk dari jam 11 ini baru bangun.
0: Makan siang.
1: Obat.
0: Oh iya, jadi terus ngantuk ya?
1: Tahu-tahu kok lemes drop gitu. Harus istirahat ini.
0: Iya, harus istirahat ini Kak Ros. Semoga cepat sehat ya Kak Ros ya.
1: Mbak Atin juga sehat selalu.
0: Iya, alhamdulillah. Ya. Oke.
1: Kepengen denger lagunya dari Getaria Sonata Tonia Daniati Mbak Atin.
0: Iya, yang apa ini Kak Ros?
1: Hati yang luka.
0: Hati yang luka. Oke.
1: Salam-salam dulu tadi pas Mas Dwi enggak bisa salam-salam lewat WhatsApp atensinya.
0: Silakan buat siapa ini Kak Ros?
1: Ada Mas Dian di Jaten. Terus Pak Jasmino di Grobogan, Mas Andri sama Yang Timbul di Mantingan Ngawi. Mas Andri kok tumben teman WhatsApp aja enggak telepon?
0: Iya.
1: Terus ada Mbak Nana di Santel, Bunda Gun di Bonggo, Pak Eko di Gondang, terus Pak Ian Plastik di Gemolong,
0: iya,
1: Mas Yuli Anjasmara di Sragen Tina City, Pak Joko Suprianto di Tanon, Pak Sardini, Eyang Pono di Sambirejo, Mas Mbak Yuni di Mojowetan, ada lagi Mbak Ani di Teguhan, Mbak Ani di Kampung Lampion, Mbak Ani di Teguh Jajar. Sudah hafal sekarang Mbak Ani.
0: Iya, apa ya sekarang ya.
1: Ada Mbak Putri juga, Bunda Notari di Pangkil,
0: terus
1: Mbak WR, ada Bunda Yasman, Bunda Gini,
0: Bunda
1: Inu, Bunda Fatima, Bunda Lasmiati, sama Pak Rohman, Bunda Surati, terus ada lagi Mbak Martini, ada Cak Roto nih lama nggak Mia, Cak Roto habis operasi itu Mbak Atin, katarak Mbak Atin.
0: Oh katarak mata ya.
1: Sudah ada semingguan ini, semoga cepat sembuh.
0: Semoga cepat sembuh ya.
1: Iya, terus buat semuanya tanpa kecuali ya. Iya, Kang Aan lama enggak naik ya Mbak.
0: Iya, Mas Aan sibuk juga Mas kali ya.
1: Iya, Mas Kes juga lama enggak naik. Kang Aan itu juga kadang-kadang ini tanya kabar WhatsApp gitu Mbak Tin.
0: Oh gitu ya.
1: Maaf, punya kontaknya. Sebelum di Bu Ana Asri sudah kenal sama Mas Aan.
0: Oh gitu ya.
1: Pokoknya buat semuanya tak terkecuali.
0: Oke.
1: Selamat siang, selamat istirahat, yang istirahat, yang kerja, selamat kerja, tetap semangat.
0: Iya.
1: Semoga sehat semua yang dipinta itu ya Mbak Ati.
0: Iya, yang penting sehat semuanya ya Kak Ros ya.
1: Bu Ana Asri, kru buat semua kru Bu Ana Asri, selamat tugas, tetap semangat, sehat selalu juga, semoga.
0: Iya.
1: Sukses tanpa batas. Sampai jam berapa?
0: Sampai jam 5 nanti Kak Ros.
1: Oh, biasanya Jumat Mbak Iva kok tumben?
0: Iya, ini Mbak Ivanya lagi ada kerjaan lain.
1: Oh, seperti itu.
0: Jadi gantiin Mbak Iva ini Kak Ros ceritanya.
1: Tadi iya. Klik loh, kok suara Mbak Atin enggak Mbak Iva gitu. Oke, untuk Mbak Atin selamat tugas, tetap semangat sehat selalu.
0: Amin.
1: Aku dengerin sambil jahit juga Mbak Atin.
0: Iya.
1: Banyak kerjaan, banyak orderan, Senin harus berangkat ini.
0: Oh harus ya.
1: Harus berangkat.
0: Jadi harus jadi nih.
1: Iya, nggak bisa mengecewakan customer sama bos juga Mbak.
0: Iya betul.
1: Ini gabungannya banyak, nggak cuma orang satu. Soalnya kepercayaannya kesono-kesono. Nanti kalau nggak ini nggak enak juga.
0: Nggak enak juga ya.
1: Juga harus harus kan sanggup hari ini, ya gitu. Kenapa enggak kan? Gitu,
0: iya, jadi harus terpaksa harus dikerjakan ya.
1: Kemarin bilangnya sanggup gitu kan.
0: Jadi enggak bikin kecewa gitu ya.
1: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Yuk, keren. Siap. Jumpa di Perindo nanti ya.
0: Oh iya, Kak Ros. Di Perindo nanti jumpa lagi.
1: Terima kasih, Mbak Ati.
0: Sama-sama. Yuk, keren. Aduh, terima kasih untuk Kak Ros yang sudah beratensi juga di sini ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sekarang satu tembang untuk... Oh iya, untuk Mas Satrio Madang Bendino ini lagunya bisa disimak dulu selain Dayan yang tadi di requestnya di sini.

to love you more bersama selain Dayan ya, spesial aja tunaikan pesanan Satrio Madang Bentino. Namanya antik sekali ya. Oke, Mitra Buana masih di Simponi Kenangan, juga masih bareng Atin Sardi ya, yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Oke, untuk tembang berikutnya nanti ada Birunya Rinduku ya, untuk Mas Joko yang ada di Ampel, juga untuk Mama Fajar yang sama-sama merequest tembang Birunya Rinduku ya. Tapi sebelum saya hadirkan tembang ini, Atin punya tip dulu nih untuk Mitra Buana, yakni kopi sebagai pengusir serangga. Ampas kopi dapat digunakan sebagai pengusir serangga alami. Kita bisa mencoba menaburkannya di area yang sering dikerumuni semut. Seiring waktu, semut akan menjauh dan enggan kembali ke tempat tersebut. Namun setelah ampas kopi itu mengering, efeknya mungkin tidak sekuat saat masih basah ya. Jadi jika ingin memanfaatkan ampas kopi untuk mengusir semut, sebaiknya ganti dengan ampas kopi baru secara berkala ketika sudah mengering ya, agar hasilnya tetap maksimal.

0: Oke, Mita Buana yang mau beratensi di line telepon, Natin terima dulu nih. Selamat siang Buana Asri Sragen.
1: Selamat.
0: Iya, cakep. Silakan ya, ini Pak Pono. Kalau
1: di Cibatu, banyak banyak sangat mungkin nanti fokus pelajin. Hanya di Cibatu.
0: Iya.
1: Ada lagu, ada yang jual jamu. Bila masih kebagian waktu, nanti minta lagu tanpamu.
0: Tanpamu ya Pak. Jadi, ya. Oke.
1: Ya salamnya untuk semua saja tanpa kecuali. Semuanya selamat menikmati dengan teriring ucapan itu loh Mbak.
0: Iya.
1: Itu hari Minggu wisata ke Minahasa. Bukan hari Minggu Pak. Orang Lebak wisata ke Minahasa. RPA Gelombang yang gagah perkasa.
0: Iya deh.
1: Itu Mbak masih lagi apa itu? Juga kepala di Kali Bening itu pergi ke Kali Bening bersama Simba.
0: Iya.
1: Katanya kepala pusing, makan berkali makan dua kali nambah. Jadi katanya Mbak, katanya kepalanya pusing Mbak.
0: Iya, tapi karena lapar itu Pak pusingnya.
1: Makanya itu kok makan dua kali nambah.
0: Habis itu enggak pusing Mbak lagi ya Pak ya.
1: Ya itu Mbak. Masih lagi apa itu? Buah salak, buah belimbing. Anu buah salak. Terlanjur jual kambing.
0: Iya.
1: Pak ternyata ditolak.
0: Terlanjur dijual kambingnya ya Pak padahal. Ya.
1: Untuk korban itu mungkin juga dikira untuk korban tapi kan ditolak.
0: Iya.
1: Ya demikian bagian selamat bertugas. Ya semoga Tuhan memberkati Anda sekeluarga. Terima kasih. Yuk gereng.
0: Baik, terima kasih untuk Pak Pono yang ada di Sambil Jos Ragen yang sudah beratensi juga di sini ya. Nanti lagunya Tanpamu bisa ditunggu ya Pak. Setia sampai jam 3 sore ya Pak ya. Soalnya nanti pukul 14 kita break lagi nih. Tinggal ada 10 menit. Oke deh, untuk tempat berikutnya nanti. Aduh, ada yang mau masuk lagi nih ya. Atin terima dulu deh. Selamat siang Buana Asri Sragen.
2: Belen of Japan.
0: Iya, bagus.
2: Selamat siang Mbak Atin.
0: Selamat siang Pak Eko. Aduh, hampir ketinggalan nih Pak Eko ya. Silakan Pak Eko.
2: Ikut birunya rinduku.
0: Oh, Mbak. Ikut birunya rinduku. Ya. Oke.
2: Salamnya buat Bunda Rus tadi. Gandul Mbak.
0: Iya, gandul ya. Oke.
2: Kebatin, selamat berbuka.
0: Terima kasih. Iya.
2: Sehat selalu.
0: Amin.
2: Dan sayang sama keluarga.
0: Iya, terima kasih Pak Eko.
2: Ya, terima kasih Mbak Ati.
0: Iya, sama-sama. Yuk keren. Aduh, terima kasih untuk Pak Eko yang sudah beratensi juga di sini ya. Pinter sekali ini lagunya Ikut Birunya Rinduku, soalnya sudah mau diputer nih ya. Oke, spesial aja untuk Pak Joko di Ampel, kemudian juga Mama Fajar dan Pak Eko ini yang ikut birunya rinduku gitu ya. Oke, sembari kita menantikan nanti berita Indonesia live nanti dirangkai dengan apa ini ya? Oh iya, dirangkai dengan Tak Ingin Sendiri gitu ya. Yang tadi direquest sama Mbak Ani yang cantik dan gemoy. Sembari kita menantikan berita Indonesia live yang bakal kita ikuti nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat. Oke, silakan ini tembangnya bisa disimak dulu ya. Untuk Pak Joko yang ada di Ampel, kemudian juga Mama Fajar, juga Pak Eko ini. Lagunya disimak, dilanjut lagu yang direquest sama Mbak Ani yang cantik dan gemoy di Teguh Jajar. Sekali lagi, mari kita menantikan berita Indonesia live pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Pendengar LPPL Indonesia, kembali berjumpa dalam Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio, Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live edisi Jumat 22 Mei 2026 bersama Radio Host LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali menyuguhkan beragam berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif akan hadir di tengah ruang dengar Anda bersama saya Wisnu. Pendengar Berita Indonesia Live, di sesi pertama, kita awali informasi dari LPPL, Radio Gemaranik FM, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, yang akan disampaikan rekan Elisa Anwiana. Dengan berita raih kategori AA, sangat memuaskan, Musi Banyuasin jadi daerah tata kelola kearsipan terbaik nasional. Silakan rekan Elisa Anwiana laporannya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin meraih penghargaan kearsipan dan arsip nasional Republik Indonesia. Penghargaan kategori sangat memuaskan diserahkan langsung Kepala ANRI Dr. Mego Pinandito di Jakarta Selatan 20 Mei 2026. Wakil Bupati Mubab Abdurrahman Hussein mengatakan capaian ini menempatkan daerahnya di jajaran terbaik nasional. Dan penghargaan ini menempatkan Mubab sebagai salah satu daerah dengan tata kelola kearsipan terbaik di tingkat nasional. Penghargaan yang diberikan atas komitmen kuat dalam pengawasan kearsipan, pelaksanaan pemusnahan arsip, serta keaktifan dalam pengelolaan tata kelola naskah digital. Wakil Bupati Mubab juga menegaskan capaian ini bukti nyata tata kelola pemerintahan yang bersih. Sementara Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mubab, Dr. Haji Azmi juga mengucapkan terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh tim pengawas kearsipan dan OPD terkait atas keberhasilan pelaksanaan pengawasan kearsipan tahun 2026. Demikian saya Lisa Nene dari LPPL Gemaranik Musi Banyuasin Sumatera Selatan melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik rekan Elisa Anwiana, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Berita berikutnya dari LPPL Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi Jawa Timur bersama reporter Henti Ludiana yang akan mengabarkan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi memastikan ketersediaan hewan kurban dalam kondisi aman. Silakan rekan Hendi Ludiana.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Perikanan dan Peternakan DPP Kabupaten Ngawi memastikan ketersediaan hewan kurban dalam kondisi aman dan mencukupi tanpa harus mendatangkan pasokan ternak dari luar daerah. Bahkan stok hewan kurban di Kabupaten Ngawi disebut mengalami surplus khususnya untuk sapi. Kondisi tersebut dinilai mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama momentum Hari Raya Idul Adha tahun 2026 berlangsung di berbagai wilayah kecamatan. Kepala DPP Kabupaten Ngawi, Eko Yudo Nur Cahyo mengatakan, ketersediaan sapi untuk kebutuhan kurban tahun ini mencapai sekitar 4.000 ekor. Sementara kebutuhan masyarakat diperkirakan berada di kisaran 2.500 ekor. Selain sapi, DPP Kabupaten Ngawi juga memastikan ketersediaan kambing maupun kerbau dalam kondisi aman dan mencukupi. Populasi ternak yang tersebar di sejumlah kecamatan dinilai masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama Idul Adha berlangsung. Kondisi tersebut menunjukkan sektor peternakan di Kabupaten Ngawi masih mampu menopang kebutuhan hewan kurban masyarakat. Selain menjaga ketersediaan, DPP juga terus melakukan pengawasan kesehatan hewan secara berkala dan menyeluruh. Pengawasan dilakukan guna memastikan ternak yang dipotong memenuhi syarat aman, sehat, utuh, dan halal. Langkah tersebut juga menjadi bagian antisipasi pemerintah daerah dalam menjaga kualitas serta kesehatan hewan kurban sebelum didistribusikan kepada masyarakat. Pun DPP Kabupaten Ngawi telah menerjunkan petugas kesehatan hewan ke seluruh wilayah kecamatan. Petugas tersebut bertugas melakukan pendataan sekaligus pemeriksaan kesehatan hewan kurban sebelum dan sesudah proses penyembelihan dilaksanakan masyarakat. Henti Ludiana, Suara Ngawi Jawa Timur, untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan Henti Ludiana, selamat bertugas kembali.

0: Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawahlunto FM Kota Sawahlunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik pendengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih mengikuti siaran Berita Indonesia Live. Berita Indonesia Live disiarkan setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Sedangkan siaran re-airing dapat disimak esok hari pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik, Berita Indonesia Live, kita berada di sesi kedua untuk Berita Indonesia Live hari ini. Kita akan dengarkan Persada ID Talk dengan informasi implementasi peraturan pemerintah yang ramah disabilitas melalui inovasi Raditya. Informasinya akan disampaikan oleh Dedi Satria dan Ratna. Silakan rekan Dedi Satria dan Ratna.
2: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
3: Selamat Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Saat ini saya Ratna bersama dengan rekan saya Dede Satria sudah bersama dengan narasumber kita hari ini akan membahas tentang Raditya wujud pelayanan inklusif dan adaptif di Kota Denpasar sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Pan-RB nomor 11 tahun 2024 tentang penyelenggaraan pelayanan publik ramah kelompok rentan. Silakan rekan Dede.
4: Pak Dr. Otos Kuswandaru ya. Jadi bagaimana peran Raditya dalam mendukung implementasi tersebut di daerah? Silakan Bapak.
3: Iya, silakan Bapak.
5: Iya, terima kasih. Pli Dede ya, saya panggilnya ya.
4: Iya.
5: Iya, Pli Dede.
4: Iya.
5: Jadi ini pertanyaannya luar biasa ya. Saya kira Radio Raditya ini kalau dilihat secara sekilas memang ini radio seperti pada umumnya. Artinya kalau bicara inklusif, suara itu adalah inklusif.
3: Betul.
5: Bisa didengarkan oleh siapapun kecuali memang ada beberapa teman-teman kita yang disabilitas ya.
4: Yeah.
5: Tetapi yang membedakan dari radio yang lain, saya kira Raditya ini memberikan akses pelayanan kepada seluruh warga. Baik itu disabilitas, baik itu lansia, baik itu perempuan, bahkan saya lihat tadi juga anak-anak juga banyak sekali yang mengakses pelayanan ini. Ini yang menurut saya membedakan dari radio yang lain. Itu beli siapa namanya tadi?
4: Dede ya. Iya, betul sekali. Berarti memang perbedaannya cukup besar ya, artinya aksesibilitas diutamakan ya.
5: Betul. Karena ini penting sekali memberikan ruang kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali.
4: Betul sekali. Iya, jadi seperti itu ya. Jadi Raditya memang betul-betul berfungsi ya. Jadi masyarakat rentan ataupun disabilitas juga dapat menikmati aksesibilitas maupun pelayanan yang diberikan seperti itu.
3: Oke. Nah, kalau kepada Bapak Sekda mungkin bisa paparkan sedikit harapan dari program Raditya ini untuk Kota Denpasar bagaimana kira-kira ke depannya?
6: Swastiastu warga Kota Denpasar dan khususnya pecinta radio Raditya dimanapun saat ini sedang melintas dan berada. Pertama tentu kami pemerintah Kota Denpasar siang hari ini apresiasi berkenan hadir Bapak Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pan-RB Bapak Otok Kuswandaru beserta jajaran. Sangat merasa istimewa radio kita ini dikunjungi oleh bapak-bapak yang selama ini memang mengampu evaluasi tata kelola layanan publik di semua daerah, khususnya daerah-daerah yang berpacu dalam inovasi.
5: Ya, betul Pak.
6: Raditya ini muncul sebagai salah satu inisiasi besar untuk menghadirkan tidak saja inovasi, tetapi bagaimana layanan untuk semua. Dan astungkare, puji Tuhan, alhamdulillah, Raditya ini dicintai oleh masyarakat karena hadir sebagai pusat informasi dan memberi akses untuk semua komunitas, khususnya disabilitas, kelompok rentan, perempuan, anak-anak, dan seterusnya. Harapannya ke depan pemerintah kota bersama Bapak Deputi tentunya radio ini berkelanjutan ya, sustain. Radio ini berkelanjutan sustain dan terus mencari hal-hal baru untuk dilakukan layanan di radio ini. Jadi pengembangan inovasi itu harus terus muncul di setiap tahun sehingga nanti tidak stagnan. Program-program yang dilakukan dalam penyiaran Raditya ini. Selamat dan sukses untuk semua adik-adik yang berkarya di Raditya ini.
3: Baik.
6: Mudah-mudahan dedikasi ini betul-betul memberikan sekali lagi kemanfaatan untuk layanan publik Kota Denpasar. Selamat pagi, sukses untuk semua. Terima kasih.
4: Baik, terima kasih Bapak atas kehadiran dan juga harapan yang sudah diberikan ya. Mudah-mudahan juga nanti Raditya bisa sustain terus dan pastinya semua layanan yang diberikan tetap terus ada tersalurkan seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan juga Raditya tetap berinovasi dan pastinya aksesibilitas semakin dimajukan lagi.
7: Betul. Terima kasih Bapak sudah hadir.
5: Sebelum saya akhiri juga ada beberapa catatan sedikit ya.
4: Iya, silakan.
5: Terutama kaitannya dengan Radio Raditya. Ini memang Radio Raditya ini mungkin salah satu unit organisasi pelayanan publik yang betul-betul menerapkan apa yang sudah diatur dalam peraturan Menteri Pan-RB, bagaimana pelayanan publik itu wajib mendorong untuk dilakukan secara inklusif. Artinya bahwa harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, terbuka dan seterusnya. Saya kira ini sejalan dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB nomor 11 tahun 2024. Dan saya kami memberikan apresiasi yang luar biasa, terutama kepada Bapak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, dan Pak Sekda di sebelah kiri saya yang ganteng ini. Saya kira luar biasa ini Pak. Kami akan sangat senang apabila apa yang dicita-citakan terus berkembang ini menjadi bagian yang tidak pernah padam. Terutama bagaimana kita terus melakukan inovasi-inovasi. Inovasi adalah bara api yang terus menyala untuk memuaskan pelayanan publik kepada masyarakat. Saya kira itu.
7: Baik, luar biasa. Terima kasih Bapak. Ya, suatu kebanggaan sekali untuk Radio Publik Kota Denpasar sudah hadir pada kesempatan siang hari ini, dan semoga tentunya nanti program Raditya ini bisa menjadi berkualitas lagi ya, untuk memberikan ruang kepada seluruh masyarakat tanpa kecuali.
4: Iya, betul sekali.
7: Terima kasih. Iya, astengkare, dan selamat kembali untuk melanjutkan agenda selanjutnya mungkin di Denpasar dan di Bali pada umumnya.
5: Terima kasih.
7: Terima kasih Bapak.
5: Terima kasih.
3: Demikian pendengar, saya Ratna melaporkan untuk Persada ID Talk. Kembali ke studio.
1: Demikian pendengar Indonesia Live, Persada ID Talk, implementasi peraturan pemerintah yang ramah disabilitas melalui inovasi Raditya. Bersama reporter Dede Satria dan Ratna.
2: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
1: Pendengar berita Indonesia Live, selanjutnya kita beralih ke Jawa Tengah. Dari LPPL Sebayu FM, Kota Tegal, Jawa Tengah, ada Cilia Asidik yang akan melaporkan pelantikan pengurus PWRI Kota Tegal. Wali Kota Dedi Yon harapkan semakin solid. Reporter Cilia Asidik, silakan laporannya.
8: Ya, baik pendengar LPPL seluruh Indonesia. Wali Kota Tegal Dedi Yon Supriyono berharap kepengurusan Persatuan Uredatama Republik Indonesia atau PWRI Kota Tegal masa bakti 2025-2030 dapat semakin solid, aktif, dan mampu menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan Kota Tegal yang lebih maju, berdaya saing, dan juga sejahtera. Hal itu disampaikan Dedi Yon saat memberikan sambutan pada pelantikan pengurus Persatuan Uredatama Republik Indonesia Kota Tegal di Pendopo Ki Gede Sebayu. Pemerintah Kota Tegal juga senantiasa membuka ruang kolaborasi dan sinergi dengan berbagai elemen masyarakat termasuk PWRI dan terutama dalam bidang sosial, pendidikan, kebangsaan, dan pemberdayaan masyarakat. Semangat pengabdian yang tidak pernah padam dari para Uredatama menjadi kekuatan moral yang sangat berarti bagi kemajuan daerah. Wali Kota Tegal juga mengajak seluruh pengurus dan anggota PWRI untuk terus menjaga persatuan, mempererat kebersamaan, serta menjadi teladan dalam menjaga nilai-nilai integritas, nasionalisme, dan semangat gotong royong di tengah masyarakat. Sementara itu, Ketua PWRI Kota Tegal periode 2025-2030, Sumarsono, menyampaikan bahwa PWRI merupakan wadah silaturahmi sesama anggota dan mendukung kegiatan pemerintah yang terkait lansia. Pengurus baru diharapkan mampu berperan bekerja keras, ikut membangun dan mendorong program bagi lansia di Kota Tegal. Hendro Martojo, pengurus PWRI Provinsi Jawa Tengah, mengutarakan bahwa anggota PWRI berusia rata-rata 70 tahun. Dan pada saat ini pihaknya mengucapkan terima kasih kepada pengurus PWRI Kota Tegal sebelumnya atas kerja keras dan pengabdiannya. Dalam kegiatan itu hadir pula Wakil Wali Kota Tegal Tazkiyatul Mutmainah beserta OPD terkait. Demikian Cilia Asidik dari LPPL Radio Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Cilia Asidik, selamat bertugas kembali. Berita selanjutnya, Wakil Bupati Mapi Haji Sanusi Esos secara simbolis menyerahkan santunan jaminan kematian kepada dua orang ahli waris pekerja rentan. Selengkapnya dilaporkan Douglas Prasetya dari LPPL Suara Mapi FM, Kabupaten Mapi, Papua Selatan. Silakan rekan Douglas Prasetya.
9: Wakil Bupati Mapi secara simbolis menyerahkan santunan jaminan kematian kepada dua orang ahli waris pekerja rentan dalam kegiatan yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Mapi. Penyerahan santunan tersebut diberikan kepada ahli waris dari almarhum Kanisius Hakusiri dan almarhumah Aprosia Sunahaki. Santunan diterima langsung oleh ahli waris atas nama Hubertus Hakusiri dan Domingus dengan nilai masing-masing Rp42 juta. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Mapi serta pihak BBJS Ketenagakerjaan Cabang Merauke. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Mapi menyampaikan rasa duka cita yang mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan. Ia mengatakan bahwa santunan jaminan kematian ini merupakan bukti nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, khususnya bagi para pekerja yang memiliki resiko dalam perjalanan keseharian. Menurutnya, melalui program BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah berupaya memberikan perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat pekerja agar keluarga yang ditinggalkan tetap mendapatkan perhatian dan santunan. Haji Sanusi juga menegaskan pentingnya perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja termasuk pekerja rentan di Kabupaten Mapi. Ia berharap masyarakat semakin memahami manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan aktif mendaftarkan diri agar memperoleh jaminan perlindungan apabila terjadi risiko kerja maupun musibah lainnya. Pemerintah Kabupaten Mapi selanjutnya akan terus mendukung program-program perlindungan sosial demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Merauke menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Mapi atas komitmennya dalam mendukung perlindungan bagi pekerja rentan. Ia menjelaskan bahwa santunan jaminan kematian yang diberikan merupakan hak peserta BPJS Ketenagakerjaan dan diharapkan dapat membantu meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Kegiatan penyerahan santunan tersebut berlangsung dengan penuh haru dan menjadi wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat. Dari Kabupaten Mapi, Provinsi Papua Selatan, Douglas Prasetya melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Douglas Prasetya dari LPPL Suara Mapi FM, Kabupaten Mapi, Papua Selatan.

0: Laporannya.
1: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Wakil Bupati Malang Dr. Handa Latifah Sohib menghadiri upacara peringatan Hari BPR BPRS Nasional tahun 2026 yang digelar di halaman kantor BPR Arta Kanjuruhan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Kamis 22 Mei 2026. Peringatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran Bank Perkreditan Rakyat atau BPR dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS sebagai lembaga keuangan yang dekat dengan masyarakat, khususnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan, pengembangan UMKM, serta peningkatan inklusi keuangan di daerah. Wakil Bupati Malang Latifah Sohib menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan BPR dan BPRS yang selama ini telah berkontribusi nyata dalam memperkuat perekonomian masyarakat, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Malang. Wakil Bupati Malang menegaskan bahwa peringatan Hari BPR BPRS Nasional menjadi momen untuk refleksi atas peran strategis BPR dan BPRS dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di tengah dinamika ekonomi saat ini. Menurutnya, keberadaan BPR dan BPRS terbukti mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat akar rumput, mulai dari pelaku UMKM, petani, nelayan hingga pedagang pasar yang membutuhkan akses pembiayaan yang mudah, cepat, dan terpercaya. Wakil Bupati Malang berharap sinergi antara pemerintah daerah dan BPR-BPRS dapat terus diperkuat guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Reporter Julia Prabowo, Kanjuran FM, Kabupaten Malang, Jawa Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Julia Prabowo. Selamat bertugas kembali. Pendengar Berita Indonesia Live, kita beranjak ke berita dari LPPL Gagak Rimbang FM, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Ada reporter Susan Andika yang akan mengabarkan Bupati Blora tegaskan pendidikan non-formal jadi solusi entaskan kemiskinan. Silakan rekan Susan Andika.
2: Pendengar, dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2026, Dinas Pendidikan Kabupaten Blora menggelar karya pendidikan masyarakat di Gor Mustika. Acara dibuka langsung oleh Bupati Blora Arif Rohman bersama dengan Bunda PAUD sekaligus Bunda Literasi Kabupaten Blora Ainia Salihah dan Haji Abdullah Aminuddin, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Bupati Blora Arif Rohman dalam sambutannya menjelaskan, pendidikan masyarakat merupakan ruh utama dari pembelajaran sepanjang hayat yang bertujuan untuk memberdayakan individu dan komunitas. Ia menjelaskan, di tengah perubahan zaman yang bergerak begitu cepat, pendidikan tidak lagi boleh disekat hanya di dalam bangku sekolah formal. Harus ditanamkan pola pikir bahwa belajar bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dari siapa saja. Kegiatan ini sangat selaras dengan tema yang diusung, yaitu Every Place is School, Everything is Teacher. Pada gelaran ini, pemerintah Kabupaten Blora sangat mengapresiasi langkah nyata yang diinisiasi oleh DPD FKP KPM bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Blora. Dikatakannya, kegiatan gelar karya ini menjadi jawaban sekaligus wadah penting untuk mengenalkan dan mengamplifikasi inovasi luar biasa dari jalur pendidikan non-formal kepada publik yang lebih luas. Mas Aris Sapaan akrabnya menambahkan, melalui program kesetaraan literasi dan vokasi, pendidikan nonformal terbukti menjadi solusi nyata dalam meningkatkan kualitas hidup dan mengentaskan kemiskinan di akar rumput, khususnya di wilayah Kabupaten Blora. Gelar karya ini bukan hanya ajang pameran biasa. Dirinya sangat bangga melihat stan pameran yang menampilkan kreativitas, kerajinan tangan, produk olahan pangan, hingga inovasi literasi digital hasil karya warga belajar. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ruang interaksi yang sangat kaya, mulai dari lomba mewarnai anak PAUD, lomba dance, tingkat belajar dan umum, panggung hiburan multi jenjang, hingga aksi sosial kemanusiaan donor darah bersama PMI yang sangat, maksud kami, yang mengusung semangat kearifan lokal yang luar biasa. Ojo leren teti wong ape. Demikian Susana Dika dari LPPL Radio Gagak Rimbang Blora, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan Susana Dika dari Gagak Rimbang FM, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Dan saudara, dengan berakhirnya laporan tersebut, maka sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam

Sajian berita Indonesia Live edisi hari ini, Jumat 22 Mei 2026. Saya Wisnu beserta kerabat kerja LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali sebagai radio host mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam sehat dan sampai jumpa.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

Oke, Mitra Buana masih di Simponi Kenangan, juga masih barengan Tin Sardi ya, yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, sebelum kita ke tembang berikutnya, kali ini Tin punya tip lagi ya untuk menemani Mitra Buana di kesempatan sore hari ini, yakni gunakan api sesuai dengan kebutuhan masakan Anda. Mitra Buana, banyak orang berpikir ya bahwa api besar akan mempercepat proses memasak. Padahal penggunaan api yang terlalu besar justru sering membuat masakan tidak matang merata ya. Kadang malah kosong gitu ya. Dan pastinya gas cepat habis. Nah, tidak semua jenis masakan membutuhkan api besar sejak awal. Mengatur api sesuai kebutuhan dapat membantu proses memasak berjalan lebih efisien. Api kecil hingga sedang sudah cukup ya untuk sebagian besar masakan rumahan. Dengan pengaturan api yang tepat, gas lebih awet dan masakan pun matang merata. Dengan hasil tentunya yang lebih baik. Oke, Mitra Buana, tip ini bersumber dari www.ittimes.com.

Okay, Mitra Buana, untuk tema berikutnya kali ini ada menanti kejujuran yang tadi direquest sama Mas Andri Setiawan ya. Nanti dirangkai dengan kangen untuk bapaknya Mita yang ada di Bom Ati Masaran. Nah, silakan disimak dulu nih. Semoga sampai saat ini masih setia sama Buana Asri FM, pastinya di Simponi Kenangan.

Oke, Mitra Buana, dua teman sudah dihadirkan ya untuk Mitra Buana semuanya, dan kayaknya masih ada dua teman lagi nih sembari kita menantikan saat adzan asar ya. Ya nanti bakal mengumandang pukul 14 lebihnya 56 menit. Dan sekaligus Atin Sardi bakal mohon diri ya dari ajang Simfoni Kenangan untuk kesempatan siang hari ini. Nanti yang pasti ada tanpamu untuk Pak Pono.

hati seorang wanita gitu ya. Dan nanti seusai dua teman ini Antin hadirkan, Antin akan segera mohon diri ya dari ajang Simponi Kenangan. Tapi nanti habis ada rasa, Antin Syahardi bakal baik lagi. Kita ketemu di Buana Barindo pastinya, yang bakal Antin gelar sampai kelar pukul 17 waktu Indonesia. Baik Mita Buana, selamat sore untuk Anda. Terima kasih kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, gerak.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Men.
2: Mitra Buana, sementara jarum jam saat ini menunjukkan pukul 14:56 saat kami kumandangkan adzan asar untuk kawasan Sragen dan sekitarnya.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Men.
0: Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Baik Mitra Buana, demikian tadi telah kami kumandangkan adzan asar ya untuk kawasan Sragen dan sekitarnya. Bagi kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah Anda mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana, saat ini kita berlanjut untuk acara berikutnya.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
2: Nilele of Java Men.
3: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Oke, Mitra Buana, selamat sore untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya banget nih di kesempatan sore kali ini Atin Sardi bisa menjumpa Anda kembali ya. Yang pasti kita ketemu lagi di Buana Berindu yang bakal Atin gelar sekali lagi nanti sampai kelar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Oke, Mitra Buana, silakan untuk Anda yang mau beratensi di sini ya, sabuka di line telepon nih yang pasti di 0271 890 799, atau mungkin bisa berkirim WhatsApp juga SMS ya di 082 133 950 947.

Oke, sementara yang sudah berkirim WhatsApp nih ada Kak Ros nih. Selamat sore Mbak Atin, The Land of Jokamen. Ada apa denganmu, nanti tolong diputer ya. Soalnya untuk Mbak Atin aja, pokoknya tetap semangat tugasnya. Nanti kalau pulang hati-hati dan salam sehat, bahagia selalu. Yuk, keren. Oke, terima kasih untuk Kak Ros yang ada di Klego Boyolali. Nanti lagunya Ada Apa Denganmu bisa ditunggu, yang pasti nanti bakal ada. Kemudian juga selamat sore Kak Atin, ini dari Nona Adelia, The Land of Java Man. Sedia aku sebelum hujan, tolong di play ya. Cuacana di Andong Boyolali itu mendung Kak, semakin gimana nih, juga agar ada mendung ya. Dan salam untuk semua yang stay di Buana Asri aja, pokoknya selamat rehat ya. Untuk Kak Atin selamat tugas dan salam sehat selalu, yuk keren. Oke, terima kasih juga ini untuk Nona Adelia yang sudah beratensi juga di sini ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Oke, sekarang ada sebuah teman dulu dari Dadali ini, Di Saat Aku Tersakiti. Nah, ini spesial aja untuk budakku yang cantik yang kayaknya suka dengan teman ini ya. Sekarang bisa disimak dulu, semoga masih setia di Buana Asri FM. Yang pasti di Buana Barindo untuk kesempatan sore hari ini.

0: Assalamualaikum, Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Wonten Bu Niken.
0: Sak menika badhe tindak pundi, Pak RT? Kok keseso mawon?
1: Inggih, Bu. Sak menika badhe tindak wonten kantor PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Walah, badhe ngersakaken napa, Pak?
1: Kula kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Saratipun napa mawon, Pak? Kula kalih keluarga rencana nggih kepengin daftar haji.
1: Saratipun gampil lan tanpa agunan. Namung ginakaken uang muka 3 juta sampun saged daftar.
0: Matur suwun, Pak RT. Bibar niki kula kalih keluarga langsung daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Ayo, sempurnakan rukun Islam dan segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memanfaatkan kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Syarat mudah dan tanpa agunan. Hanya dengan uang muka 3 juta rupiah sudah dapat mendaftar porsi haji. Segera hubungi kantor terdekat PT BPR BKK Karangmalang di 13 kantor cabang dan 5 kantor kas di wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Oke, Mitra Buana, sementara 20 menit lepas dari pukul 15. Yang pasti masih di Buana Barinjo dari Buana Asri FM ya. Ya, bakal latin gelar sekali lagi sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia. Baik, Mitra Buana, kali ini ada informasi yang datang dari pemerintah Kabupaten Sragen. Bahwa dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Sragen yang ke-280 bakal ada pentas seni budaya dan wayang kulit ya, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026 bertempat di halaman DPRD Kabupaten Sragen. Dan pentas seni wayang kulit ini akan dimeriahkan oleh bintang tamu ya, di antaranya Ida Lala, kemudian Arda Tatu, ada Petro Sadibei, juga ada Mbok Egan Den. Anda bisa menghadiri acara ini ya. Sekali lagi, nanti akan berlangsung pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Nah, Anda bisa menyaksikan ya di halaman DPRD Kabupaten Sragen. Silakan Anda menghadiri dan nanti akan banyak door prize untuk Anda ya, yang pasti akan dibagikan untuk Anda yang hadir pastinya. Oke, Mitra Buana, selamat sore yang mau beratensi di line telepon niatin buka dulu. Selamat sore Buana Asri Sragen. Halo. Oh. Iya, selamat sore. Silakan Mas Roni. Iya. Silakan Mas Roni. Iya.
3: Yang mau diputerin apa ini?
2: Pinginnya apa ini Mas Roni?
3: Aku.
2: Iya.
3: Maksudnya. Apa ya Mbak ya? Ano aja sih Mbak. Nindi.
2: Hah?
3: Nindi.
2: Nindi?
3: Cinta cuma satu.
2: Cinta cuma satu.
3: Iya, Nindi apa Ausi ya Mbak ya?
2: Cinta cuma satu. Silakan kirimnya buat siapa ini Mas Roni?
3: Salamnya buat semuanya sekali Mbak. Ini enggak WFA atau Mbak?
2: Gimana?
3: Enggak WFA.
2: Oh enggak.
3: Oh kira-kira ini WFA. Akan diperpanjang 2 bulan Mbak. Semuanya ya, Mbak.
2: Iya deh, Mas Roni. Sampai jam 5 aja, Mas Roni.
3: Sampai jam berapa, Mbak?
2: Jam 5 aja.
3: Jam 5. Oke, benar. Hati-hati, Mbak.
2: Oke, siap. Waalaikumsalam. Yuk, kereng. Ayo, terima kasih untuk Mas Roni yang sudah beratensi juga di sini ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sekarang ada apa denganmu? Aduh, ada apa emangnya ya? Kak Ros, emangnya ada apa ini Kak Ros? Ada apa denganmu ini ya? Sekarang bisa disimak dulu nih sembari kes dugem ya Kak Ros. Tapi kalau capek harus beristirahat, gak boleh diforsir ya. Nanti malah tumbang kalau diforsir. Oke, silakan disimak dulu ada apa denganmu.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor.

0: Terpercaya. Okay, Mitra Buana masih di Buana Perindo, Jual masih bareng Atin Sardi ya, yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Baik Mitra Buana, kali ini Atin masih punya tip untuk menemani Anda ya, yakni lingkungan belajar yang nyaman, optimalkan hasil belajar. Nah, Mitra Buana, alasan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman adalah agar hasil belajar menjadi lebih optimal. Lingkungan yang nyaman dan kondusif akan memberikan manfaat besar bagi peningkatan hasil belajar seseorang. Lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif akan membentuk iklim belajar yang menyenangkan. Nah, proses belajar yang menyenangkan tentu akan membantu mengoptimalkan hasil belajar Anda. Oke, Mitra Buana, tip ini bersumber dari makcum.ic.id. Oke, Mitra Buana, sementara untuk Anda yang mau beratensi di line telepon nih, Atin terima lagi ya. Selamat sore, Buana Asri Sragen.
1: Selamat sore Buana Asri.
0: Aduh, selamat sore Mas Andri. Lama enggak dengar suaranya.
1: Gimana kabarnya Nati? Lama banget ketemu ini.
0: Iya. Rindu
1: banget.
0: Sibuk banget ya Mas Andri ya?
1: Hah?
0: Sibuk ya?
1: Ya itu bantu tetangga panen jagung Nati.
0: Oh, ternyata panen jagung.
1: Ya, tetangga yang panen, aku bagian pekerjanya Katin.
0: Iya, tapi kan juga dapat jagungnya.
1: Ya, lumayan Katin buat iya. Isi saku, sedikit-sedikit, alhamdulillah
0: syukuri. Iya deh, pokoknya apapun banyaknya disyukuri ya Mas Andri ya.
1: Harus dong,
0: iya.
1: Ikut Katin, kampung siar ini juga bagian dari anugerah loh.
0: Oh iya.
1: Lama banget dengan suara Katin, rasanya gimana gitu.
0: Oh, sekarang sudah denger ya.
1: Ya alhamdulillah,
0: iya.
1: Sebagai
0: obat
1: kangen.
0: Atin juga kemarin kangen.
1: Kemarin Mbak Timbul pas ke situ, wah Mbak Timbul tertarik aku sampai ketawa loh.
0: Iya, kemarin Mbak Timbul mampir loh ke studio, beli kacamata baru.
1: Mbak iya. Timbul kok nyampe Buana Asri gitu. Oh, ya, aku bilang gitu.
0: Nyampe Buana Asri Mbak Timbul kemarin.
1: Oh katanya, cuma yang ketemu cuma sama Kak Atin sama
0: iya.
1: Sama Diva katanya.
0: Iya betul.
1: Dia tuh gak ngomong pas aku kerjain langsung OTW ke situ.
0: Oh gitu
1: Katin.
0: Ya, kalau ngomong pasti dianterin sama Mas Andri ya.
1: Enggak, aku apa belum terbiasa justru Mbak Timbul yang terbiasa pakai sepeda motor di jalan raya kan.
0: Oh gitu.
1: Malah aku justru belum terbiasa.
0: Oh belum terbiasa juga ya Mas Andri.
1: Lagunya anu Katin.
0: Apa?
1: Usi yang klik.
0: Iya. Jadi Yusi yang klik. Oke. Okay.
1: Salam dulu Katin.
0: Silakan ini Mas Andri buat siapa?
1: Buat Mbak Ros yang di Boyolali sore. Moga sehat selalu. Masih banyak customernya.
0: Iya.
1: Ini cocok sih pasti dibuka itu Mbak Rosnya. Ya, kalau belum dengar suara Mbak Ros itu rasanya kayak kurang gimana gitu.
0: Iya, Kati. Tadi cuma ngirim WhatsApp aja Kak Ros.
1: Iya, itu paling rajin bilang aku loh Mbak. Kak Atin itu nganu Mbak Ros. Makasih buat Mbak Ros. Moga sama selalu dimudahkan segar.
0: Iya deh.
1: Buat Mbak Larsati. Mbak Nana itu mana boyolanya Mbak? Aku lupa, jasa tetangga deket Mbak Ros itu.
0: Mbak Nana kan di Sragen, di Camtel.
1: Mbak Adelia, bukan
0: oh,
1: Mbak Nana.
0: Oh iya, kalau Mbak Adelia itu di Boyolali, di Cepu. Cepu Andong Boyolali.
1: Oh, Cepu Andong. Coba tanya Mbak Ros, siapa tahu deket sama
0: iya,
1: Preko. Oke lanjut Kati, juga buat Mbak Larsati. Muka makin laris dengan usaha tempe keripiknya.
0: Terus
1: itu usaha tempe keripik katanya.
0: Oke.
1: Juga buat Mbak Pertiwi, Mbak Sartini, Mbak Farinha, Mbak Wijaningsih, Mbak Kitsya. Semua mbak-mbak tanpa terkecuali.
0: Tanpa terkecuali ya.
1: Juga buat Bunda Nino yang udah lama banget gak on air kemana ya Kak Atin.
0: Bunda sehat itu. Kok tapi tetap setia sama Buana Asri.
1: Kalau sehat. Bunda Natali yang tadi siang on air.
0: Iya.
1: Itu tadi siang kira-kira keberatan gak ya Kak Atin aku gandulin itu
0: salahnya. Wah enggak.
1: Alhamdulillah gak kuat itu.
0: Iya kuat digandulin.
1: Bunda Surati, Bunda Kini, Bunda Margareta, Bunda Lasmiati.
0: Oke.
1: Semua

0: Bunda Bunda tanpa terkecuali.
1: Tanpa terkecuali ya. Oke deh.
0: Juga buat Pak RT Membo, Pak Ion Plastik. Pak Barno, Mbak Pono.
1: Iya.
0: Mas Roni, Mas Api, semuanya Kak Atin.
1: Tanpa kecuali ya.
0: Tanpa terkecuali.
1: Oke.
0: Juga buat Kak Atin. Sehat selalu, dimudahkan segar gitu.
1: Amin.
0: Ini nanti lanjut sampai jam 7 atau jam 5 aja.
1: Oh, jam 5 aja Mas Andri.
0: Ini habis Kak Atin siapa?
1: Nanti ada Mbak Dewi.
0: Oh, Mbak Dewi. Oke, gitu aja Kak Atin.
1: Oke, terima kasih.
0: Mbak Timbul mau nyambung ini.
1: Oh iya, ada di situ ya Mbak Timbul ya.
0: Assalamualaikum Mbak
1: Timbul. Aduh, waalaikumsalam Mbak Timbul. Aduh, sehat ya Mbak Timbul ya.
0: Sehat semuanya ya Mbak Timbul.
1: Alhamdulillah sehat semuanya.
0: Ya salam buat kocok-kocok semuanya.
1: Iya.
0: Mendengar ON di radio.
1: Terima kasih Mbak Timbul.
0: Dan Irfan dan Mas Andri.
1: Iya. Mas Ari.
0: Irfan.
1: Iya.
0: Semuanya sehat keluaran.
1: Iya.
0: Lagu ini ikut aja Mbak Andri.
1: Ya, halo, ikut sama Mas Andri nanti ya. Ada Mbak klik. Oke deh, terima kasih Mbak Timbul.
0: Ya masukin Mbak Andri.
1: Iya, sama-sama.
0: Anda ambilin Mbak Andri loh.
1: Iya, harus.
0: Oke.
1: Okay. Iya, terima kasih Mbak Timbul. Iya, yuk kreng. Aduh, terima kasih ini untuk Mas Andri juga Mbak Timbulnya yang sudah beratensi juga di sini ya. Sekarang untuk Nona Adelia yang ada di Cepu Andong Boyolali ya. Sedia aku sebelum hujan, bisa disimak dulu. Yang mau beratensi di line telepon nanti setelah tembang bisa masuk lagi.

0: penebas kae lho, delengen kok nggawa patok arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Yo yo to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
1: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Oke, Mitra Buana, Hatin balik lagi di Buana Barindo yang bakal Hatin gelar sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sementara ada Mas Joko Suprianto yang ada di Tanon ya. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Hatin, selamat bertugas. Ini dari Mas Joko Suprianto di Tanon. Mau kirim salam aja buat Bu Hevi, Mbak Arsana, ada Bu Safitri, ada Bu Eka Fitri, ada Bu Ros, Bu Sri, kemudian juga Mbak Dina, ada Mbak Amelia, ada Pak Soekarno juga, Pak Indra, Pak Bayu, Pak Woko, kemudian Pak Rudi, ada Bu Martini juga, ada Mas Putut Tata Koswoyo, kemudian juga ada De Alea, ada Bu Suranti, dan aku nanti mau minta lagu Cinta Dalam Doa spesial untuk Bu Hevi Guru. Yuk greng, wassalamualaikum dari Mas Joko. Oke, terima kasih untuk Mas Joko Suprianto yang ada di Tanon ya, yang pasti nanti bakal Atin hadirkan. Setelah juga ada Mbak Ani yang cantik dan gemoy ya. Selamat sore Mbak Atin, selamat sore Barindo. Gemo masih setia nih di depan radio. Mau request Tabola Bali. Tabola Bali gitu ya. Salamnya buat semua aja. Selamat sore, selamat dengerin sambil apa aja. Terima kasih buat yang sudah single-single gemoy. Pokoknya salam baik, tetap semangat buat Mbak Atin, tetap sehat, bahagia selalu. Ntar kalau pulang hati-hati, siap Mbak Ani yang cantik dan gemoy. Terima kasih Ukraine. Oke. Terima kasih juga ya untuk Mbak Ani yang cantik dan gemoy yang sudah beratensi juga di sini. Sekarang satu tembang untuk yang punya 3663 ini. Oke, kalau ngirim gak pernah dikasih nama ini ya. Sebenarnya siapa sih namanya? Bukan cuma nomornya doang. Yang punya 3663. Oke, tembangnya Crystal Now. Sekarang bisa disimak dulu. Yang pasti tetap setia juga di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

Mitra Buana Crystal Snow, spesial aja untuk yang punya 3663 ya. Soalnya enggak pernah dikasih nama nih kalau beratin sih di sini ya. Lain kalau dikasih nama dong biar tahu dari siapa gitu ya. Oke, Mitra Buana untuk tembang berikutnya. Cinta cuma satu nih ya. Spesial aja untuk Mas Roni yang ada di Tangerang. Sekarang bisa disimak dulu. Semoga masih tetap setia aja di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

Cidi Buana Barindo juga masih bareng Atin Sardi ya. Cinta Cuma Satu sudah Atin hadirkan spesial aja untuk Mas Andri, Mas Roni yang ada di Tangerang kok ya, yang tadi merequest bang ini, yang pasti udah disimak ya Mas Roni sebagai teman beristirahat tentunya bersama keluarga tercinta. Oke, sementara yang sudah berkirim WhatsApp lagi nih, bakal Atin buka ada siapa ini. Oh, ternyata ada Bunda Yasman yang cantik di Taman Asri. Selamat sore Mbak Atin. Selamat sore juga ini Bunda Yasman yang cantik. Oh iya, Bunda diputarkan Cinta Tanpa Memiliki dari Fadil ya. Oh, masih suka juga dengan tuang ini ya Bun ya. Belum bosen juga ini kayaknya. Salamnya buat semuanya aja tanpa terkecuali. Matur nuwun Mbak Atin. Oke, sama-sama untuk Bunda Yasman yang cantik di Taman Asri. Nanti bisa ditunggu ya Bun. Yang penting setia sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Sekarang ada satu tembang yang bertajukan Tabola Bale ya, spesial aja untuk Mbak Ani yang cantik dan gemoy yang ada di Teguh Jajar. Oke, silakan ini Mbak Ani bisa disimak dulu tembangnya, yang pasti masih tetap setia di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

0: Okay, Mitra Buana, tak bola balai ya, spesial aja untuk Mbak Ani yang cantik dan gemoy yang ada di Teguh Jajar ya. Ya pasti temannya sudah dihadirkan, sudah disimak sebagai teman beristirahat di kesempatan sore hari ini tentunya. Yang pasti masih setia juga di Buana Barindo dari Buana Asri FM.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
2: The Land of Java Men.
3: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Mitra Buana, satu tembang dari mancanegara sudah hatiin hadirkan. Tale GN by Marshall. Sudah hatiin dengarkan untuk Mitra Buana semuanya ya. Yang pasti masih setia juga di Buana Barindo dari Buana Asia. Oke, masih ada waktu lebih kurang 55 menit lagi ya. Hatiin salji menemani Mitra Buana. Oke. Selamat sore untuk Anda yang mau beratensi lagi. Masih Atin buka di line telepon ya. Yang pasti di 0271-890-799. Atau mungkin bisa berkirim WhatsApp juga SMS ya. Di 082-133-950-947. Sekarang untuk Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Yusi ya, yang tadi direquestnya di sini dengan satu temannya yang bertajukan Klik gitu ya. Sekarang bisa disimak dulu nih spesial untuk Mas Andri Setiawan, juga Mbah Timbul yang ada di Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Silakan disimak dulu temannya.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Mitra Buana masih di Buana Barindo, juga masih bareng Atin Sardi di sini ya, yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tadi klik bersama Yusi sudah dihadirkan ya, spesial aja untuk Mas Andri Setiawan sama Mbak Timbulnya yang lagi kumpul-kumpul di situ nih, yang pasti tetap setia sama Buana Asri FM ya. Sementara yang sudah berkirim WhatsApp lagi nih ada Nona Adelia. Kak Atin, Nona hadir lagi nih, masih stay tune nih. Kalau boleh mau nambah request about you dari The 1975. Tolong nanti di play, pokoknya ku dengerin sambil stay tune, sambil santai. Terima kasih Kak Atin, nanti kalau pulang hati-hati ya. Sampai jumpa lagi. Untuk Mas Andri, terima kasih jelangannya. Yuk keren. Oke, terima kasih juga untuk Nona Adelia. About you, nanti bisa ditunggu, yang pasti nanti bakal Atin hadirkan juga. Sekarang satu teman untuk Mas Joko Suprianto ya, Cinta Dalam Doa. Bisa disimak dulu, yang pasti tetap setia juga di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perserodia. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Okay, Mitra Buana, sementara 20 menit lepas dari pukul 16. Yang pasti masih di Buana Barindo, juga masih bareng Atin Sardi di sini ya, yang bakal menemani Mitra Buana sampai ke nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Okay, semakin sudah tampak mendung tebal nih. Dan kali ini ada informasi dari Mas Andri, kalau di Mantingan Ngawi sudah hujan lebat ternyata ya. Oke, semoga aja Seragen belum hujan nih, sampai nanti Atin di rumah gitu ya. Soalnya nanti pukul 17 segera turun nih. Semoga aja hujannya setelah sampai rumah gitu ya. Ya udah Kak Atin, semoga Seragen aman ya Kak cuacanya. Ini gak ada petir gitu, jadi lancar siarannya. Ini tak matiin dulu radionya karena takut ada petir gitu. Oke deh Mas Andri, yang pasti temannya sudah Atin hadirkan ya. Sekarang yang di line telepon nih Atin terima lagi. Selamat sore Buana Asri Seragen. Halo, selamat sore. Selamat sore yang lagi berulang tahun, pastinya happy. Oke, sekali lagi selamat ulang tahun ya Tante Ani yang cantik, pastinya tambah cantik, panjang umur, berlimpah rezekinya. Dan terima kasih buat somethingnya tadi. Aduh, masakannya Jen luar biasa, enak sekali. Kali ini sudah ludes des des des. Iya, sudah ludes des des des, ternyata enak pada makan semuanya. Pokoknya lemah telus ya Tante Ani ya.
1: Iya, nanti kan.
0: Iya, silahkan ini Tante Ani lagunya apa?
1: Aku pengen diputerin.
0: Oh, apa?
1: Sayang Posto itu
0: loh. Oh, sayangnya Posto. Oke, silakan ini Tante Ani kirimnya buat siapa?
1: Kirimnya buat semua aja mbak.
0: Tanpa terkecuali. Iya deh. Tetap semangat sampai jam 5 sore. Siap. Oke deh.
1: Ini punya gua nih mbak.
0: Kenapa?
1: Mati lampu.
0: Oh mati lampu, aduh. Di sini juga udah mendung tebel nih. Semoga nggak turun hujan.
1: Ya ada yang konsret ini mbak.
0: Oh iya, kayaknya ya. Oke deh, semoga aja cepet teratasi dan nyala kembali.
1: Sendirian
0: tapi. Oh sendirian. Aduh, belum ada temennya. Hati-hati aja di rumah sendirian nih, mah.
1: Belum ada yang jaga
0: ini. Oke. Sama-sama. Yuk, kereng. Aduh, terima kasih ini untuk Tata Ani yang cantik di Kampung Lampion yang hari ini lagi happy karena lagi merayakan ulang tahunnya gitu ya. Sekali lagi semoga panjang umur, tambah cantik, selalu sehat, berlimpah rezeki, dan yang pasti selalu dalam lindungannya. Itu yang penting ya untuk Tante Ani ini. Oke, nanti lagunya bisa ditunggu ya, sayang dari Posto gitu. Sekarang selamat sore dulu untuk bundaku yang cantik, Bunda Yasman di Taman Asri ya. Cinta tanpa memiliki. Aduh, bisa enggak ini Bunda cinta tanpa memiliki? Kayaknya bisa deh ya Bun ya. Kalau udah diniatin bisa nih. Oke, spesial untuk Bunda Yasman di Taman Asri. Bisa disimak dulu temannya.

Okey, Mitra Buana, cinta tanpa memiliki, aduh. Bisa enggak ini Bunda? Spesial untuk Bunda Yasmin yang ada di Taman Asri ya. Pastinya temannya sudah hadirkan.

0: gelas model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
1: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
0: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
2: Oke, Mitra Buana, sebelum kita ke tembang berikutnya, kali ini Yatin punya informasi lagi atau tip untuk Mitra Buana, yakni tip bertanya pada guru saat pelajaran berlangsung. Mitra Buana, tapi terkadang siswa itu yang ingin bertanya kepada guru merasa malu atau mungkin mereka mungkin masih bingung gitu ya, bagaimana cara bertanya yang baik dan pertanyaan yang jelas. Nah, berikut tip bertanya pada guru saat pelajaran berlangsung seperti dikutip dari rencanamu.id. Yang bertanya adalah yang pertama ini bertanya saat sesi pertanyaan sudah dibuka ya. Kemudian yang kedua, pahami topik yang sedang dibahas. Yang ketiga, pilih jenis pertanyaan yang akan ditanyakan. Yang keempat, bertanyalah dengan suara yang jelas ya. Nah, meski ketika akan bertanya kita akan merasa berdebar karena gugup, tapi jangan sampai membuat suara kita tidak terdengar jelas oleh seluruh kelas. Nah, untuk mengurangi rasa gugup, kita bisa menuliskan pertanyaan yang akan kita tanyakan lalu kita bacakan ke guru. Tip ini bersumber dari sekolah.espos.id.

Oke, Mitra Buana, untuk tembang berikutnya ada satu tembang Cinta Dalam Doa ya. Spesial aja untuk Mas Joko Suprianto yang tadi merequest tembang ini. Sekarang bisa disimak dulu pastinya tetap di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

Mitra Buana masih di Buana Barindo, juga masih barengan Tin Sardi di sini ya, yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Masih ada waktu di sini lebih kurang 25 menit lagi nih. Sementara ada Kak Ros yang ada di Klego ini ya. Klego masih cerah ini Mbak Atin, boleh dong puaskan dari Wali, nanti diputerin. Pokoknya Bunda tungguin, dengerin sambil jahit nih ya. Semoga aja sebelum Mbak Atin sampai rumah gak hujan, semoga ya. Pokoknya hati-hati nanti pulangnya. Terima kasih yuk Kreng. Oke, terima kasih untuk Kak Ros yang ada di Klego Boyolali. Nanti puaskah bisa ditunggu ya. Yang pasti nanti bakal Atin hadirkan. Sekarang ada satu tembang About You. Dari 1975 ya. Spesial aja untuk Nona Adelia yang ada di Cepu, Andong, Boyolali ya. Sekarang bisa disimak dulu. Semoga masih tetap setia di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

0: Okay, Mitra Buana About You bersama di 1975 ya. Spesial aja tunaikan pesanan Nona Adelia yang ada di Cepu Andong Boyolali. Suka aja udah disimak sebagai teman beristirahat bersama keluarga tercinta tentunya. Yang pasti juga masih tetap setia sama Buana Asri FM di Buana Barindo untuk kesempatan sore hari. Oke, Mitra Buana, masih ada waktu lebih kurang 15 menit lagi. Masih ada yang mau beratensi di line telepon ya. Atin terima dulu nih. Selamat sore Buana Asri Sragen.
1: Lele Bandel.
0: Oh, Bunda Kini ternyata. Oke, seandainya masih pingin apa ini Bunda?
1: Saya mengirimi lagu, Mbak.
0: Iya, lagunya apa, Bun?
1: Mangu, Mbak Asin.
0: Kamu.
1: Mangu. Mangu.
0: Tamu.
1: Mangu.
0: Oh, Mangu. Oke. Kirimnya buat siapa, Bunda?
1: Kirimnya buat Nasya, Mbak.
0: Oke. Iya. Nanti di Kala Kaos Plus masuk lagi, Bun.
1: Iya, pokoknya mami ya lagunya ya.
0: Iya deh.
1: Halo.
0: Iya, Bunda. Masih di sini nih.
1: Ya, terima kasih semuanya.
0: Yuk keren, aduh terima kasih ini untuk Bunda Kini yang cantik yang sudah beratensi juga di sini ya. Terima kasih untuk kebersamaannya.

Oke, Mitra Buana, kayaknya masih ada 3 tembang ini sayang dari Pusto untuk Tante Ani ya. Nanti puaskah untuk Kak Ros? Dan kalau waktunya cukup nanti mangu untuk Bunda Kini ya. Nanti seusai tembang-tembang ini Atin hadirkan, Atin akan segera mohon diri dari ajang Buana Barindo untuk kesempatan sore hari ini. Dan nanti ada rekan Dewi Ratih yang bakal menemani Mitra Buana di acara selanjutnya. Baik, selamat sore untuk Mitra Buana semuanya. Terima kasih kebersamaannya di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Forum OSIS Kabupaten Sragen Fosra terus menunjukkan eksistensinya sebagai wadah pembinaan calon pemimpin muda di Kabupaten Sragen. Organisasi pelajar ini berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan masuk peringkat 7 forum OSIS terbaik tingkat Jawa Tengah. Capaian tersebut sekaligus memperkuat konsistensi Fosra yang selama 2 tahun terakhir mampu bertahan di jajaran 10 besar se-Jawa Tengah. Keberhasilan itu dirayakan dalam kegiatan Sragen Leadership Project yang juga menjadi momentum regenerasi kepengurusan Fosra. Ajang ini diikuti para pengurus OSIS dari berbagai sekolah di Kabupaten Sragen untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan dan organisasi. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA hadir langsung memberikan motivasi kepada para peserta. Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa masa depan Kabupaten Sragen berada di tangan generasi muda yang aktif, kreatif, dan memiliki semangat organisasi. Bupati mengingatkan para siswa agar tidak menyia-nyiakan perjuangan orang tua maupun dukungan pemerintah dalam menyediakan fasilitas pendidikan. Menurutnya, kesempatan belajar yang dimiliki saat ini harus dimanfaatkan untuk meraih prestasi dan membangun masa depan yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Sragen sendiri terus memperkuat komitmen di sektor pendidikan melalui berbagai program afirmasi, mulai dari pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu, hingga program sekolah rakyat yang menyediakan akses pendidikan gratis bagi masyarakat. Tak hanya itu, pemerintah Kabupaten Sragen juga menyiapkan program pemberangkatan kerja ke luar negeri dengan pembiayaan penuh bagi lulusan tertentu. Melalui berbagai dukungan tersebut, pemerintah berharap semakin banyak generasi muda Sragen yang mampu berprestasi dan bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
3: Anak-anakku, siswa-siswi SMA yang saya banggakan, maka saya titip pesan untuk anak-anakku semua, pelajar Sragen. Kabupaten Sragen sudah menyiapkan sebagian dari masa depan kalian. Kita ada beasiswa yang diperuntukkan untuk anak-anak dari Kabupaten Sragen yang tidak mampu. Kita memiliki Sragen Technopark untuk kalian belajar tentang berbagai hal. Kita ada sekolah rakyat yang menyediakan pendidikan gratis untuk anak SD, SMP, SMA berasrama dengan fasilitas yang luar biasa. Kalau sudah lulus SMA, kalian bisa kerja ke luar negeri dengan pelatihan dan pembiayaan gratis. Tugas kalian hanya satu, gunakan kesempatan itu. Jangan sia-siakan keringat orang tua dan pajak rakyat.
4: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA memimpin rombongan ziarah ke makam para pemimpin dan tokoh pendahulu Kabupaten Sragen. Ziarah tersebut dilaksanakan secara rutin dalam rangkaian kegiatan peringatan Hari Jadi Kabupaten Sragen. Kegiatan diikuti Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, jajaran Forkopimda, serta Kepala OPD jajaran Pemkab Sragen. Terdapat 6 titik lokasi ziarah yang menjadi fokus kunjungan Bupati beserta rombongan dalam peringatan Hari Jadi Kabupaten Sragen ke-280 tahun 2026. Masing-masing adalah Makam Kiai Srenggi, Kelurahan Ngelorok, Kecamatan Sragen, Taman Makam Pahlawan, TMP Hastana Manggala Negara Manding Sragen, Makam Pilang Payung Perampalan, Desa Krikilan, Kecamatan Masaran, Makam Pangeran Sukowati atau Pangeran Mangkubumi, Dukuh Kragan, Desa Pengkol, Kecamatan Tanon, Makam Butuh, Desa Gedongan, Kecamatan Pelupuh, dan lokasi terakhir yang dikunjungi adalah Monumen Triangulasi di puncak tertinggi Kubah Sangiran yang terletak di Desa Ngebung, Kecamatan Kalijambe. Bupati menjelaskan, tradisi ziarah merupakan hal baik yang harus terus dilestarikan sebagai pengingat sejarah perjuangan para pendahulu Sragen. Ziarah tidak hanya menjadi bentuk penghormatan kepada para leluhur, tetapi juga momentum untuk meneladani nilai perjuangan dan pengabdian mereka. Diharapkan, semangat perjuangan para pendahulu dapat menjadi inspirasi bagi penyelenggara pemerintahan untuk membawa Sragen semakin maju dan sejahtera.
5: Tempat di mana para pendiri Sragen ke tempat-tempat di mana orang-orang yang berjasa untuk tanah Sragen kita kunjungi untuk mendoakan almarhum, mendoakan leluhur-leluhur kita supaya diampuni, dirahmati, diberkahi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang masih hidup dapat meneladani kebaikan-kebaikan beliau-beliau dan melanjutkan cita-cita baik dari beliau-beliau, terutama bagi kita penyelenggara pemerintahan dapat membawa Sragen yang lebih maju, Sragen yang lebih sejahtera, Sragen yang lebih makmur menjadi negeri baldatun thayyibatun warobun ghafur.
2: Sebanyak 50 siswa TKKBL Lim Sragen mengunjungi kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sragen dalam kegiatan edukasi pengenalan kebencanaan Jumat 22 Mei 2026. Guru TKL Lim Sragen, Fajar Iswari menyampaikan, kegiatan tersebut bertujuan mengenalkan anak-anak sejak dini mengenai berbagai jenis bencana serta cara sederhana untuk menanggulanginya. Kegiatan edukatif seperti ini sangat penting untuk menambah wawasan dan keberanian anak-anak dalam menghadapi situasi darurat. Selain belajar sambil bermain, para siswa juga diajak memahami pentingnya menjaga keselamatan diri dan lingkungan sekitar. Dijelaskan, dalam kunjungan tersebut, para siswa diajak melihat langsung fasilitas milik BPBD, dikenalkan peralatan penanggulangan bencana, hingga mendapatkan penjelasan mengenai langkah penyelamatan diri saat terjadi bencana alam. Anak-anak tampak antusias mengikuti setiap sesi kegiatan, terlebih karena ini merupakan pengalaman pertama mereka berkunjung ke BPBD Sragen. Melalui kegiatan ini, diharapkan anak-anak semakin paham mengenai bencana serta memiliki kesiapsiagaan sejak usia dini apabila sewaktu-waktu menghadapi kondisi darurat.
6: Kegiatan hari ini adalah mengajak anak-anak ke BPBD Sragen untuk mengenalkan anak-anak pada macam-macam bencana di sekitar kita dan bagaimana cara menanggulanginya. Hari ini sekitar 50 anak TKKB Elim. Ini kali pertama kami ke sini sebenarnya ya. Mereka sangat excited, penyambutannya menurut kami sudah sangat baik, menyiapkan IT-nya, video-videonya, menjelaskannya, bahkan anak-anak juga yang ada kuis-kuis yang anak-anak itu diberi hadiah kalau bisa menjawab. Mengenalkan peralatannya juga sudah baik. Diajak jalan-jalan, memakai peralatan, mengenalkan peralatan juga baik. Harapannya hari ini kegiatannya anak-anak itu semakin paham dengan bencana. Jadi seandainya meskipun kalau di Sragen itu tidak begitu banyak bencana yang terjadi ya, harapannya anak-anak ini bisa menjadi bekal mereka untuk survival seandainya terjadi bencana.
2: Sementara itu, Kasih Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana sekaligus PLT Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Sragen, Danang Hermawan SH menyambut baik kegiatan tersebut dan berharap edukasi kebencanaan dapat terus diperkenalkan kepada pelajar sejak usia dini sebagai bagian dari upaya membangun budaya sadar bencana di masyarakat. Selain itu, anak-anak juga diperkenalkan dengan peralatan yang digunakan oleh petugas BPBD dalam melakukan penanganan bencana. Tak hanya itu, suasana semakin meriah ketika para siswa diajak praktek sederhana seperti simulasi evakuasi saat terjadi gempa. Dengan penuh antusias, anak-anak mengikuti arahan petugas sambil belajar tetap tenang dalam situasi darurat. Melalui kegiatan ini, diharapkan para siswa tidak hanya mendapatkan pengalaman baru, tetapi juga memiliki bekal pengetahuan dasar dalam menghadapi situasi bencana di lingkungan sekitar.
7: Team kelas ini tujuannya itu pengenalan, biar anak-anak kita mulai dari usia dini itu sudah mengenal apa itu penanggulangan bencana, karena memang mau nggak mau, suka tidak suka, kita ini kan hidup di daerah rawan bencana. Biar untuk menumbuhkan rasa kecintaan terhadap penanggulangan bencana, kaitannya dengan mungkin menjaga lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, dan lain sebagainya. Kami sampaikan juga terkait dengan peralatan-peralatan evakuasi, baik itu alat komunikasi, alat evakuasi di darat maupun di air, tali temali. Biasanya di akhir itu nanti setelah teori, kita mengadakan simulasi. Simulasi itu ya tujuannya adalah biar adik-adik di dunia pendidikan itu sudah terbiasa dengan latihan, oh bagaimana cara menyelamatkan diri, bagaimana ketika ada bencana, entah itu angin, entah itu gempa, kita harus bagaimana itu tahu. Semuanya itu sangat memperhatikan apa yang disampaikan itu, dan sebenarnya nggak hanya siswa, guru-gurunya juga harapan kami nanti ketika pulang dari BPBD itu juga bisa menyampaikan apa yang didapat dari sini.
4: Keberadaan burung dapat menjadi salah satu indikator kesehatan lingkungan di suatu wilayah. Burung berperan penting sebagai bioindikator alami yang mencerminkan kesehatan ekosistem. Keberagaman jenis burung yang tinggi menunjukkan habitat yang seimbang, sementara penurunan populasinya menandakan adanya kerusakan lingkungan. Demikian dijelaskan Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA. Ditambahkan, semakin banyak populasi burung yang hidup dan berkembang di suatu daerah, maka hal tersebut menandakan kualitas udara yang baik, tidak ada polusi yang signifikan, serta lingkungan tersebut layak untuk ditinggali. Untuk itu, pelestarian burung merupakan tanggung jawab bersama dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Bupati mengajak masyarakat Kabupaten Sragen bersama Pelestari Burung Indonesia PBI Cabang Sragen untuk terus semangat menjaga kelestarian burung dan lingkungan di Kabupaten Sragen.
8: Untuk melestarikan burung ya, khususnya untuk tumbuh berkembang di Kabupaten Sragen, karena keberadaan flora ini berkaitan juga dengan kesehatan lingkungan. Nah, kalau semakin banyak burung itu menandakan udaranya bagus, tidak ada polusi yang cukup signifikan, dan itu menjadikan layak untuk ditinggali oleh manusia. Jadi harapan kita ini memberi semangat pada teman-teman pelestari burung khususnya di Kabupaten Sragen untuk terus semangat melestarikan burung dan lingkungan pada umumnya.
2: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Selamat sore Mitra Buana dimanapun Anda berada. Dari kawasan Veteran nomor 21 Sragen, 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Sragen. But now everything is only a dream. Kembali di sore hari ini ya, edisi siar hari Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Dewi Ratih menemani Anda Mitra Buana di Kala Kos Plus, kangen lagu-lagunya Kos Plus. Suasana yang syahdu, suasana yang begitu sejuk ya sore hari ini Mitra Buana, karena apa? Sragen diguyur hujan ya dengan intensitas sedang ini ya. Mudah-mudahan aman dan terkendali ya Mitra Buana. Baik, Kala Kos Plus, kangen lagu-lagunya Kos Plus. Untuk Anda yang ingin bergabung di sini, ditunggu atensinya melalui line telepon 02718-990-799 atau melalui SMS dan WhatsApp di 082-133-950-947. Iya, kebersamaan kita ya sampai di jam 19 waktu Indonesia Barat nanti. Ya, mudah-mudahan ini juga aman-aman saja ya di studio. Baik, Mitra Buana, dibuka dengan lagunya Kos Plus, Terbenamlah Matahari. Iya, mataharinya udah terbenam dari tadi ya, karena juga mendung terus hujan deras gitu ya. Nah, bagaimana dengan wilayah Anda saat ini? Boleh ya diinformasikan juga Mitra Buana. Dan untuk yang ingin bergabung silakan ditunggu line telepon, juga SMS dan

Iya Mitra Buana dan pendengar ya, untuk menemani Anda di suasana sore hari ini sembari menunggu atensi Anda di line telepon, SMS dan WhatsApp, Dewi hadirkan dulu ya Glodok Plaza Biru.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Sumongga poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebelmu kuwi isine tanduran warna-warna? Ono sayur, ono woh-wohan. Nanging iki kok podo kabeh yo, Pak. Wapi lho.
1: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebonku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
0: Walah, lalaya, kabeh podo tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
1: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane, seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
0: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng tenan.
2: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
3: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

Ya, Mitra Buana dimanapun Anda berada, kembali di Kala Kos Plus. Kangen lagu-lagunya Kos Plus untuk edisi hari ini ya. Dan selamat petang saja untuk Anda yang saat ini masih stay di 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Sragen. Di WhatsApp-nya Buana Asri ya, dibuka dulu. Di sini ada Bapak Emita di Bumati Masaran, minta lagu Penyesalan. Salamnya buat semua pecinta Kos Plus, tanpa terkecuali, yuk gereng. Oke, terima kasih. Lagunya nanti ditunggu dulu ya buat Bapak Emita di Bumati Masaran.

Yang mau bergabung ditunggu di line telepon 0271-890-799 atau melalui SMS dan WhatsApp di 08213-950-947. Dan kebersamaan kita ya sampai di jam 19 waktu Indonesia Barat nanti. Ini hujan di seputaran studio Radio Buana Asri Sragen sudah mulai reda, Mitra Buana. Iya, untuk Anda yang mungkin saat ini dalam perjalanan ya menuju suatu tempat, nah mudah-mudahan Anda selalu dalam keadaan baik, sehat. Tentu apapun kendala yang Anda hadapi, semoga Anda bisa menghadapinya. Baik, kali ini Dewi hadirkan dulu keroncong hanya engkau.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asisragen.

0: rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu kok ora trimo to? Ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh. Padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tiba-tiba. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.
3: Ya, mitra Buana dan pendengar ya, Kala Kos Plus, kangen lagu-lagunya Kos Plus masih menemani Anda di kesempatan hari ini. Dan silakan yang mau bergabung, masih ditunggu melalui line telepon, SMS dan juga WhatsApp. Di line telepon ya, di 0271-890-799, Buana Asri Sragen. Bagus.
4: Abadi di Belanggu itu ada banyak bunga dahlia. Minta lagu Cinta Mulia.
3: Cinta Mulia.
4: Salamnya untuk semua saja, Mbak. Tanpa kecuali. Semuanya selamat menikmati lagu-lagu Gus Plus dengan beriring utama.
3: Iya.
4: Beli mata Pak pada hari Selasa, RPA Gelombang yang gagah perkasa. Itu masih lagi apa itu? Mbak itu anu pergi ke Kali Bening, silaturahmi ke Kali Bening dengan naik bis. Ya. Pergi ke Kali Bening dengan naik bis. Katanya kepalanya pusing, tapi tiga piring kok habis.
3: Iya.
4: Jadi katanya kepalanya pusing, dan ternyata tiga piring ternyata kok habis. Buah belimbing, buah salak.
3: Iya.
4: Terlanjur jual kambing, ternyata ditolak.
3: Iya.
4: Demikian Mbak, selamat bertugas. Terima kasih.
3: Yuk, Greng. Terima kasih ya Pak Pono di Sambirejo. Lagunya nanti Cinta Mulia. Ya mitra Buana dan pendengar ya, informasi untuk Anda di kesempatan sore hari ini ya, petang hari ini. Woi, di mana pada pertandingan sepak bola babak semifinal ya sore tadi, Mitra Buana, Bupati Cup ya, Piala Bupati Cup. full time ya untuk semifinal antara kesebelasan Kecamatan Kalijambe dan kesebelasan Kecamatan Sambirejo dimenangkan oleh kesebelasan Kecamatan Kalijambe dengan skor 2-0. Nah, ini berarti Mitra Buana, final pada hari Minggu 24 Mei 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat di Stadion Taruna Sragen. Ini pertandingan antara kesebelasan Kecamatan Karangmalang melawan kesebelasan Kecamatan Kalijambe. Ingat ya, final pertandingan sepak bola Piala Bupati Cup 2026 hari Minggu 24 Mei 2026 kick off pukul 15 waktu Indonesia Barat di Stadion Taruna Sragen, pertandingan antara Kecamatan Karangmalang melawan Kecamatan Kalijambe. Nah, siapakah jagoan Anda di babak final nanti? Iya, kita tunggu ya pertandingannya. Jadi hari ini ya dimenangkan oleh Kecamatan Kalijambe. Baik Mitra Buana dan pendengar ya, untuk Anda yang saat ini masih stay di 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Sragen. Dan petang hari ini ya Mitra Buana, sembari menunggu atensi Anda, ada satu lagu dari Ghost Plus.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Baik, cinta mulia. Untuk Bapak Emi tadi, Bumati Masaran ya. Semoga lagunya sudah menemani suasana petang hari ini. Di line telepon Buana Asri Sragen. Bagus.
1: Ini dengan siapa? Ini Mbak Dewi atau Mbak Ipa?
0: Ini sama Dewi.
1: Oh iya, baru klik kok Mbak sini.
0: Oh gitu, ini ada. Dengan siapa?
1: Aduh, lupa ya.
0: Maaf, lupa.
1: Dari timur.
0: Oh, Pak Eko.
1: Iya, betul Mbak Dewi.
0: Pak Eko, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah.
1: Mana Mbak Dewi, sehat?
0: Sehat, alhamdulillah ini Pak.
1: Sakit nggak hujan ya Mbak?
0: Baru saja reda
1: nah,
0: sini.
1: Ini juga reda, makanya baru klik. Gluduk sih saat ini.
0: Kalau sini petirnya alhamdulillah tidak.
1: Petirnya anu Mbak, banter-banter.
0: Sini mboten.
1: Oh iya iya. Aduh Mbak, lagunya Kupu-kupu Tukang Kayu.
0: Kupu-kupu Tukang Kayu.
1: Salamnya untuk Mbak Dewi dulu. Selamat tugas, semoga enggak lekas capek.
0: Iya.
1: Salamnya juga untuk Bunda Ro, Bunda Kini, Bunda Surati.
0: Iya.
1: Terus Bopo Pono tadi.
0: Iya.
1: Mbak Martini rasa stroberi. Bunda Gun, Bunda Natali, dan bunda-bunda semuanya. Oh, Bunda WR yang ada di Hongkong.
0: Iya.
1: Mbak Martini rasa stroberi.
0: Iya.
1: Bunda Yasman dan semuanya, Mbak.
0: Iya.
1: Bapak-bapak semuanya, mas-mas semuanya. Dari A sampai Z, Mbak.
0: Iya.
1: Terus untuk Mbak Dewi, selamat tugas. Semoga enggak lekas capek.
0: Iya.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Sukses selalu.
0: Amin.
1: Bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Sudah, terima kasih Mbak Dewi.
0: Terima kasih kembali Pak Eko. Yuk greng. Terima kasih Pak Eko yang ada di Bumi Aji Gondang. Sudah bergabung, lagunya nanti Kupu-kupu Tukang Kayu. Di WhatsAppnya Buana Asri ya, ketemu sama yang ada di Lereng Merbabu. Ada Pak Bambang Sumarsono. Minta lagunya Dara Manisku atau Katresnan atau Cahayu. Iya, terima kasih. Kemudian ada, aduh, Mbak Gemoy. Selamat sore Mbak Dewi, selamat sore juga Mbak Ani Suwarno di Teguh Jajar. Sore Kala Kos Plus, boleh diputerin Andai Kau Datang Mbak. Lagunya buat semua pecinta Kos Plus, medengerin sambil istirahat. Salamnya buat Mbak Dewi yang cantik, tetap semangat bertugas. Semoga tidak bosan ya, juga buat monitor semua. Terima kasih Mbak Dewiku, tunggu lagunya Yuk Greng. Yuk Greng kembali ya, hujan ini barusan reda ini di sini ya Mbak. Ini ya Mbak Ani Suwarno gitu. Lagunya nanti ditunggu dulu ya di kesempatan petang hari ini. Baik Mitra Buana, menemani suasana petang hari ini ya bersama Anda. Kali ini Dewi hadirkan Dara Manisku.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Kupu-kupu tukang kayu, baru saja Dewi hadirkan ya Mitra Buana di kesempatan petang hari ini. Kala Kos Plus, kangen lagu-lagunya Kos Plus di edisi hari ini ya, hari Jumat 22 Mei 2026. Silakan yang mau bergabung ditunggu via telepon, SMS dan WhatsApp. Dan di sini ya, dari Masaran ya, dari Bapak Emi tadi, Bumati Masaran, tambah lagi nih lagunya kalau masih ada waktu. Pilih satu di play Mbak, terima kasih yuk Greng. Oke, terima kasih. Kemudian juga RBA Sragen, saluran informasi terkini The Land of Java Man. Kalakos Plus, request bunga di tepi jalan teruntuk Mbak Dewi, selamat tugas, sukses selalu tanpa batas, jaga kesehatan dan jangan lupa pulangnya tetap hati-hati. Salam bahagia. Baik, terima kasih Pak Mul di Mojosongo. Lagunya ini juga buat mamanya Aswa, selamat sore menjelang malam, sukses selalu. Baik, ditunggu ya Pak lagunya nanti, bunga di tepi jalan. Di line telepon Bu Anasri Sragen.
1: Halo,
0: halo Bandung Dimbalu.
1: Mbak Dewi Rase yang cantik.
0: Iya, Bunda Kini.
1: Terima kasih. Lagunya Mbak.
0: Apa?
1: Rindu dari Nokus ya.
0: Rindunya Nokus, iya.
1: Salamnya ya, salam kembali untuk Bapak Eka tadi ya. Mbak Ros. Semuanya aja ya, Mbak.
0: Iya.
1: Mbak Bunda Kini.
0: Iya.
1: Hari masuk Bunda Kun. Kok enggak masuk satu hari. Sama Mas I. Mas I juga enggak masuk ya?
0: Iya, belum.
1: Ya, semoga lekas masuk.
0: Itu
1: aja ya Mbak ya.
0: Iya Bunda.
1: Nanti waktunya Mbak Adi.
0: Itu
1: aja Mbak Tira.
0: Iya, iya Bunda.
1: Semoga lancar ya.
0: Iya.
1: Selamat tugas, Mbak.
0: Iya, terima kasih Bunda.
1: Yuk,
0: Greng. Terima kasih Bunda Kini yang ada di Mbalu ya, sudah bergabung di kesempatan petang hari ini di Kalakus Plus. Baik ya, yang bergabung melalui WhatsApp nanti bakal Dewi baca kembali WhatsAppnya. Dan kali ini kembali Dewi hadirkan Andaikan Kau Datang untuk Mbak Ani Suwarno di Teguh Jajar.

0: Eh, bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi super sultan?
1: Penak piye? Wong juraganku ki senengane nek jajan lali ra nggawa dompet.
0: Tenane, bro. Wah, seru lho kuwi.
1: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
0: Walah, bro. Apes men uripmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulo-tulo terus. Ngene wae, bro. Juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ra nggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140-66.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: silang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
1: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
4: Baik Mitra Buana, Kalkus Plus masih menemani Anda di suasana malam hari ini ya, petang menjelang malam. Dan untuk Mitra Buana yang ingin bergabung masih ada waktu ya di sini. Silakan untuk bergabung melalui line telepon 02718909799 ataupun SMS dan WhatsApp di 082133950947. Berlanjut ya di WhatsAppnya Buana Asri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Mbak, lagunya Cinta Mulia atau Cincin diputer Mbak dari Bapak Ikenes, terima kasih. Baik, terima kasih kembali Bapak Ikenes. Nanti lagunya yang diputer Cincin saja karena Cinta Mulia sudah tadi ya. Kemudian juga terima kasih lagunya Mbak Dewi, sampaikan salamku buat Pak D, semoga sehat selalu, amin. Terima kasih Pak Mul di Mojosongo. Lanjut lagi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbak Dewi request rindu kamu, salamnya buat Pak Mulyono di Mojosongo. Selamat malam, sehat selalu dan semua monitor RBA. Terima kasih Mbak Dewi, semoga gak lekas capek pulangnya, hati-hati ya. Terima kasih kembali. Iya, balik lagi tadi jam 1 ke studio gitu ya. Ya Mitra Buana dan pendengar ya, Dewi Ratih masih menemani Anda di kesempatan hari ini. Tentunya lagu-lagunya Coast Plus sampai di jam 19 waktu Indonesia Barat. Saat ini waktu menunjukkan pukul 18.35 menit waktu Indonesia Barat. Dan informasi untuk Anda, kumandang adzan Isya untuk wilayah Sragen dan sekitarnya akan berkumandang pukul 18.41 menit waktu Indonesia Barat. Ada bunga di tepi jalan untuk Pak Mul di Mojosongo.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan Adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

0: Setiap anak berhak punya masa depan, pendidikan yang layak, dan harapan yang nyata.
1: Kini, kesempatan itu hadir melalui pendataan peserta didik baru Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen tahun ajaran 2026-2027 tahap 3.
0: Program ini gratis, tanpa dipungut biaya. Fasilitas lengkap, ruang belajar nyaman, TV smartboard, makan 3 kali dan snack 2 kali sehari, seragam, perlengkapan individu.
1: Asrama nyaman, fasilitas kesehatan, dan laptop pribadi untuk siswa.
0: Keunggulan, pendidikan formal dan karakter, pendampingan profesional, siap bersaing.
1: Ijazah setara sekolah formal bisa dilanjutkan ke jenjang berikutnya serta dukungan pemerintah pusat.
0: Syarat, fotokopi KK, akta kelahiran, KTP orang tua, sehat jasmani rohani.
1: Keluarga kurang mampu, terdaftar DTKS Dasil 1 atau 2. Usia SD 7-12 tahun, SMP maksimal 15 tahun, SMA maksimal 21 tahun.
0: Pendaftaran 1 Mei hingga 31 Mei 2026 jam kerja.
1: Tempat Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen. PLK BKPSDM Kabupaten Sragen, Jalan RA Kartini nomor 160, Sungkul Pelumbungan, Karangmalang, Sragen.
0: Layanan informasi pendamping sosial PKH Kecamatan atau Dinas Sosial Kabupaten Sragen.
1: Kontak 0817-7948-6198 atau 0813-290-32791.
2: Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen. Gratis, berkualitas untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM.

Iya, Mitra Buana dan pendengar ya, kembali Kalakus Plus menemani Anda di suasana malam hari ini ya. Rindu dari Nokos ya untuk Bunda kini yang ada di Mbalu. Semoga lagunya sudah disimak ya di kesempatan hari ini. Ya, di WhatsApp-nya Bu Ana Asri, di sini ya ada Bunda Suradi. Selamat malam Mbak Dewi. Oh iya, terima kasih, selamat malam kembali. Masih ada waktunya? Enggak, ini kalau masih tolong diputarkan. Ayah, salamnya buat semuanya. Selamat malam. Terima kasih Mbak Dewi. Baik, terima kasih kembali ya untuk ini ya Bunda Suradi yang ada di GSA. Oke. Ya, nanti kalau waktunya masih cukup ya, Bun. Kemudian juga ini ya. Oh, ya udah ini. Iya, Mitra Buana dan pendengar ya. Tidak terasa sudah di penghujung acara dan saatnya Dewi Rati harus undur diri dari Kalakus Plus. Kangen lagu-lagunya Kos Plus untuk edisi hari ini. Jumat 22 Mei 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat, Buana Asri FM Radio Publik Sragen akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Malam. Saya Dewi Rati undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat untuk Anda. Tetap semangat dan salam. Yo, greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.
2: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Karena masukan mereka juga sama, sebetulnya fundamental kita amat baik. Kalau dibanding dengan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat.
4: Dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu.
2: Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang. KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pakistan dan Iran membahas proposal untuk akhiri perang dengan Amerika Serikat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang karena fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih bagus. Berikut laporan Sugandi Avandi.
5: Ini rapat Pak, ya? Tadi rapat ngomongin apa sih Pak? Bahas apa?
3: Itu kan banyak senior-senior.
6: Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah ke Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto meminta masukan dari Burhanuddin Abdullah atas situasi ekonomi saat ini, diantaranya soal nilai tukar rupiah yang masih melemah atas dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang turut hadir dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto mengatakan masukan yang disampaikan oleh Burhanuddin Abdullah tidak jauh berbeda dengan langkah yang tengah diambil oleh pemerintah saat ini. Purbaya juga menegaskan krisis ekonomi tahun 1998 yang pernah terjadi di tanah air tidak akan pernah terulang di Indonesia karena fundamental Indonesia masih kuat. Burhanuddin Abdullah juga mengakui fundamental ekonomi Indonesia masih bagus. Penjelasan itu disampaikan Purbaya usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
3: Tidak, karena masukan mereka juga sama, sebetulnya fundamental kita amat baik. Kalau dibanding dengan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat. Kalau sekarang kan 4% 5% kan tentunya jauh. Dan sama itu fundamental ekonominya bagus sekali.
6: Sementara itu, ekonom senior dan Gubernur Bank Indonesia periode tahun 2003 hingga 2008, Burhanuddin Abdullah mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah saat ini jangan disamakan dengan kondisi tahun 1998. Saat ini kenaikan hanya 5% dari Rp16.000 ke Rp17.000, berbeda dengan sebelumnya mencapai 42%.
7: Rp16.000, Rp17.000 ini kan kenaikannya 5%, tetapi orang cenderung memikirkannya itu dulu 2.500 kan. Nah, kecenderungan ini yang barangkali harus lebih banyak dijelaskan. Selama satu tahun 2005 itu hanya 3.4% depresiasinya. Sekarang 5%. Jadi kecil sekali sebetulnya dibandingkan dengan dulu itu 42% zaman krisis sampai 21%. Tapi kita berpikirnya ke masa lalu yang terlalu jauh.
6: Nilai tukar rupiah kembali melemah. Rupiah sempat menyentuh Rp17.734 per dolar Amerika Serikat pada pukul 14:27 waktu Indonesia Barat. Adapun ratas dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bank Indonesia mencatat kecenderungan menurunnya kredit untuk UMKM hingga April 2026. Penurunan tersebut antara lain disebabkan tingkat risiko yang meningkat dan daya beli masyarakat yang makin terbatas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
8: Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap pelaku usaha UMKM, Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit perbankan untuk UMKM mengalami penurunan, baik oleh bank milik negara, bank umum swasta, maupun bank pembangunan daerah. Berdasarkan data Bank Indonesia, total pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM hingga April 2026 sebesar 17,16%, menurun dibandingkan penyaluran kredit UMKM pada Desember 2025 yang tercatat tumbuh sebesar 17,49%. Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Daha P. Kuantan, dalam kegiatan BI di Makassar hari ini mengatakan, menurunnya pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM karena tingkat risiko kredit berupa potensi kredit macet atau NPL di sektor UMKM yang meningkat menjadi 4,62% di bulan April 2026, sehingga perbankan sangat selektif untuk menyalurkan kreditnya bagi UMKM. Selain itu, kata Daha, penurunan kredit perbankan untuk UMKM juga disebabkan daya beli masyarakat yang masih terbatas.
4: Ya, jadi karena resiko NPL-nya meningkat, dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu. Dengan masyarakat menengah bawahnya yang terbatas, resiko kreditnya yang meningkat, sehingga bank-bank itu melakukan selective lending gitu ya. Jadi untuk sektor-sektor UMKM itu bank-bank itu akan pilih-pilih gitu ya. Ini sehingga pertumbuhan kreditnya itu relatif tertahan. Sehingga ini memang menjadi concern kita bagaimana nanti upaya-upaya gitu ya, diperlukan kebijakan-kebijakan yang memang untuk terus mendorong pertumbuhan UMKM ini.
8: Namun dengan berjalannya program prioritas pemerintah seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan penguatan program kredit usaha rakyat atau KUR, diharapkan dapat mendorong perbankan untuk lebih banyak menyalurkan kreditnya ke UMKM sehingga pertumbuhan kreditnya dapat meningkat. Terkait daya beli masyarakat yang masih terbatas, Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede mengatakan, yang harus mendapat perhatian adalah semakin menurunnya daya beli masyarakat kelas menengah. Karena masyarakat kelas menengah banyak yang mengalami gejolak ekonomi tetapi tidak mendapat dukungan bantuan sosial seperti masyarakat kelas bawah.
9: Ya, middle income class kita ini yang terus tergerus, ya, yang kaum menang mending. Yang belum kaya tapi dia belum miskin juga. Ya, ini yang apa yang nanggung nih. Ini yang apa dampaknya akan cukup signifikan. Ya, dia menunda untuk beli barang tahan lama. Ya, dampaknya ya dia akan ini yang tadi yang bisa FOMO investasi. Ya, kalap dia mau dapat duit cepat. Ya, eksesnya tadi yang kita tidak harapkan pinjol. Yang paling buruknya adalah judol. Ya, itu sebenarnya efek dari pendapatan real masyarakatnya yang nggak naik banyak.
8: Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede lebih lanjut mengatakan, pemerintah perlu memperbaiki persoalan struktural untuk menjaga agar daya beli masyarakat kelas menengah tetap terjaga, antara lain dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Dari Makassar, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Informasi selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
10: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti
11: ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi mengharapkan sejumlah poin baru masuk dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk terkait pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan masih terdapat sejumlah praktik korupsi yang belum terakomodasi dalam aturan hukum saat ini. Selain itu, KPK juga mengusulkan pengaturan terkait suap di sektor swasta agar dapat dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Tipikor. Menurut Setio, usulan tersebut masuk dalam amanat UNCTAD yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2026. Setio menyebut KPK telah menyerahkan dokumen usulan revisi kepada Kementerian Hukum, di mana usulan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah dan DPR.
10: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti apa?
11: Ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta. Karena kan itu bagian daripada hal yang diamanahkan dalam ANKEK dan sudah diratifikasi dalam Undang-Undang 2006 nomor 7 kalau tidak salah ya. Ya, jadi saya kira kita mengusulkan, sudah dokumennya sudah kami sampaikan ke Kementerian Hukum, nanti sama-sama akan dikoordinasikan. Cukup?
10: Ya, terima kasih Pak.
12: Sebelumnya memang Balek DPR RI menggelar RDPU terkait pemantauan Undang-Undang Tipikor di Kompleks Parlemen. Pembahasan revisi Undang-Undang Tipikor dilakukan menyusul putusan MK soal perhitungan kerugian negara dalam perkara korupsi hanya dapat dilakukan oleh BPK. Ketua Balek DPR RI Bob Hasan menilai revisi Undang-Undang Tipikor diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi. Selain itu, DPR juga mengkaji harmonisasi antara Undang-Undang Tipikor dan KUHP baru, khususnya terkait ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.
13: Peninjauan dan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang tentang BPK, dan saya melihat memang ada beberapa perbedaan pandangan, tetapi semangatnya sama, yaitu memerlukan satu kepastian hukum terkait dengan baik itu lembaga dan cara untuk menetapkan kerugian negara yang betul dan memiliki kepastian hukum yang berkeadilan. Pasalnya tidak bertentangan atau tidak memiliki hal-hal yang multitafsir.
12: Balik DPR RI menyatakan bahwa hasil pembahasan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses peninjauan dan penyempurnaan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk membuat sistem pemberantasan korupsi yang jelas, adil, dan terpercaya, serta memastikan bahwa sistem penanganan perkara korupsi dan penetapan kerugian negara sesuai berjalan dengan aturan hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono menyarankan Majelis Hakim menghadirkan bukti tapal batas kawasan hutan untuk mencari keadilan dan memastikan Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam kasus dugaan korupsi alih fungsi lahan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Isnin Suhanda.
14: TGHK itu tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai kawasan hutan. Jadi pasti bukan kawasan hutan TGHK itu. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau
15: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono. Dalam kesaksiannya, guru besar IPB tersebut mengatakan untuk mencari keadilan dan bukti bahwa Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam pembangunan lahan kelapa sawit harus dihadirkan bukti-bukti tapal batas kawasan hutan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit.
14: Yang mulia hakim itu harus yakin betul bahwa ini tuh betul-betul kawasan hutan. Bagaimana untuk meyakinkan itu? Hadirkan saja buktinya bahwa itu kawasan hutan. Buktinya apa? Tata batasnya. Data tata batas itu harus ada. Ya. Peta tata batasnya itu harus ada. Itu jadi pengukurannya di mana, patoknya itu ada di mana. Hadirkan dulu di sidang ini supaya ya keadilan bisa kita hadirkan di sini gitu. Jangan hanya asumsi, ya, percaya begitu saja.
15: Sebelumnya saksi Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
16: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seberida Subur 6.132 hektar, 12,219 triliun. Kemudian PT Banjubening Utama 71 hektar, itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrolestari 3.816 hektar, 7,6 triliun. Dan PT Kencana Amatani 9176, kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu. Gitu Pak Jokowi.
17: Kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang, PT Duta Palma Group melibatkan pemiliknya Surya Darmadi dan 5 perusahaan korporasi yang merugikan negara hingga 104,1 triliun. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Anik Hasana dari RRI Surabaya.
18: Sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Program kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Gojek, Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini berlangsung hingga 25 Mei mendatang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut pemeriksaan kesehatan rutin penting dilakukan, terutama bagi para pengemudi ojek online yang memiliki mobilitas tinggi dan rentan mengalami gangguan kesehatan.
19: Cek kesehatan gratis, ada beberapa item yang dilakukan untuk medical check-up. Saya rasa medical check-up ini makin rutin, makin bagus. Dicek dari mulai tekanan darahnya, tensinya berapa, kemudian juga dicek gula darahnya dan seterusnya.
18: Direktur Rumah Sakit Korpri Pura Raharja Jawa Timur Makian Jibril Alfarabi menjelaskan, dalam program ini peserta menjalani 11 jenis pemeriksaan kesehatan, mulai dari tekanan darah tinggi, gula darah hingga pemeriksaan kesehatan jantung.
20: Prinsipnya memang kami ini ya, di sini kita berkolaborasi dengan banyak stakeholder, kita melakukan CKD yang juga dijalankan sebagai program prioritas nasional dari Presiden Prabowo ya. Kita melakukan 11 pemeriksaan, dari BRI, terus itu cek gula darah, cek mobilitas, BKT, bahkan yang paling baru di sini adalah HPV ya.
18: Suprihatin, salah satu peserta mengaku terbantu dengan adanya layanan kesehatan gratis tersebut setelah mengetahui kondisi kesehatannya mengalami penurunan.
21: Biasa kegiatan ini saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih pada kegiatan ini. Semoga kedepannya setiap tahunnya ada.
18: Program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pengemudi ojek online untuk rutin memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala. Ani Hasana melaporkan.
2: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan Azerbaijan berkomitmen untuk memperkuat kerjasama di sektor pendidikan dengan Indonesia. Duta Besar Ramil secara khusus mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
22: Education and cultural exchange continue to be vital pillars of our bilateral.
23: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kerjasama pendidikan dan pertukaran budaya menjadi fondasi utama hubungan bilateral antara Azerbaijan dan Indonesia. Kerjasama akademik juga dipandang sebagai jembatan penting untuk mempererat persahabatan sekaligus memperluas pemahaman antar masyarakat kedua negara. Hal itu disampaikan Duta Besar Ramil saat peringatan Hari Kemerdekaan Azerbaijan ke-108 pada Kamis malam di Jakarta. Menurutnya, Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan telah menjadi simbol hubungan budaya kedua negara melalui keberadaan Pusat Kebudayaan Indonesia sejak 2010. Duta Besar Ramil juga mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan.
24: Pendidikan dan pertukaran budaya terus menjadi pilar penting hubungan bilateral kita. Pusat Kebudayaan Indonesia yang beroperasi sejak tahun 2010 di Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan berdiri sebagai sebagai mercusuar persahabatan dan pemahaman budaya. Kami mengundang mahasiswa Indonesia untuk belajar di universitas-universitas Azerbaijan dan bergabung dalam inisiatif pertukaran akademik.
23: Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menyatakan Indonesia menyambut baik penguatan kerjasama dengan Azerbaijan di berbagai sektor strategis.
0: Indonesia menyambut baik kerja sama yang lebih erat dengan Azerbaijan di bidang-bidang strategis, termasuk penguatan sistem jaminan sosial, pendidikan dan pelatihan kejuruan, pengembangan keterampilan kerja pemuda, peningkatan pasar tenaga kerja, dan perlindungan sosial bagi pekerja migran.
23: Adapun hubungan diplomatik Indonesia dan Azerbaijan dimulai pada 1992 secara konsisten mengembangkan kerjasama bilateral yang disertai dengan dialog politik tingkat tinggi. Selama 3 dekade terakhir, kedua negara bekerja sama di berbagai platform internasional seperti PBB, Non-Blok, Organisasi Kerjasama Islam, dan Organisasi Kerjasama Ekonomi D8. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you very much, Your Excellency.
2: Kita menuju informasi dari luar negeri. Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kembali bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Teheran untuk membahas proposal penghentian perang antara Amerika Serikat dan Iran melalui mediasi Pakistan. Meski gencatan senjata Amerika Serikat-Iran masih berlaku, perundingan kedua pihak belum menghasilkan kesepakatan permanen karena perbedaan pandangan terkait dengan pembahasan program nuklir Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Jelang turnamen Indonesia Open 2026 yang akan digelar di Istora Senayan Jakarta pada 2 hingga 7 Juni 2026. Turnamen level Super 1000 ini akan menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk bangkit di kandang sendiri. Sejauh ini sektor ganda putra menjadi harapan terbesar dengan beberapa pasangan seperti Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Raymond Indra, Nicolaus Jokin, hingga Leo Roli Carnando, dan Daniel Martin disiapkan menghadapi persaingan ketat dunia. Sebagai bagian dari persiapan, Indonesia juga akan turun di Singapore Open 2026 untuk mengasah performa dan menjaga kondisi jelang Indonesia Open. Pengamat bulu tangkis Mimi Irawan dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi menilai peluang Indonesia masih terbuka, terutama di ganda putra.
1: Saya tetap mengharap ganda putra itu kita bisa ambil. Ganda putra mau siapapun, sekalipun yang junior bisa lompat jumping karena mengikuti babak dari kualifikasi, bisa juara nggak jadi masalah. Sebab di tunggal putra kita berat sekali karena tunggal putra ini walaupun nanti Aselsen sudah tidak main lagi karena sudah retired, nanti kan kita lihat performa senior tunggal putra kita Ginting dan Jojo belum menggembirakan.
2: Dengan persiapan matang menuju turnamen besar di Jakarta, di awal bulan depan, publik kini menanti kebangkitan wakil Indonesia di panggung internasional.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.
2: Baik Mitra Buana dan Saudara Pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Malam dari Pro 3 RRI Jakarta. Kembali dari 94,7 MHz Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen, kita ikuti acara selanjutnya dan tetaplah bersama kami.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.

Selamat malam Mitra Buana dimanapun Anda berada. Kembali dari 94,7 MHz Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Ya, senang sekali ya di suasana malam hari ini. Edisi Zer di hari Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Dewi Rati ya, menemani Anda Mitra Buana di Info Malam. Info malam hari ini ya, sampai di jam 20 waktu Indonesia Barat nanti. Nah, Mitra Buana, iya, di mana untuk pertandingan sepak bola Piala Bupati Cup 2026 ya. Hari ini ya, semifinal antara kesebelasan Kecamatan Kalijambe melawan kesebelasan Kecamatan Sambirejo dimenangkan oleh kesebelasan Kecamatan Kalijambe. Nah, ini artinya Mitra Buana, kalau kemarin semifinal dimenangkan oleh Kecamatan Karangmalang ya. Untuk final ya di hari Minggu, babak final hari Minggu 24 Mei 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat di Stadion Taruna Sragen. Ini antara kesebelasan Kecamatan Karangmalang versus Kecamatan Kalijambe. Nah, mana ini untuk jagoan Anda Mitra Buana? Ya, mudah-mudahan ya jagoannya menang begitu ya Mitra Buana.

Baik Mitra Buana, di manapun Anda berada, Dewi Rati masih menemani Anda ya di malam hari ini bersama lagu-lagu di tahun 90-an.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang.

Iya Mitra Buana dan pendengar ya, tahukah Anda dengan kulit jeruk? Nah, ternyata ini kulit jeruk ini memiliki manfaat ya. Salah satunya untuk mengusir nyamuk. Iya Mitra Buana, bahan dapur yang dapat digunakan untuk mengusir nyamuk yaitu kulit jeruk. Kulit jeruk mengandung senyawa limonen, merupakan salah satu komponen utama yang memberikan aroma segar pada jeruk. Limonen ini memiliki sifat yang dapat mengganggu sistem sensorik nyamuk sehingga efektif untuk mengusir mereka. Selain itu, kulit jeruk juga mengandung senyawa lain seperti citral dan linalool untuk mengusir nyamuk ya. Citral dan juga linalool ini juga tidak disukai oleh nyamuk. Cara menggunakan kulit jeruk untuk mengusir nyamuk adalah dengan mengeringkannya dan membakarnya seperti dupa, atau dengan menaruh potongan kulit jeruk di area yang sering dihinggapi nyamuk. Aroma dari kulit jeruk yang kering akan membantu menjauhkan nyamuk dari area tersebut. Masih di info malam ya untuk edisi hari ini. Dan tentunya Dewi Rati masih menemani Anda sampai di jam 20 waktu Indonesia Barat. Ada Siti Nurhaliza, Wajah Kekasih. Setelah tadi ada Modulus Band, Bungaku Yang Hilang ya. Wajah Kekasih, lagu yang populer di tahun 1997.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Iya Mitra Buana dan pendengar ya, info malam masih menemani Anda. Nah, malam hari ini cuaca juga terasa dingin ya Mitra Buana. Pasti pengen yang hangat-hangat ya. Nah, ini ya informasi untuk Anda malam ini. Susu hangat dan madu membantu tidur nyenyak. Iya Mitra Buana, mengkonsumsi susu hangat di malam hari mampu membantu untuk tidur nyenyak. Sebab di dalam segelas susu mengandung triptofan dan asam amino. Tidak hanya susu, madu juga baik untuk diminum sebelum tidur. Bahan alami ini kaya akan glukosa yang berguna memberi tahu otak untuk menurunkan kinerja oreksin. Kita hanya perlu minum 1 sendok madu untuk dapat tidur nyenyak. Semoga bermanfaat ya informasi malam hari ini. Dan Mitra Buana, info malam hari ini ya tidak terasa sudah di penghujung acara dan satu lagu sebagai lagu penutup ya di info malam hari ini Jumat 22 Mei 2026 ada Yana Yulio featuring Agnes Awan Ombak. Dan saya Dewi Rati undur diri, tetap stay di 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Sragen. Selepas Dewi menemani Anda ya, ada rekan Ari Wibisono yang akan menemani Anda. Saya Dewi Rati undur diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan salam yo greng.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Forum Radio LPTL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam Berita. Di antaranya, warga Purbalingga diimbau tak pinjamkan KTP sebab data bansos terancam terhapus otomatis. CKG di Temanggung capai 40%. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Masyarakat Kabupaten Purbalingga diimbau untuk tidak meminjamkan identitas kependudukan seperti KTP atau NIK kepada siapapun, termasuk tetangga maupun saudara. Langkah ini penting guna menghindari penyalahgunaan identitas yang dapat berdampak fatal pada status kepersertaan bantuan sosial atau bansos. Fitri Hasanah melaporkan selengkapnya.
1: Masyarakat Kabupaten Purbalingga diimbau untuk tidak meminjamkan identitas kependudukan seperti KTP atau NIK kepada siapapun, termasuk tetangga maupun saudara. Langkah ini penting untuk menghindari penyalahgunaan identitas yang dapat berdampak fatal pada status kepesertaan bantuan sosial bansos. Ketua Tim PKH Purbalingga, Hernawan Susilo, mengungkapkan bahwa saat ini data masyarakat telah terintegrasi secara ketat antar kementerian dan lembaga. Integrasi sistem ini memungkinkan pemerintah melacak kepemilikan aset secara real-time. Berdasarkan pengalaman hasil verifikasi lapangan, dikatakan Hernawan, banyak ditemukan kasus di mana data pribadi penerima bantuan terdeteksi memiliki aset di perbankan tercatat di Samsat untuk kepemilikan kendaraan hingga administrasi hukum umum dan PLN. Namun setelah ditelusuri, aset-aset tersebut ternyata bukan milik si penerima bantuan, melainkan milik pihak lain yang meminjam identitas mereka. Menurutnya kondisi ini sangat merugikan pemilik identitas asli dengan penerapan data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN yang berbasis NIK, tingkat kesejahteraan masyarakat dipantau secara menyeluruh untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Tak hanya aset fisik, penggunaan identitas untuk urusan perbankan juga menjadi sorotan. Hernawan mencontohkan data penerima bansos yang dipinjamkan untuk pengajuan pinjaman di bank, termasuk untuk modal usaha pihak lain akan langsung terdeteksi oleh sistem. Hernawan kembali berpesan agar masyarakat tidak meminjamkan identitas untuk cicilan motor, pembukaan rekening, atau pemasangan instalasi listrik orang lain, sebab sistem DTSN melakukan verifikasi otomatis, yakni jika nama tercatat memiliki aset mewah atau usaha, bantuan akan dihentikan. Selain itu, masyarakat juga harus menjaga data kependudukan hanya digunakan untuk kepentingan pribadi guna menjaga hak sebagai penerima manfaat jaminan sosial.
2: Kaget sebetulnya. Banyak kejadian itu orang tidak bisa menjaga data dirinya.
3: Masa menjaga KTP-nya langan, nggak balik nama mobil.
2: Akhirnya kan pada data kan dia sebagai pemilik mobil, aset. Itu ada lagi, dia itu dipinjam KTP-nya untuk transaksi tanah. Itu juga akhirnya yang bersangkutan dianggap sudah asetnya banyak dan nanti masih levelnya naik. Itu yang terjadi. Gembar-gembor kan jaga identitas data pribadi kan sebetulnya diantaranya. Banyak loh yang di desa-desa itu dipakai untuk ini nih, listrik itu loh yang kandang ayam. Kan sampai berapa ribu watt itu kan. Itu kalau sudah punya listriknya sampai di atas 900, itu berarti dia mampu. Ternyata dipinjam sama pemodal yang...
1: Hernawan menambahkan masyarakat agar lebih bijak dan protektif terhadap data pribadi agar program bantuan sosial tetap jatuh ke tangan yang benar-benar membutuhkan. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Cek kesehatan gratis terus digalakkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung. Kepala Dinas Dr. Intan Pandanwangi mengatakan jika hal ini mengingat jumlah CKG di Temanggung yang baru mencapai angka 40% tahun 2025 lalu. Rama Adiaksa melaporkan.
4: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, cek kesehatan gratis atau CKG terus digalakkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung. Kepala Dinas Dr. Intan Pandanwangi mengatakan jika hal ini mengingat jumlah CKG di Kabupaten Temanggung yang baru mencapai angka 40% di tahun 2025 lalu.
5: Tahun ini kami menyasar lebih ke yang intervensinya yang bukan spesifik. Jadi dari pembangunan jamban, kemudian air bersih, jadi kami mengkolaborasi dengan OPD lainnya yang mengurusi untuk hidup sehat. Ya. Jamban yang air bersih, kemudian rumah sehat. Ya, tapi untuk pemberian makanan sendiri tetap ada dari PMT, terutama dari dana BOK, dari dana DAP, non-fisik. Ya.
6: Kalau sampai tahun 2025 kemarin itu tersasar berapa persen di Temanggung CKG-nya?
7: Di atas 20% sih. Kita sampai 40 ya.
6: 40% dari berapa jumlah total itu Bu?
5: Dari jiwa Temanggung 800-an
6: jiwa ya. Tercapai 40%.
5: 880 ya jiwa Temanggung.
8: Kendalanya apa Bu?
5: Iya, masyarakat itu katanya takut kalau sekarang.
6: Takut nanti kalau ada penyakit ya.
5: Ya.
8: Itu juga meliputi pelajar-pelajar itu juga.
5: Iya.
4: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
0: Menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif terus diperkuat melalui deklarasi damai pelajar SMA SMK se-Kabupaten Kudus yang digelar di SMA 2 Kudus. Lika melaporkan untuk Anda.
8: Komitmen menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif terus diperkuat melalui deklarasi damai pelajar SMA SMK se-Kabupaten Kudus yang digelar di SMA 2 Kudus Senin 11 Mei 2026. Bupati Kudus Samani Intakuris mengatakan kegiatan deklarasi damai pelajar SMA SMK se-Kabupaten Kudus dengan harapan di Kudus tidak ada lagi kasus tawuran, tindakan kriminal dan perkelahian.
9: Ini sebuah komitmen kita bersama, kita semuanya masyarakat, seluruh Kabupaten Kudus mengingat kondisinya aman, tertib semuanya. Pesan saya kepada para pelajar, tolong setelah lulusan nanti jangan ada euforia, lakukan kegiatan-kegiatan yang positif maupun keagamaan ya, sehingga menjadi kebanggaan dan harapan orang tua, bangsa dan negara ya.
8: Sementara itu Wakapolres Kudus, Kompol Rendy di Johan Prasetyo mengatakan, kasus kekerasan yang dilakukan oleh oknum pelajar beberapa waktu lalu sudah ditangani dengan baik. Apalagi para pelaku diindikasi masih berstatus anak di bawah umur.
10: Kita hormati betul proses yang sedang kami laksanakan dan ini juga menyangkut anak-anak. Kita harus jaga betul hak asasi anak-anak tersebut agar anak-anak tersebut ya kita berharapnya proses hukum ini berjalan namun secara sosial juga kita tangani dengan baik.
8: Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kodim 0722 Kudus, Wakapolres, perwakilan dari DPRD Kudus, Pengadilan Negeri, serta Kejaksaan Negeri Kudus. Demikian, Lika melaporkan dari Suara Kudus untuk Jateng dalam berita.

0: masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh Radio-Radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. BPJS Kesehatan terus meningkatkan kemudahan akses layanan bagi masyarakat melalui berbagai kanal pelayanan yang dapat dimanfaatkan peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Selengkapnya dilaporkan Rara Anggita.
2: BPJS Kesehatan terus meningkatkan kemudahan akses layanan bagi masyarakat melalui berbagai kanal pelayanan yang dapat dimanfaatkan peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Kabupaten Sragen, Wahyu Setiorini SKM MHKES AAK menjelaskan, inovasi layanan dilakukan agar peserta dapat memperoleh pelayanan secara cepat, mudah, dan efisien tanpa harus selalu datang ke kantor secara langsung. Terdapat 4 kanal pelayanan yang tersedia untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi maupun administrasi kepesertaan. Peserta dapat memilih pelayanan sesuai kebutuhan, baik secara langsung maupun non-tatap muka. Untuk pelayanan langsung, dapat langsung ke Mall Pelayanan Publik MPP Askara Bumi Sukawati Kabupaten Sragen di Jalan Dr. Sutomo nomor 5 Sine Sragen. Sedangkan, untuk pelayanan non-tatap muka, dapat melalui BPJS Kesehatan Care Center 165 dengan telepon di nomor 165 yang beroperasi selama 24 jam setiap hari. Pelayanan administrasi melalui WhatsApp Pandawa di nomor WA 0811-8165-165 serta aplikasi mobile JKN yang dapat diunduh melalui Play Store.
3: Jadi sebenarnya kanal pelayanan kita tuh banyak, Mbak. Pelayanan langsung tadi ke MPP. Ini mungkin bagi generasi kayak kita ya, generasi yang harus ketemu langsung dengan petugas. Jadi kalau nggak dijelaskan langsung tuh nggak mantep. Terus sebenarnya juga ada tuh namanya kanal non tatap muka. Jadi nggak usah ketemu sama petugasnya, bisa telepon 165 itu 24 jam. Mohon maaf Mbak, saya mau daftar peserta baru, bisa. Atau bisa WA, WhatsApp ke 0811-8165-165, namanya Pandawa, pelayanan administrasi melalui WA. Jadi itu dipandu, misalnya, halo nanti ada panduan, silahkan memilih mana administrasi, informasi. Itu bisa untuk daftar, bisa untuk rubah faskes, bisa untuk perubahan kelas komplit sebenarnya. Cuman kan tidak semua masyarakat ini mau ribut Bu, kalau nggak ketemu orangnya itu nggak marem. Kadang-kadang yang masih banyak masyarakat kita yang seperti itu. Jadi ya dua-duanya monggo lah kita. Siap pokoknya.
4: Kan aplikasi ada Bu?
3: Aplikasi ada, satu lagi saya lupa, mobil JKN.
4: Gitu ya.
3: Jadi JKN bisa di-download melalui aplikasi Play Store atau kalau Apple App Store ya. Nanti di situ masukkan NIK, data pribadi.
2: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng Dalam Berita.
1: Komunitas Sungai Watch yang digawangi Gary Benkegip akhirnya tiba di Kabupaten Batang dalam misi lingkungan bertajuk Run for Rivers dari Bali hingga Jakarta sejauh 1.200 km. Heri Kisianto melaporkan.
5: Komunitas Sungai Watch yang digawangi Gary Benkegip asal Prancis akhirnya tiba di Kabupaten Batang dalam misi lingkungan bertajuk Run for Rivers dari Bali hingga Jakarta sejauh 1.200 km. Tak sekadar berlari, ia bersama komunitasnya pun terjun langsung mengedukasi warga, bahkan membersihkan sungai dengan intensitas tumpukan sampah cukup tinggi. Sebagai wujud dukungan, Gary bersama komunitasnya disambut langsung oleh Bupati M. Faiz Kurniawan dengan turut berlari bersama komunitas Batang Runner mulai dari halaman kantor Kecamatan Kandeman hingga rumah dinas jauh 5 km. Dalam misinya, ia bersama komunitas Sungai Watch telah melewati berbagai kabupaten kota di Jawa Tengah dengan problematika sampah yang perlu ditangani secara serius. Panjang pengamatannya selama berlari, Gary mengakui sungai-sungai di Batang masih cukup bersih dibanding dengan daerah lain di Jawa Tengah.
6: Waktu sudah nyebrang dari Kendal, kan kita bisa lihat beberapa tumpukan-tumpukan di Jalan Pantura. Mungkin kan itu dari warga yang lewati. Tetapi di sungainya kita belum kelihatan sungai yang separahnya Kendal ataupun di Pegalongan. Berarti terkait kami masih perlu banyak research. Tapi setelah kita selesai di Jakarta, ingin sekali lagi datang, biar waktunya jauh lebih banyak dan baru bisa kita lakukan mapping terkait semua sungai di Batang.
5: Dukungan pun turut disampaikan Bupati M. Faiz Kurniawan yang tidak hanya dengan berlari bersama komunitas Sungai Watch dan Batang Runner, namun berupaya membenahi infrastruktur pendukung terwujudnya sungai yang bebas dari sampah. Yang terpenting baginya bukan hanya kampanye kebersihan sungai, namun lebih menitik beratkan pada aksi nyata.
7: Sekarang on proses lelang untuk TPST di Sempul. Nah, nanti kalau di sana sudah terbangun, kita akan mulai di 4 kecamatan untuk zero sampah di sana. Di kota kita sudah siapkan TPS 3R baru di 3 titik di Paskaran. Terus kalau nggak salah nanti di Kauman 1 sama satu lagi mungkin di dekat RSUD.
5: Untuk mengetahui lebih jauh seputar sungai di Kabupaten Batang, memang diperlukan penelitian lebih intensif. Rencananya setelah program dari Jakarta selesai, Gary bersama komunitasnya akan kembali ke Batang untuk menggali permasalahan yang terjadi supaya dapat menentukan langkah yang tepat.
1: Tari Bangilun, kesenian khas Kabupaten Temanggung, resmi diakui sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Ramadiyasa melaporkan selengkapnya.
8: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, Tari Bangilun, kesenian khas Kabupaten Temanggung, resmi diakui sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Bupati Temanggung Agus Setiawan mengatakan jika hal ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Kabupaten Temanggung, khususnya para seniman dan pelaku budaya. Bupati juga mengatakan jika selama ini pelestarian kesenian tersebut sudah berjalan secara swadaya oleh masyarakat.
9: Ya, Bangilun itu salah satu kesenian asli dari Kabupaten Temanggung. Beberapa tahun yang lalu daftarkan dan alhamdulillah di Oktober 2025 menjadi warisan budaya non-benda yang dikeluarkan oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Sebagai bentuk penghargaan terhadap Bangilun, dan ini pastinya menjadi kebanggaan para seniman-seniwati di Kabupaten Temanggung. Uri-uri secara swadaya mereka sudah menguri-uri sendiri karena saking cintanya mereka terhadap seni yang mereka geluti, pastinya dari support dari desa masing-masing juga mensupport. Salah satu hari ini juga salah satu ikhtiar kebersamaan dengan desa, dan pastinya Kabupaten Temanggung akan selalu memperhatikan para seniman dan seniwati. Kita memakmurkan lagi, dan pasti kita perluas seniman Bangilun tidak hanya di area sekitar di Gunung Sumbing Sindoro, tapi pastinya nanti akan kita coba untuk kenalkan juga lebih dalam lagi di 266 desa, 23 kelurahan di Kabupaten Temanggung.
10: Ada yang sedang diusulkan lagi nggak, Pak?
9: Ada, ya, Kuda Lumping. Itu Kuda Lumping kita masih menunggu, kalau yang itu dari UNESCO. Bismillah, mohon doanya agar yang kita usulkan Kuda Lumping, itu bisa keluar menjadi warisan budaya non benda dari UNESCO.
8: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung, melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
1: Dan update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng Dalam Berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng Dalam Berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita, serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng Dalam Berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
11: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
12: The Land of Java Men.
13: Duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
14: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
15: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
16: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Bu, Bune, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga.

0: Selamat malam Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami ya, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, yang dipancarluaskan melalui jalan veteran nomor 21 Sragen dan pada frekuensi 94.7 MHz Buana Asri FM ya. Di kesempatan pada malam hari ini, hari Jumat ya, tanggal 22 Mei 2026, berjumpa bersama Arwi Bisono dalam acara Kontak Malam dengan lagu-lagu berirama dangdut. Dan tadi sebagai pembuka sudah Ari hadirkan ada Dokter Cinta ya dari Evita Mala, dilanjut dengan Cinta Tak Bertuan ya dari Aulia. Dan kedua lagu tadi sebagai lagu pembuka di acara Kontak Malam pada malam hari ini ya. Dan tak lupa nanti Ari menemani Mitra Buana sampai di pukul 22 ya, ataupun di jam 10 malam nanti. Dan tak lupa acara pada malam hari ini ya, juga bisa didengarkan secara langsung ya di Android Anda semuanya, di live streaming kami ya, tentunya dengan alamat www.lppl.buanaasriragen.com. Dan selanjutnya ya, bagi Mitra Buana yang ingin bergabung, ingin mendengarkan atau ingin request lagu-lagu dangdut ya, bisa langsung aja telepon ataupun SMS juga WhatsApp di 0271-890799, ataupun juga di SMS juga WhatsApp di 0821-339-50947. Baik Mitra Buana ya, sebagai pembuka di sini sudah ada teleponnya masuk. Coba Ari angkat terlebih dahulu ya. Selamat malam LPPL Buana Asri Sragen.
1: Halo
0: Bandung Bunda Kini, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Ari.
0: Oke Bunda.
1: Ya, pastinya Sahara ya.
0: Sahara, salamnya buat siapa ini Bunda?
1: Salamnya buat Bunda Yasma.
0: Diingat-ingat dulu Bunda. Aja lupa.

0: Ya. Bapak Pono. Bapak Pono ya.
1: Bapaknya Eka.
0: Mas Kis juga, Mas Is ya. Mbah Timbul juga pastinya ya. Pak Eko juga, ini sudah mulai mengudara Pak Eko ya. Oke siap Bunda, nanti bisa ditunggu lagunya ya, ada Sahara ya. Mbak Roman dan Bu Lasmiati ya. Oh Mbak Ros juga, ini udah lama ya nggak berjumpa ini. Mm-mm.

0: Amin.
1: Dan keluarga Bunda yang
0: lain. Oke, Bunda.
1: Keluarga Bunda yang di sekolah situ ya.
0: Oke, siap.
1: Semoga mendengarkan.
0: Oke.
1: Baca materi.
0: Kalau
1: ada yang lupa.
0: Dicatat dulu, Bunda. Iya, buat bikin kepean gitu ya. Biar nggak lupa. Oke, siap, Bunda. Oke. Oke, siap. Amin. Amin.
1: Yuk,
0: gereng. Terima kasih kepada Bunda Kini ya sudah bergabung ya di acara kontak malam pada malam hari ini di acara dangdut ya. Tadi sempat lupa juga ya, nanti buat Bunda Kini bisa bikin kepean gitu ya, biar gak lupa-lupa terus. Pokoknya buat Bunda Kini sehat selalu sekeluarga, amin. Baik, di belakangnya Bunda Kini ada siapa ya? Selamat malam LPPL Buana Asri Sragen.
2: The Land of Siapa Men.
0: Oke, bagus sekali, dengan siapa di mana?
2: Selamat malam Mas Ari.
0: Malam juga Pak Eko ya?
2: Iya, betul.
0: Oke, selamat malam Mas Eko.
2: Ya, lagunya Bukan Karena Tak Cinta, masuk enggak, Mbak?
0: Oke, tak cariin dulu.
2: Ya, itu yang Judika sama Lesti.
0: Bukan
2: Karena Tak Cinta.
0: Oke. Salamnya sih buat siapa ini?
2: Salamnya untuk Mas Hari dulu.
0: Oke, selamat, terima kasih.
2: Semoga tidak lekas capek.
0: Terima kasih.
2: Untuk Bunda Kini, terima kasih jelangannya. Mbak Martini rasa stroberi, Bunda Ros di Klegom Boyolali, Bunda Natali, Bunda Surati, terus Bunda Gun, Bunda Yasman, Bunda Nana, Bunda WR yang ada di Hong Kong, terus Bapak Roto, Bopo Pono, Mas Kis, Mas Kis, dan mas-mas semuanya, juga bapak-bapak semuanya, bunda-bunda semuanya, bunda okay. Anik tiga-tiganya. Katanya siang Bunda Anik Gemoy itu ulang tahun. Selamat ulang tahun Bunda Anik.
0: Oke.
2: Okay. Semoga panjang umur, sehat selalu.
0: Amin.
2: Ya, terima kasih Mas Ari.
0: Okay,
2: selamat
0: mas.
2: Bertugas, sehat okay. Selalu.
0: Amin.
2: Bahagia selalu,
0: amin.
2: Sukses selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Yuk,
0: gereng. Terima kasih buat Pak Eko yang ada di gudang ya. Nanti bisa ditunggu lagunya, Bukan Karena Tak Cinta ya. Nanti masuk dangdut apa enggak, nanti biar Ari lihat dulu ya. Pokoknya buat Pak Eko bisa ditunggu. Sekali lagi ya, akan ada yang telepon dulu ya. Selamat malam LPPL Buana Asri Sragen.
3: Selamat malam Mas Ari.
0: Selamat malam juga. Selamat dengan siapa di mana? Oke, bagus sekali, dengan siapa ini?
3: Ini baru batuk, gak sembuh-sembuh.
0: Oh, ini siap dengan siapa ini?
3: Dari Bunda Lis.
0: Bunda?
3: Lis.
0: Oh, Bunda Lis.
3: Iya.
0: Aduh, lupa saya, maaf.
3: Ini dangdut ya?
0: Iya, betul sekali Bunda.
3: Bola ya nanti ya.
0: Bola. Oke, salamnya siap buat. Salamnya buat siapa ini Bunda?
3: Salamnya buat tadi Bunda Kini ya.
0: Iya, tadi Bunda Kini.
3: Salam. Terus buat Bunda Ku. Terus Sari Bunda Ku. Terus buat Bunda Kini, Bunda Fatimah.
0: Bulan, iya.
3: Bunda Rus.
0: Iya, Bunda Rus.
3: Mbak Anik tiga-tiganya. Mbak Ermin di Sarigunan. Pak Eko ya tadi.
0: Iya ya, tadi Eko. Pak Eko ya habis turun Pak Eko.
3: Mas Brahma.
0: Mas Brahma juga ya.
3: Mas Brahma Kumbara. Yang dulu kan itu kalau Brahma itu kan itu sandiwara itu.
0: Iya betul. Saya dulu sempat booming juga ya, ramai sekali tuh.
3: Sekarang udah nggak ada. Buat Mas Is di Mojo dan Mbak Yuni ya.
0: Iya Ben.
3: Mbak Yuni terus buat Pak Pono.
0: Pak Pono juga.
3: Iya, Pak Rohman dan Bunda
0: Lasmiati. Oke.
3: Terus buat Mbak itu yang di Solo itu siapa?
0: Martini.
3: Oh iya. Mbak Martini Strawberry itu kok lama banget.
0: Iya itu udah lama sekali ya, enggak muncul-muncul kemana gerangan dirinya ya.
3: Mudah-mudahan sehat ya.
0: Ya amin.
3: Mudah-mudahan enggak kenapa-kenapa. Mudah-mudahan sehat terus.
0: Amin.
3: Terus buat semuanya aja ya Mas Arya.
0: Oke siap Bunda.
3: Nanti lagunya Kak tunggu.
0: Oke siap, ada bola ya nanti tadi ya.
3: Ya.
0: Oke.
3: Okay.
0: Oke, okay, siap.
3: Makasih,
0: yuk greng. Terima kasih ya pada Bunda Lis ya yang ada di Sragen sudah bergabung di acara kontak malam pada malam hari ini ya. Nanti bisa ditunggu lagunya ya, ada bola dari Ono Sutra. Baik, sebelum ke lagu ya, di sini sudah ada WhatsApp yang masuk. Ini dari Nona Adelia AR yang ada di kawasan Cepu Andong Boyolali. Selamat malam ini buat Nona Adelia. Terima kasih sudah bergabung ya, sudah menemani Ari di acara kontak malam. Malam Kak Ari, malam juga The Land of Java Man. Oke, bagus sekali. Nona stay tune ya. Oke, terima kasih Kak Ari, tumben siaran Jumat. Iya ini soalnya ada besok ada acara. Jadi dimintain tukeran sama Mas Irfan begitu ceritanya. Biasanya Kak Irfan betul sekali, cuaca di Andong Boyolali sumuk. Waduh, di sini ya hujan. Tadi habis hujan jadi dingin. Sedingin hatiku ya. Di Andong Boyolali sumuk, Sragen gimana? Tadi habis hujan ya dingin dong. Lagunya bukan Tak Mampu ya. Oke, Tak Mampu apa ini? Oke, makanya bisa ditunggu lagunya ya nanti ya. Dari Mirnawati, request Bunda Kak Ari didengerin sambil rebahan, lagi kurang fit. Oh, lagi kurang fit. Oh iya iya iya ya. Semoga lekas sembuh ya. Sehat selalu buat bundanya Nona Adelia. Semoga bundaku sehat selalu, amin. Dimudahkan segala urusan, amin ya robbal alamin. Untuk semua mitra Buana, selamat malam, selamat istirahat aja. Untuk Kak Ari, selamat tugas ya, tetap semangat, semoga gak lekas ngantuk capek. Salam sehat selalu. Terima kasih, yuk greng. Oke. Terima kasih sekali lagi ya pada Nona Adelia AR yang ada di kawasan Cepu Andong Boyolalinya. Wah, sumuk di sana ya, kalau di sini adem habis hujan tadi ya. Baik mitra Buana, kita ke lagu dulu ya. Ada apa tadi ya? Sahara ya, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Kini yang ada di Balu. Dilanjut dengan Bola dari Ona Sutra, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Lis yang ada di Sragen ya. Nanti buat Mas Eko yang ada di Gondang dan Nona Adelia bisa ditunggu lagunya. Baik mitra Buana, langsung saja. Tapi sebelumnya ada yang mau lewat ya. Ada spot pupuk KCC Astro 2.
4: Penebas kok nyekeli malaini pari siji-siji, kui ngopo pak?
5: Iya bu, sing dicekel kui malaini dudu gabai.
4: Nah malaini dikapake pak?
5: Didelok cabange, rapete, lan metu bareng ngopora. Yen malaini rapet lan seragam, tegese potensi gabai kui mesti api.
4: Yalah, ben malaini ki rapet lan seragam, ngono.
5: Yo parini kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti itu. KCC Astro spesial padi dan jagung, sakit kapundhut dateng. Toko Abitani, Ngajeng Pasar Paldaplang, Rampal, Sragen. Toko Wijayatani, 450 meter, sakilenipun kantor desa Japoh, Denar, Sragen. Toko Karyaman Nunggal, 500 meter, sakitulipun Pasar Blimbing, Sambirejo, Sragen. Toko Podomoro, 650 meter, sakwetanipun kantor desa Majenang, Sukodono, Sragen. Toko Tani Jaya 3, 120 meter, sakleripun Gapuro, Jengglong, Mojo, Jopuro, Sumber Lawang, Sragen.
6: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Bulah, hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya, Bulah, aku ini mengatakan sesuatu pada

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu godong telo. Suwe ora ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Baik, Mitra Buana ya, tadi sudah Ari hadirkan ada Sahara ya, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Kini ya, ada Dimbalu, dilanjut dengan Bola, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Lis yang ada di Sragen juga ya. Dan semoga saja di malam hari ini masih stay tune ya di 94.7 MHz Buana Asri FM-nya dengan lagu-lagu dangdutnya ya. Dan nanti hari mana-mana Mitra Buana sampai di pukul 22 ya, ataupun di jam 10 malam nanti. Jadi silakan bagi Mitra Buana yang ingin bergabung ya, masih ada banyak waktu ya. Yang bisa menemani Mitra Buana semuanya gitu ya, dengan lagu-lagu dangdutnya. Baik Mitra Buana, sambil menunggu atensi yang masuk ya. Oh ya, ini yang buat Mas Eko ya, yang ada di Gondang tadi, kayak Judika featuring Lestinya, bukan karena tak cinta tidak bisa ya, karena soalnya ini maksudnya bukan dangdut ya. Jadi sekali lagi Ari minta maaf ya pada Mas Eko yang ada di Gondang, nanti bisa diganti lagunya ya. Baik Mitra Buana, dia telepon ya, coba yang terlebih dahulu. Selamat malam LPPL Buana Asri Sragen.
1: Selamat malam Mas Ari.
0: Oke Pak Eko.
1: Kalau nggak ada hari-hari cinta aja Mas.
0: Hari-hari sebenarnya ada ini Mas Eko, tapi nggak masuk dangdut ini.
1: Yang versi dangdut ada sebenarnya, tapi nggak masuk ya Mas.
0: Nggak, kalau versi dangdut ini tak cari-cari nggak ada.
1: Ya sebenarnya ada yang versi anu pop juga ada.
0: Oh ini berarti ya, yang versi pop ini ya.
1: Gak apa-apa. Ya hari-hari cinta gak apa-apa Mas.
0: Hari-hari cinta, oke ya. Siap-siap.
1: Ya terima kasih Mas Ari.
0: Oke.
1: Yuk greng.
0: Terima kasih buat Pak Eko ya. Nanti bisa ditunggu lagunya Hari-hari Cinta ya.

Baik, Mitra Buana ya. Di sini sudah ada WhatsApp lagi ya. Ini ada Pak Jasmino ya. Selamat malam ini buat Pak Jasmino. Terima kasih sudah bergabung ya di acara Kontak Malam pada malam hari ini ya. Semoga saja di malam hari ini Pak Jasmino selalu sehat, selalu sekeluarga. Amin. The Land of Java Man, Pak Jasmino minta lagu 5 menit lagi ya. Ini Cynthia ya, buat yang siar, makasih dan sukses selalu greng. Amin, terima kasih buat Pak Jasmino ya. Nanti bisa ditunggu lagunya ya, ada 5 menit lagi. Oke. Baik, silakan Mitra Buana yang ingin bergabung, masih banyak waktu ya. Silakan yang ingin request lagu-lagu dangdutnya bisa langsung aja di 02718907999 ataupun di SMS juga WhatsApp di 08213395094. Baik Mitra Buana, kita ke lagu dulu ya. Ada Biar Tak Mampu ya. Bukan Tak Mampu, maaf ya. Dan lagu ini tadi yang direquest oleh Nona Adelia AR yang ada di kawasan Cepu Andong Boyolali. Dilanjut dengan Si Hari-Hari Cinta ya. Dan lagu ini tadi yang direquest oleh Pak Eko yang ada di Enggondang. Baik Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan. Nanti buat Pak Jasmino bisa ditunggu lagunya.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Baik Mitra Buana ya, tadi sudah Ari hadirkan ya, ada hari-hari cinta. Bila ya, oh ya ada ya, benar ada bukan tak mampu ya. Dan tadi yang dihadirkan oleh Nona Adelia AR yang ada di kawasan Sepuh Andong Boyolali, dan ada hari-hari cinta ya. Dan lagu ini tadi yang direquest oleh Mas Eko yang ada di Enggondang. Semoga saja masih stay tune ya di 94.7 MHz Buana Asri FM-nya. Jadi bisa mendengarkan lagu yang direquestnya gitu. Oke, baik Mitra Buana. Kita ke WhatsApp dulu lagi ya. Ini ada Mas Bondan ya, ada di Keramat ya. Selamat malam ini buat Mas Bondan. Terima kasih sudah bergabung ya, sudah menemani Ari di acara Kontak Malam dengan lagu-lagu dangdutnya. Oke. Kontak Malam The Land of Java Man. Bagus sekali. Terima kasih buat Mas Bondan ya. Malam Mas Ari, malam juga puterin dong lagu Bukan Pengemis Cinta dari Joni Iskandar. Oke, untuk mendengar Radio Buana Asri di mana saja berada tanpa terkecuali. Terima kasih Mas Ari, selamat bertugas dan sehat selalu. Oke, kembali kasih ini buat Mas Bondan yang dari Kebak Keramat ya. Di belakangnya Mas Bondan ini ada Bunda Liz. Selamat malam juga ini buat Bunda Liz. Terima kasih masih setia ya menemani Ari di acara Kontak Malam di malam hari ini. Malam Mas Ari yang baik hati ya. Oke, terima kasih. Tolong Mas lagu Tak Dapat Tidur G dari Roma. Makasih yuk greng. Oke, nanti bisa ditunggu ya buat Bunda Liz. Pokoknya stay tune aja di 94.7 MHz Buana Asri FM-nya. Baik Mitra Buana, di sini sudah ada telepon yang masuk lagi ya. Coba yang terlebih dahulu. Selamat malam LBBL Buana Asri Sragen.
1: Halo, selamat malam Mas Ari.
0: Selamat malam juga. Ini dengan siapa di mana?
1: Dengan siapa yuk?
0: Aduh, jangan main tebak-tebakan dong.
1: Lupa dong.
0: Siapa ini?
1: Apa?
0: Siapa?
1: Pernah ngobrol
0: lo
1: lupa.
0: Oh, Mamane Azwa.
1: Iya.
0: Oke, selamat malam.
1: Malam. Enggak, Irfan.
0: Oh, ini lagi besok ada acara, jadi minta tukeran gitu.
1: Oh, yang wayangan itu besok.
0: Betul sekali, besok ada wayangan di DPRD.
1: Lagunya
0: apa?
1: Indah Pada Waktunya ya.
0: Indah Pada Waktunya. Salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya tadi ada kendali. Ada Pak Eko. Ada Mas Aai. Ada Bunda Kini ya, Mas Salam.
0: Iya benar sekali, ada Bunda Kini juga.
1: Dan untuk semua ini ya.
0: Oke.
1: Salam buat Mbak Agustin.
0: Oke.
1: Ikut kan? Salam ya. Tetap semangat.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih, Mas Ari.
0: Oke, kembali kasih Bunda.
1: Yuk, keren.
0: Yuk, keren. Terima kasih ya pada Mamani Asba ya dari Kampung Lampion. Oke, nanti bisa ditunggu lagunya ya, Indah Pada Waktunya. Oke. Baik, di belakangnya Mamani Asba ada siapa di mana? Selamat malam LPPL Buana Asri Sragen.
2: Halo Bandung.
0: Halo Bandung, Bunda Kini.
2: Belum ngantuk.
0: Oke, Bunda.
2: Minta lagu ya.
0: Oke.
2: Dari Ani ya.
0: Ani. Oke. Okay. Salam sepat siapa ini, Bunda?
2: Sudah
0: tadi enggak mau lagi.
2: Ya, tambah anu yang belum. Anu Mbak Ani.
0: Iya, Ani gemoy. Oke. Tadi apa, Bunda? Aku lupa. Tadi lagunya apa tadi? Apa?
2: Ani dari Roma Irama.
0: Iya, judulnya apa tadi?
2: Ani.
0: Ani. Oke Bunda, duduh kok lupa terus ya hari ya.
2: Pada-pada ya.
0: Aduh, ini dari rumah Irama ya. Iya. Betul sekali. Iya Bunda. Oke siap Bunda, nanti bisa ditunggu. Oke, yuk Kreng kembali ke sini buat Bunda kini. Masih stay tune ya di 94.7 MHz gitu maksud Ari ya. Oh nanti bisa ditunggu buat Bunda kini ya. Nanti bisa ditunggu lagunya ya Ani. Oke. Baik sebelumnya ya sudah dipersiapkan ini ada lagu ya. Nanti pokoknya ditunggu aja yang request-request tadi ya. Ini ada 5 menit lagi ya dan lagu ini tadi yang direquest oleh Pak Jasmino. Dilanjut dengan Bukan Pengemis Cinta dari Joni Iskandar dan lagu ini tadi yang direquest oleh Mas Bondan yang ada di Kebak Keramat ya. Dan nanti buat Mbak Ani yang mamani Asba nanti bisa ditunggu lagunya ada dan juga Bunda Liz dan Bunda Kini. Nah pokoknya ditunggu aja lagunya pasti Ari putarin karena sudah Ari siapin gitu. Baik Mitra Buana langsung saja ada 5 menit lagi.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Dan tadi yang direquest oleh Pak Jasmino ya, dan juga Mas Budan yang ada di Kebak Ramat ya. Baik Mitra Buana, sebelum ya waktunya ya, sebaiknya diputarkan lagu-lagu yang sudah direquest tadi ya. Baik Mitra Buana, di sini sudah Ria disiapkan ya. Lagu berikutnya ada Tak Dapat Tidur ya. Dilanjut dengan Indah Pada Waktunya, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Liz dan Mamani Azwa yang ada di Kampung Lampion. Nanti buat Aninya ya, buat Bunda Kini bisa ditunggu lagunya. Baik Mitra Buana, langsung saja, tapi sebelumnya ada yang mau lewat ya, ada ya, merokok ilegal.
1: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul-ngumpul.
2: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
1: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
3: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
4: Cakep.
3: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
4: Cakep.
5: Walah, acur jum.
6: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Bana ya, tadi sudah Ari hadirkan ya, ada apa tadi ya? Tak dapat tidur lagi ya, dan lagu ini tadi yang dirilis oleh Bunda Liz, dilanjut dengan Indah Pada Waktunya, dan lagu ini tadi yang dirilis oleh Mamana Aswa yang dari Kampung Lampion. Semoga saja setelah diputarkan lagu tadi ya, bisa jadi penghibur buat Mitra Buana semuanya, khususnya buat Bunda Liz dan Mamani Aswa di tempat ya. Dan masih stay tune juga ya di 94.7 MHz Buana Asri FM-nya. Baik Mitra Buana, tak terasa ya kita sudah berada di penghujung acara, di acara kontak malam pada malam hari ini ya, hari Jumat tanggal 22 Mei 2026. Tapi sebelum Ari undur diri ya, di sini sudah Ari siapkan lagu penutup ya, ada Ani ya. Dan lagu tadi yang direkam oleh Bunda Kini yang ada di Mbalu ya, dan nanti setelah lagu ini kita berpindah acara ya. Oke, baik. Mitra Buana, Ari Wibisono undur diri. Ari mengucapkan terima kasih ya kepada semua Mitra Buana yang telah ikut bergabung, ikut beratensi di acara kontak malam pada malam hari ini ya. Semoga saja lagu-lagu yang sudah Ari hadirkan bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali. Ari Wibisono pamit, selamat malam, selamat jumpa di lain waktu, dan salam yuk greng.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896 980 50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Forum OSIS Kabupaten Sragen Fosra terus menunjukkan eksistensinya sebagai wadah pembinaan calon pemimpin muda di Kabupaten Sragen. Organisasi pelajar ini berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan masuk peringkat 7 forum OSIS terbaik tingkat Jawa Tengah. Capaian tersebut sekaligus memperkuat konsistensi Fosra yang selama 2 tahun terakhir mampu bertahan di jajaran 10 besar se-Jawa Tengah.

0: ketika ada bencana, entah itu angin, entah itu gempa, kita harus bagaimana itu tahu. Semuanya itu sangat memperhatikan apa yang disampaikan itu, dan sebenarnya nggak hanya siswa, guru-gurunya juga harapan kami nanti ketika pulang dari BPBD itu juga bisa menyampaikan apa yang didapat dari sini.
1: Keberadaan burung dapat menjadi salah satu indikator kesehatan lingkungan di suatu wilayah. Burung berperan penting sebagai bioindikator alami yang mencerminkan kesehatan ekosistem. Keberagaman jenis burung yang tinggi menunjukkan habitat yang seimbang, sementara penurunan populasinya menandakan adanya kerusakan lingkungan. Demikian dijelaskan Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA. Ditambahkan, semakin banyak populasi burung yang hidup dan berkembang di suatu daerah, maka hal tersebut menandakan kualitas udara yang baik, tidak ada polusi yang signifikan, serta lingkungan tersebut layak untuk ditinggali. Untuk itu, pelestarian burung merupakan tanggung jawab bersama dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Bupati mengajak masyarakat Kabupaten Sragen bersama Pelestari Burung Indonesia PBI Cabang Sragen untuk terus semangat menjaga kelestarian burung dan lingkungan di Kabupaten Sragen.
2: Untuk melestarikan burung ya, khususnya untuk tumbuh berkembang di Kabupaten Sragen, karena keberadaan flora ini berkaitan juga dengan kesehatan lingkungan. Nah, kalau semakin banyak burung itu menandakan udaranya bagus, tidak ada polusi yang cukup signifikan, dan itu menjadikan layak untuk ditinggali oleh manusia. Jadi harapan kita ini memberi semangat pada teman-teman pelestari burung khususnya di Kabupaten Sragen untuk terus semangat melestarikan burung dan lingkungan pada umumnya.
3: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
4: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: apa lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Ya lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe, oro-oro. Rokok ilegal, ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep!
2: Ojo main-main karo negoro, koyoto dodol rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep!
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Gue para mirsa sama mereka wangi sampun Ari putra kan wonten Lestari ya di bandar sengakan Dumas lan mugi-mugi lelangan sama mereka wau Dato sop alibur Dumateng para mirsa sedani pun Engkang sama mereka tak semi dan katakan yuk tapi tak sing rencangi Ari makatan sama sampun sama mereka wonten lungiting asmorong ya di bandar sengakan putra Neswantoro langsung lawan semoga suka mendengarkan.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asisragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Man.
0: Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen turun udara dan dan tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen undur diri dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Barat dari Studio Utama Jalan Veteran nomor 21 Sragen. Kami mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

kasih. Waduh, luar biasa pagi ini. Ras sudah mengecek Anda untuk senam poco-poco ya pagi tadi ya. Sementara pagi ini kita akan bahas mengenai informasi seputar dunia kesehatan. Peregangan. Nah, yang namanya peregangan ini ternyata bisa kita lakukan setelah bangun tidur loh ya. Caranya bagaimana sih? Nah, cara meregangkan badan setelah bangun tidur yang aman dari alodokter.com adalah tema yang akan kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Informasi di Sragen Sehat untuk edisi hari Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya Rara Anggita. Ya mitra budan pendengar dari alodokter.com ya, ternyata memang agar manfaat peregangan setelah bangun tidur dapat diperoleh secara optimal dan aman, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan nih. Yang pertama, Anda bisa mulai secara perlahan dulu. Nah, dimulai dengan cara perlahan. Jadi setelah bangun tidur

Tidur, kondisi tubuh ini masih beradaptasi dari posisi istirahat ke aktif. Jadi hindari langsung melakukan gerakan yang cepat atau mendadak ya, karena bisa membuat otot kaget dan beresiko cedera. Mulailah dengan gerakan peregangan ringan seperti menggeliatkan tubuh, kemudian mengangkat kedua tangan ke atas, kepala secara perlahan, lalu meregangkan kaki dan tangan satu persatu. Dengan memulai pelan-pelan ini, otot dan juga sendi punya waktu untuk menyesuaikan sebelum melakukan aktivitas yang lebih berat. Nah, sementara yang kedua, Anda bisa fokus pada bagian utama tubuh ya, fokus pada bagian utama tubuh. Tubuh itu memiliki beberapa bagian yang paling rentan terasa kaku setelah tidur ya, seperti misalnya ada leher, bahu, punggung, pinggang, dan juga kaki. Dan kita bisa memulainya dengan menarik kedua tangan ke atas kepala selama beberapa detik. Lalu letakkan tangan di belakang kepala untuk meregangkan bagian leher dan bahu. Lanjutkan dengan memutar bahu secara perlahan ke depan dan ke belakang. Setelah itu lakukan peregangan pada punggung dan juga pinggang dengan menundukkan tubuh ke depan secara perlahan. Jangan lupa ya, renggangkan juga otot kaki Anda dengan meluruskan dan juga menekuknya secara bergantian agar seluruh tubuh terasa lebih lemas dan tentunya siap untuk bergerak. Nah, setelah Anda tadi sudah fokus pada bagian tubuhnya, kemudian Anda bisa menggunakan napas dalam ya. Gunakan napas dalam. Jadi saat meregangkan badan setelah bangun tidur, iringi setiap gerakan dengan menarik napas dalam dan menghembuskannya perlahan-lahan. Bernafas dalam-dalam ini tidak hanya membantu tubuh kita tuh lebih rileks, tapi juga meningkatkan asupan oksigen ke dalam darah. Ini dapat membuat pikiran lebih tenang dan juga otot lebih mudah beradaptasi dengan setiap gerakan peregangan tadi. Dengan teknik pernafasan yang baik, peregangan pun terasa lebih nyaman dan juga efektif. Nah, sementara yang keempat, mitra Buana dan pendengar, hindari peregangan berlebihan ya. Setiap orang tuh memiliki tingkat kelenturan tubuh yang berbeda-beda nih. Jadi ketika Anda melakukan peregangan ini, kemudian Anda merasakan ada rasa sakit, nyeri, ataupun ketidaknyamanan, segera hentikan gerakan tersebut ya. Segera hentikan gerakan tersebut ketika muncul tadi itu rasa sakit, nyeri, ataupun ketidaknyamanan di tubuh Anda. Jangan memaksakan tubuh melewati batas kemampuannya karena justru bisa menimbulkan cedera seperti otot tertarik ataupun persendian terkilir begitu ya. Nah, ini lakukan gerakan seperlunya dan dengan sinyal dari tubuh Anda. Jadi ketika Anda sudah merasakan ada yang aneh gitu ya, rasa sakit, nyeri ataupun ketidaknyamanan, segera hentikan gerakan tersebut. Nah, yang terakhir, rutin dilakukan setiap pagi ya. Rutin dilakukan setiap pagi. Jadi peregangan ini akan memberikan efek banyak manfaat jika dilakukan secara konsisten. Oleh karena itu, jadikan peregangan sebagai bagian dari rutinitas pagi kita. Minimal tuh waktunya itu antara 3 sampai dengan 5 menit setelah bangun tidur. Kita bisa menerapkannya pada waktu tertentu, misalnya sebelum mandi atau setelah sesaat membuka mata. Dengan rutinitas singkat tadi, tubuh akan terbiasa lebih lentur, kemudian tidak mudah kaku, dan lebih siap beraktivitas sepanjang hari. Ya, jadi Anda bisa mencoba untuk melakukan tadi caranya seperti itu ya, untuk melakukan peregangan setelah bangun tidur dengan cara yang aman. Jadi mulai secara perlahan dulu, fokus pada bagian utama tubuh seperti leher, bahu, punggung, pinggang, dan kaki Anda. Kemudian gunakan napas dalam-dalam ya. Hindari peregangan yang berlebihan ketika sudah muncul rasa sakit, rasa nyeri, ataupun rasa tidak nyaman pada tubuh. Segera hentikan gerakan tersebut. Dan rutin dilakukan setiap pagi. Bisa nanti tergantung ya, Anda mau setelah membuka mata, bangun tidur, melek gitu, langsung peregangan atau mau mandi. Nah, ini juga bisa. Silakan dicoba ya. Semoga bermanfaat. Demikian tadi informasi di pagi hari ini di Seragi Sehat bersama saya Rara Anggita untuk edisi hari Sabtu 23 Mei 2026. Lagu-lagu masih akan radikan untuk Anda. Sementara nanti kita juga akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita. Selanjutnya ada koleksi dari Ice Wong. Rara punya Pacar 5 Langkah untuk Anda.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Ya mitra Buana dan pendengar, sampai di sini Rara Anggita bisa menemani Anda untuk Sragen Sehat edisi hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Selanjutnya kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan warta berita. Tugas Rara menemani Anda masih sampai jam 12 nanti. Jadi pastikan terus setia di 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih kebersamaannya, Rara Anggita pamit. Jangan sampai bergeser ya. Semangat pagi sesuai untuk Anda. And you. Grrrng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.
2: Selamat pagi mitra Buana dan saudara pendengar, kini saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan warta berita. Saya Rara Anggita yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.
3: Kepada pemerintah Indonesia yang dinilai telah bekerja secara cepat, intensif, dan efektif dalam mengupayakan pembebasan para warga negara Indonesia. Menteri Agama Nazaruddin Umar meresmikan penggunaan kurikulum internasional Baccalaureate Diploma Program atau IBDP di Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia di Serpong, Tangerang Selatan pada kemarin atau Jumat 23 Mei 2026. Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman dan Asisten Khusus Presiden RI Bidang Komunikasi dan Analisis Kebijakan Dirgayusa Setiawan. Informasi dari dunia olahraga. Tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah kalah di perempat final Malaysia Masters 2026. Ia dikalahkan pebulu tangkis Perancis Christo Popov 21-23, 19-21 di Stadium Axiata Arena Kuala Lumpur pada Jumat 22 Mei 2026. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, para penerima manfaat MBG, Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia, menggelar program pembinaan karakter dan penguatan keterampilan digital di Pondok Pesantren Babu Salam, Kabupaten Kediri. Heri Susanto dari RRI, Stasiun Produksi Kediri, melaporkan selengkapnya.
4: Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia menggelar program pembinaan karakter dan penguatan keterampilan bagi generasi MBG di Pondok Pesantren Babu Salam, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM para penerima manfaat MBG agar memiliki karakter yang kuat serta memiliki keterampilan digital yang mampu menguatkan potensi generasi muda. Ketua Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia, Betania Eden Tenu, jelaskan kegiatan telah dirancang sejak tahun 2025 saat SPPG Keling didirikan. Pihaknya tidak hanya memberikan makanan gratis kepada siswa, tetapi juga memberikan kaos dan sepatu olahraga bagi para guru agar lebih semangat dalam mengajar serta petugas posyandu.
5: Kami melihat bahwa ini adalah kesempatan untuk meningkatkan SDM. Ya, jadi kami lengkapi dengan pemberdayaan pelatihan bahasa Inggris. Jadi tutornya itu orang Indonesia dengan orang Eropa. Supaya mereka bisa secara praktis bisa komunikasi berbahasa Inggris. Terus yang kedua, karena kami melihat ini era digital, jadi kami memperlengkapi anak-anak untuk menjadi content creator supaya mereka bisa keluar dari pondok pesantren atau keluar dari sekolah, itu mereka bisa melatih skill mereka. Intinya meningkatkan SDM khususnya di wilayah Kepung.
4: Sementara Komandan Kodim 0809 Kediri, Letkol Infantri David Nur Hadiansyah, yang diwakili Kepala Staf Kodim, Mayor Infantri Yuliadi Purnomo, dalam sambutannya mengapresiasi atas terselenggaranya program tersebut. Pembinaan karakter bagi generasi muda sangat penting dalam membentuk mental disiplin, semangat nasionalisme, serta memiliki keterampilan untuk masa depan di tengah tantangan perkembangan zaman.
6: Program seperti ini merupakan bentuk nyata sinergi antara pemerintah pusat, lembaga sosial, mitra, dunia pendidikan, pondok pesantren, dan juga masyarakat dalam membangun generasi bangsa yang unggul. TNI khususnya Kodim 0809 Kediri senantiasa mendukung setiap upaya dan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas generasi muda, memperkuat wawasan kebangsaan, membangun karakter budi, serta menanamkan semangat cinta tanah air dan disiplinan.
4: Di tempat yang sama, Ustadz Imam Marianto, pengasuh Pondok Pesantren Babu Salam, Siman Kediri, menyambut baik pelaksanaan program pembinaan karakter dan keterampilan tersebut. Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia melalui SPPG Keling selama ini telah memberikan MBG kepada 2.624 penerima manfaat, yang terdiri dari 2.334 siswa dari 16 sekolah, dan sisanya kelompok B3, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Heri Susanto melaporkan.
3: Lonjakan harga benih padi di Kota Banjarmasin memicu keluhan di kalangan petani. Sebelumnya harga benih padi berkisar Rp100.000 per belek atau setara dengan 6 kg. Namun saat ini harganya mencapai Rp150.000 per belek. Laporan selengkapnya bersama dengan Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
7: Kenaikan harga benih padi kini menjadi keresahan tersendiri bagi petani di kawasan Sungai Lulut Dalam Banjarmasin Timur. Harga benih padi jenis Siam Unus yang menjadi andalan mayoritas petani di kawasan tersebut melonjak cukup tajam. Sebelumnya, harga benih Siam Unus berkisar Rp100.000 per belek atau setara dengan takaran 6 kg. Namun, saat ini harga benih tersebut mencapai Rp150.000 per beleknya. Kondisi ini pun membuat para petani khawatir karena akan membengkakkan biaya produksi. Salah seorang petani setempat, Suryadi, mengaku kuantitas hasil panen juga akan berkurang akibat terbatasnya kemampuan mereka dalam membeli benih tanam. Suryadi pun mengaku hanya menyimpan beras hasil panen sebelumnya untuk kebutuhan konsumsi harian.
8: 200 belek kita sama-sama berjual, cuma harganya kita tuh dulu kan 95. Dulu tuh
9: 95
8: sebeleknya. Itu kan musim katam. Nah, musim katam. Oh, ini kan lewat musim katam kalau sudah. Nah,
9: berarti nang imbah harga naik nih kada dijual lagi kah 200 belek itu kayak Pak?
8: Kada ada lagi benihnya nang dijual. Anda kita jual karok lagi makan kita. Ah, itu Bang. Jadi cukup dalam hari setahun aja kita makan tak meninggal sana.
7: Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Sekeluarga, Ahmad Syah, mengungkapkan lonjakan harga terjadi karena keterbatasan stok benih padi. Menurutnya, banyak petani yang lebih memilih langsung menjual padi di awal panen karena tidak memiliki tempat penyimpanan yang memadai. Hal ini pun berdampak langsung pada kekosongan stok benih.
10: Kalau kami stok kosong itu tadi tuh, panen, jual. Nah itu, jadi stok untuk di masyarakat ini ada orang-orangnya aja yang nyetok. Sebetulnya itu harus kami stok sebetulnya itu. Harga jual baras kira-kira naik. Ya. Kan di pasar kan sekarang ini sudah mencapai 16-17 ribu per liternya beras.
9: Jenis apa itu?
10: Jenis Unus.
9: Sebelumnya berapa
10: itu? Nah itu paling 12 lah, 12-13 Unus itu. Yang dulu-dulu yang itu.
7: Kini para petani berharap harga benih padi dapat kembali normal ke depannya. Hal ini mengingat modal benih yang tinggi akan berdampak pada siklus pertanian secara menyeluruh. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Seragen resmi menjalin kerjasama hukum dengan Kejaksaan Negeri atau Kejari Seragen dan langkah ini diambil sebagai upaya preventif atau pencegahan terhadap potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas kelembagaan legislatif. Mulato Isaan dari RRI Surakarta melaporkan.
11: Tujuannya itu ya agar pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak dalam hal ini di DPRD sendiri bisa berjalan dengan sesuai dengan ketentuan.
12: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Seragen menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kejari Seragen sebagai upaya preventif atau pencegahan terhadap potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas kelembagaan legislatif. Penandatanganan Memorandum of Understanding MOU dilakukan langsung oleh Ketua DPRD Seragen Suparno bersama Kepala Kejari Seragen yang baru menjabat Purnama. Prosesi itu berlangsung di ruang paripurna DPRD Seragen. Kerjasama kedua instansi itu berfokus pada bidang perdata dan tata usaha negara atau DATUN. Kejari Seragen Purnama menjelaskan bahwa sinergi itu agar pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Seragen berjalan tegak lurus dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan kesepakatan, Kejari Seragen siap memberikan 3 fungsi pelayanan hukum utama kepada DPRD yang meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain. Meskipun ikatan kerjasama itu berada di ranah perdata dan tata usaha negara, pihak kejaksaan menegaskan komitmennya untuk tetap profesional. Jika dalam perjalanannya ditemukan adanya indikasi atau laporan dugaan tindak korupsi atau lainnya di lingkungan DPRD, kejaksaan akan tetap memprosesnya secara hukum.
11: Ini kan perjanjian ini kan di bidang perdata dan tata usaha negara. Jadi tidak menutup kemungkinan apabila memang dalam pelaksanaannya ini instansi atau di DPRD ini ada temuan atau ada laporan tentang terjadi terjadinya tindak pidana, kita tetap masuk ke situ, kita tindak lanjuti. Jadi tidak terpengaruh karena kita sudah melakukan MOU atau kerjasama terus di sini ada laporan terus kita tidak masuk, enggak. Jadi kita tetap objektif aja. Gitu.
12: Sementara itu, Ketua DPRD Sragen Suparno menyambut baik kolaborasi ini. Ia menekankan bahwa sasaran utama dari MOU itu adalah meningkatkan kepatuhan administrasi dan teknis di kalangan anggota legislatif dan sekretariat. Dalam mengawal jalannya roda kelembagaan, Suparno juga mengaku terus berkoordinasi dengan tim ahli DPRD. Dengan adanya pendampingan hukum dari kejaksaan termasuk dalam menghadapi potensi gugatan hukum, Suparno berharap para anggota dewan dapat bekerja dengan lebih tenang dan fokus, terutama saat menyusun program legislasi daerah Prolegda.
13: Sasarannya kami mengajak kepada semua teman-teman anggota DPRD Kabupaten Sragen dan sekretariatan, intinya adalah sebuah kepatuhan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Ya, dalam suatu bentuk kepatuhan itu yang didasari oleh sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Dan kami selalu didampingi oleh pakar ahli saya, nantinya selalu aktif dalam melaksanakan bentuk masukan kepada saya.
12: Sebagai bentuk pencegahan awal, Kejari bersama DPRD Sragen berencana menggelar sosialisasi intensif yang menyasar seluruh anggota dewan hingga jajaran sekretariat DPRD. Suparno optimis dengan adanya pendampingan ini akan mempermudah kinerja dan juga membuat lebih tenang legislator. RRI Surakarta Melati Saan melaporkan.
3: Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan spesifik di Taman Wisata Candi Prambanan. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka pengawasan dan penyerapan aspirasi dalam upaya meningkatkan kepariwisataan. Laporan selengkapnya bersama dengan Adam Sutanto dari RRI Surakarta.
14: Dalam rangka pengawasan dan sekaligus penyerapan aspirasi untuk menjadi bahan kami dalam merumuskan kebijakan-kebijakan di Komisi 7.
15: Sejumlah anggota Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan spesifik di Taman Wisata Candi Prambanan dalam rangka serap aspirasi. Rombongan Komisi 7 tersebut dipimpin Husnunia Halim. Hadir pula dalam kesempatan itu dari Kementerian Kepariwisataan, Manajemen Taman Wisata Candi Prambanan, dan juga Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo. Ketua rombongan Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim pada kesempatan itu mengatakan kedatangannya di Klaten dan bertemu Manajemen Taman Wisata Candi Prambanan, Pemerintah Kabupaten Klaten, dan Kementerian Pariwisata dalam rangka pengawasan dan juga serap aspirasi sebagai bahan dalam merumuskan kebijakan Komisi 7 khususnya dalam bidang kepariwisataan.
14: Ibu yang saya hormati, karena ini sifatnya belanja masalah, maka memang kita harapkan porsi yang lebih banyak adalah kita mendapatkan masukan terkhusus dari teman-teman di lokal, yaitu dari Prambanan sendiri maupun dari kabupaten yang mungkin lebih bisa dieksplor. Kita berharap keberadaan Komisi 7 bisa hadir ke sini, bisa sekaligus juga mengawasi, tapi sekaligus juga memberikan manfaat terkhusus untuk kolaborasi antara pusat dengan daerah.
15: Husnunia pada kesempatan itu juga memberikan kritikan terhadap Kementerian Pariwisata dalam mempromosikan kepariwisataan. Disebut sejauh ini pemerintah masih menjual Bali dibandingkan daerah lain. Di luar Bali masih perlu dorongan dan dukungan agar lebih maju dan juga berkembang. Sementara Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo pada kesempatan itu juga mengatakan kawasan Prambanan dan sekitarnya mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Klaten sudah meningkat menjadi 7,5 juta orang baik ke kawasan candi maupun wisata air. Namun sejauh ini masih ada kendala yakni tentang pengembangan.
16: Yang selanjutnya kendala kami adalah di Kabupaten Klaten ini jumlah wisatawannya hari ini di Provinsi Jawa Tengah kita sudah meningkat menjadi sekitar 7,5 juta orang datang ke Klaten untuk berwisata baik ke kawasan candi maupun kawasan air kami, karena kami terkenal selain 1001 candi kami juga 1001 mata air. Tapi kendala kami hari ini adalah bagaimana kemudian kami menambah infrastruktur pendukungnya, bagaimana kemudian kami menghadirkan hotel. Nah, kami terkendala di peraturan dari Kementerian ATR BPN, kawasan yang ada yang namanya LSD, lahan sawah dilindungi. Yang ini kemudian hari ini membuat kami susah memasukkan investor untuk kemudian membuat hotel. Nah, akhirnya hari ini Kabupaten Klaten kunjungan wisatawannya banyak, Bapak Ibu, tapi kemudian kami hanya kebagian paling rendah.
15: Dikatakan perputaran uang yang banyak hanya terjadi di Yogyakarta dan Surakarta karena dua kota tersebut mempunyai hotel yang lebih banyak dan representatif. Ia berharap dengan kedatangan Kubinsi 7 tersebut dapat membantu pemerintah Kabupaten Klaten dalam upaya meningkatkan kepariwisataan. Lebih-lebih saat ini Klaten sudah terdapat jalan tol dan mempunyai 3 exit tol yang mudah dijangkau masyarakat bila akan mengunjungi Klaten. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
3: Polda Jawa Tengah membongkar dugaan penipuan bermodus simpanan berbunga tinggi di Koperasi Bahana Lintas Nusantara atau BLN. Dua tersangka turut diamankan jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Luki Setiawan dari RRI Semarang.
17: Masyarakat diiming-imingi dengan keuntungan 4,17% per bulan. Jadi dalam waktu 2 tahun...
18: Polda Jawa Tengah berhasil membongkar praktek penghimpunan dana ilegal berkedok koperasi yang dijalankan Koperasi Bahana Lintas Nusantara atau PLN. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 2 orang tersangka dengan total perputaran dana yang diduga mencapai 4,6 triliun rupiah. Pengungkapan kasus ini disampaikan dalam konferensi pers di Mako Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah di Semarang. Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Joko Julianto mengatakan dua tersangka yang ditangkap yakni NNP 54 tahun selaku ketua koperasi PLN periode 2018-2025 dan D 55 tahun selaku kepala cabang PLN Salatiga. Keduanya diduga berperan aktif menjalankan program penghimpunan dana masyarakat dengan pola menyerupai skema Ponzi. Skema tersebut merupakan salah satu bentuk penipuan investasi yang membayar keuntungan kepada investor awal menggunakan dana dari investor baru, bukan dari keuntungan yang dihasilkan oleh bisnis itu sendiri. Menurut Joko, para tersangka menawarkan berbagai program simpanan dengan iming-iming keuntungan besar dalam waktu yang singkat. Modus tersebut dilakukan dengan meyakinkan masyarakat dana yang disimpan akan memperoleh bunga tinggi dan pencairan cepat, sehingga menarik ribuan korban dari berbagai daerah. Dari hasil penyelidikan sementara, jumlah korban diperkirakan mencapai 41 ribu nasabah. Jaringan koperasi tersebut tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Bali, Lampung, Kalimantan Barat, hingga Nusa Tenggara Timur. Di Jawa Tengah sendiri, PLN diketahui memiliki 17 cabang dengan 3 cabang besar yang kini menjadi fokus penanganan penyidik di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah.
19: Ya, kemarin kita dapat arahan dari Bareskrim, polda-polda yang ada nasabah menjadi korban koperasi PLN sudah membuka itu. Dan kita juga koordinasi dengan Bareskrim untuk melaporkan setiap kegiatan kita, dan kita beberapa polda juga hadir ke sini untuk komunikasi berkaitan dengan aset-aset termasuk mungkin pemeriksaan-pemeriksaan ahli yang kita berproses, sehingga kita satu tujuan untuk bersama.
18: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Dede Indra Permana Sudiro yang turut serta dalam press conference tersebut mengapresiasi langkah cepat dan profesional Polda Jawa Tengah dalam mengungkap kasus yang merugikan masyarakat tersebut. Menurutnya, pengungkapan kasus ini menunjukkan keseriusan aparat kepolisian dalam melindungi masyarakat dari praktek investasi ilegal dan penipuan berkedok koperasi.
20: Sehingga kita patut acungi apresiasi setinggi-tingginya ke Polda Jawa Tengah. Jangan sampai koperasi-koperasi ini berdiri lagi di Nusantara ataupun di Indonesia maupun di Jawa Tengah, karena masyarakat yang tadinya mungkin pensiun atau bapak-bapak yang kepingin menanamkan, menitipkan uangnya di tempat yang aman malah kena tipu dengan koperasi dengan iming-iming bunga yang besar.
18: Atas perbuatannya, dua tersangka dijerat dengan pasal perbankan, pasal penipuan dan penggelapan dalam KUH pidana, serta pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Mereka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga ratusan miliar rupiah. Dalam pengembangan kasus tersebut, Polda Jawa Tengah juga bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK dan Satgas Pasti untuk menelusuri aliran dana serta aset yang diduga berasal dari tindak pidana. Luki Setiawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Petugas gabungan Kota Kediri memusnahkan barang bukti kasus penyalahgunaan narkoba. Ayu Citra dari RRI, Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
21: Untuk mewujudkan komitmen berantas narkoba, petugas gabungan memusnahkan sejumlah barang bukti dari 51 perkara. Adapun dari jumlah tersebut dominasi oleh barang bukti dari kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah Kota Kediri. Hal itu disampaikan oleh Kepala BNN Kota Kediri, Yuda Wirawan, pada hari ini. Ia meminta kepada masyarakat untuk mewaspadai maraknya kasus penyalahgunaan narkoba. Terlebih lagi beberapa waktu yang lalu pihaknya telah mengungkap kasus penyebaran ganja dan ganja sintetis yang mana kasus ini sekarang sudah memasuki tahap P21.
0: Itu kita ungkap ganja sama ganja sintetis ya. Yeah. Ini sudah berkas sudah mau masuk P21 dan rencananya dalam dekat sudah mau kita limpahkan ke kejaksaan.
21: Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri melalui Kasi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Hendra Catur Putra merinci, dari 30 perkara narkotika, yakni meliputi sabu-sabu seberat 1,929 kg, pil double L sebanyak 750.230 butir, dan juga ganja seberat 876,5 gram.
2: Rekan-rekan media sekalian, pada hari ini Seksi Pemulihan Aset dan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Kota Kediri melakukan pemusnahan terhadap 51 perkara tindak pidana umum periode 2 Desember 2025 sampai dengan 6 Mei 2026. Adapun perkara tersebut untuk perkara narkotika dan psikotropika sebanyak 30 perkara dengan rincian sabu-sabu sebanyak 1.929 gram atau 1,929 kg, pil double L 750.230 butir.
21: Lebih lanjut, pemusnahan barang bukti ini juga dilakukan terhadap perkara orang dan harta benda Oharda sebanyak 13 perkara. Lalu barang bukti dari perkara keamanan negara, ketertiban umum, kamnektibum, dan perkara tindak pidana umum lainnya, tipul. Adapun kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk transparansi penanganan perkara, sekaligus juga memastikan bahwa tidak adanya penyalahgunaan barang bukti. Ayu Citra melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zaid mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
2: Nilai of Javamen.
3: Demikian mitra Buana dan pendengar Warta Berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Terima kasih kebersamaan Anda, dan kini saatnya rekan kita mengajak Anda untuk mengikuti acara selanjutnya dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih, selamat pagi.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
2: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Sragen hari ini.

Selamat pagi Mitra Buana dan pendengar dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Rara Anggita merupakan Anda untuk kesempatan hari ini. Edisi hari Sabtu 23 Mei 2026 sampai di jam 7 di Sragen hari ini. Informasi-informasi seputar Kabupaten Sragen serta informasi-informasi ringan lainnya akan Rara dengan untuk Anda menemani di Sragen hari ini. Dan untuk mengawali jumpa kita di pagi ini, Rara punya koleksi dari Ted McRae, ada Rubberband untuk Anda membuka kebersamaan untuk Sragen hari ini. Jangan sampai bergeser, tetap bersama Rara di 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen untuk Sragen hari ini.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak Dewe. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial. Sragen hari ini. Sragen hari ini.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Bu, Bu ne, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar,
0: Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Sragen hari ini. Sragen hari ini.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh ya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Pak, kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo, terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
3: Jelas to, Bu, mergo oleh ngopeni apik. Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokang.
2: Apa ya iso nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
3: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ono pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
2: Ya wis, nek ngono dadi cetok saiki.
4: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plubuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
5: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
0: Sragen hari ini. Sragen hari ini.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen. Sragen, hari ini. Sragen, hari ini.

Informasi untuk akhirnya hadirkan dari website resmi milik Pemkab Sragen, www.sragenkab.go.id, mengenai napak jejak leluhur tradisi ziarah makam Raja Imugri jelang hari jadi Sragen ke-280. Mitra Buran dan Pendengar, dari website resmi milik Pemkab Sragen, www.sragenkab.go.id, balutan busana adat Jawa lengkap dengan blangkon, surjan, dan kain jari dikenakan jajaran pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen saat melangkahkan kaki memasuki kompleks makam Raja-Raja Mataram di Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada hari Jumat 22 Mei 2026. Sesuai tradisi yang berlaku di makam Raja-Raja Mataram, seluruh peziarah mengenakan pakaian adat Jawa. Para pria memakai blangkon, surjan, dan jari, sementara wanita mengenakan kain jari atau kemben. Prosesi ziarah juga dipandu para abdi dalam, juru kunci yang membawa bunga mawar untuk tabur bunga. Di tengah suasana pagi yang teduh dan aroma bunga mawar yang dibawa para abdi dalam, rombongan melaksanakan ziarah sebagai bagian dari rangkaian hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen. Dipimpin Bupati Sragen Sigit Pamungkas, siara berlangsung khidmat, turut hadir Wakil Bupati Sragen, Sekretaris Daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD, hingga para camat di lingkungan Pemkab Sragen. Langkah rombongan dimulai dari makam Sultan Agung Hanyokrokusumo, kemudian berlanjut ke makam Sri Sultan Hamengkubuwono I, hingga berakhir ke makam Paguwubuwono X. Bagi Pemkab Sragen, siaran ini bukan sekedar tradisi tahunan, tetapi juga pengingat akan sejarah panjang berdirinya Kabupaten Sragen yang berkaitan erat dengan perjuangan Pangeran Mangkubumi melawan penjajahan Belanda. Hari jadi Kabupaten Sragen tidak hanya dilepaskan dari sejarah perjuangan tersebut. Sementara diketahui bersama bahwa hari jadi Sragen merujuk pada pemerintahan yang dibentuk Pangeran Mangkubumi saat melawan Belanda yang pusat perlawanannya berada di Kabupaten Sragen sebelum beliau kemudian